Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Dari England budaya Jawi suara budaya Jogja serta sambut ewan dan melepet pasar dan meniko kita akan memperbarui harga komoditas pangan di Kabupaten Sleman. Untuk harga di pasar Kabupaten Sleman kita mulai dari harga beras bulog SPHP terlebih dahulu di harga Rp12.167 per kilo, kemudian beras premium di harga Rp15.371 per kilo, beras medium di harga Rp13.871, beras khusus di harga Rp16.667. Untuk harga gula pasir curah di harga Rp17.429 per kilo, gula pasir kemasan Rp19.000 per kilo, minyak curah di harga Rp20.086 per kilo, kemudian minyak kemasan premium di harga Rp22.643 per liter, untuk minyak kita di harga Rp18.957 per liternya. Kemudian untuk cabai merah besar di harga Rp39.286 per kilo, cabai merah keriting di harga Rp31.857 per kilo, cabai rawit merah di harga Rp40.286 per kilo, cabai rawit hijau di harga Rp44.000 per kilo, bawang merah per kilo di harga Rp42.286, bawang putih kunan di harga Rp37.857 per kilo. Kemudian untuk bawang putih cutting di harga Rp39.857 per kilo. Daging ayam ras atau boiler di harga Rp30.714. Kemudian untuk harga gula jawa Rp23.714, cai sim Rp3.357. Kemudian untuk harga kangkung di harga Rp6.357 per kilonya. Salak pondoh di harga Rp7.143 per kilo. Suatu sambutnya cikap semantan melepet pasar tinter meniko. Ketemu lagi di melepet pasar canda ipon sugeng injang matur nuwun. Si.

0: Rakop. Terima kasih.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.
2: Lagu daerah di Nusantara.

0: Bintang Cempa merupakan lagu daerah dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Lagu Bungong Cempa diciptakan oleh Ibrahim Abduh. Dalam bahasa Indonesia, Bungong Cempa berarti bunga cempaka. Bagi masyarakat Aceh, Bungong Cempa melambangkan kesucian. Lagu Bungong Cempa bermula dari Kerajaan Cempa yang berdiri pada abad ke-7 Masehi. Dilansir dari beberapa sumber, lagu Bungong Cempa bermakna sebagai perlambang semangat dan keindahan dari Tanah Rencong.
1: Lagu daerah di Nusantara.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Senin 6 Juli 2026 akan disampaikan oleh Perakiran BMKG Heri Ismanto.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat, serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Senin 6 Juli 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan pagi hari cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, malam hari berpotensi berawan, dini hari berpotensi cerah berawan, dengan suhu udara 18 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara 44 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 05 hingga 25 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Heri Ismanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Kulo Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, sumangga midhangetaken giaran programa Sekawan RRI Ngayogyakarta lumantar 106,6 FM soho AM 1017 kHz.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata baga memiliki makna ganda dalam bahasa daerah Batak dan Bugis.
2: Bah, baga sekali kau.
1: Jika Anda ucapkan kalimat tersebut untuk wanita suku Batak, maka mereka akan senang, bahkan bisa salah tingkah. Arti kata baga untuk suku Batak adalah cantik. Namun, berbeda halnya dengan suku Bugis. Jika Anda ucapkan kalimat tersebut, maka Anda dianggap mengolok-olok mereka. Karena arti kata baga untuk suku Bugis adalah bodoh.

0: Endahing suasana enjing perempat RRI ngeluri budaya Jawi.
1: Perumat RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutresno budaya, kalau tadi kita sudah mengetahui bagaimanakah perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta, kali ini kagem panjenengan yang akan menuju ke area bandara ya, akan diinformasikan oleh perakiran BMKG Nur Hadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini, Senin 6 Juli 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini, terdapat siklon tropis Buffy di Samudra Pasifik sebelah timur Filipina. Kemudian pusat tekanan rendah di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera dan pusat tekanan rendah di Laut Cina Selatan yang menyebabkan pola angin timuran di wilayah Jawa yang cenderung bersifat kering dengan kecepatan 17 hingga 23 knot dan mengindikasikan berlangsungnya musim kemarau khususnya di wilayah Jawa. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiran cuaca area Bandara JIA hari ini cerah berawan, jarak pandang mendatar diperkirakan 7 hingga 10 km, suhu udara 21 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 65 hingga 95% dan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Demikian perakiran cuaca area Bandara JIA untuk hari ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Sutresno budaya, kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh Jos.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya

0: Lho Pak, kok ngasto pacul badhe tindak pundi?
1: Iki lho Le, arep melu gotong royong bareng-bareng karo warga desa nandur. Ayo melu. Guyub rukun kuwi apik lho.
0: Nandure sayuran kok dadak sareng-sareng to, Pak?
1: Lah iya, menawa bareng-bareng kuwi dadi enteng gaweane. Iki mujudake babagan ketahanan pangan, swasembada pangan, masyarakat bisa mandiri. Saiki bareng-bareng dhisik. Nah, sesuk banjur tandur dhewe ning pekarangane dhewe-dhewe. Nandur apa wae sing dadi kebutuhane dhewe, ngono le.
0: Sae nggih, Pak. Kejaba irit, hemat tur yo melu cawe-cawe mbangun masa depan bangsa.
1: Lah iya, dadi generasi.
2: Potensi angin puting beliung harus diwaspadai pada musim penghujan serta musim pancaroba. Tanda-tanda akan terjadinya angin puting beliung, satu hari sebelumnya, pada malam hari hingga pagi hari, udaranya panas. Sekitar pukul 10 pagi, terlihat tumbuh awan kumulus, awan berlapis-lapis. Di antara awan tersebut, ada satu jenis awan yang mempunyai batas tepinya sangat jelas, berwarna abu-abu, menjulang tinggi seperti bunga kol. Kemudian, awan menunjukkan perubahan warna dari putih menjadi hitam pekat. Ranting pohon dan daun bergoyang cepat karena tertiup angin disertai angin kencang sudah menjelang. Durasi fase pembentukan awan hingga fase awan punah berlangsung sekitar 1 jam. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Badan Riset dan Inovasi Nasional mengembangkan inovasi membran berbahan dasar limbah botol plastik PET untuk pengelolaan air limbah dan pemurnian air sungai. Inovasi ini menjadi solusi ganda, yakni mengurangi pencemaran sampah plastik sekaligus menghasilkan teknologi filtrasi air yang lebih terjangkau dan ramah lingkungan. Peneliti Pusat Riset Sistem Nanoteknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Badrut Tamam Ibnu Ali mengatakan, selama ini membran komersial berbahan keramik maupun polimer memiliki performa yang baik tetapi harganya relatif mahal. Beralih ke informasi lain. Salah satu destinasi wisata di Pegunungan Menoreh yang siap mendukung program konsep wellness tourism wisata kebugaran adalah ekowisata Sungai Mudal di Jatimulyo Kapanewon Giri Mulyo Kabupaten Kulon Progo. Pengelola ekowisata Sungai Mudal Juwarto mengatakan, secara umum pengelola sudah siap untuk mengimplementasikan konsep wellness tourism. Hanya saja kendala utama yang masih dihadapi hingga saat ini yakni masalah aksesibilitas. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Sekar Rinonci, Bisungsung Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresna Budaya dari pukul 8 hingga pukul 9 segera akan kami hadirkan Sekar Rinonci, lagu yang akan kami perdengarkan kagem panjenengan Suci dari Sri Widadi, dilanjutkan Butir-Butir Mutiara dari Subarjo HS.

0: Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayu Jokarto, radio ingkang ngeleluri budaya Jawa.
2: Anak-anak adalah masa yang menyenangkan, masa di mana mereka menghabiskan waktu dengan bermain. Maka dari itu, untuk mendukung keaktifan anak, tentu orang tua perlu memperhatikan kesehatan anak. Salah satunya dengan memberikan makanan yang bergizi. Apakah pondasi gizi berawal dari rumah? Saya Brian Raditya akan mengajak Anda menelusuri bagaimana anak bisa berkembang dengan sehat. Anak-anak memerlukan gizi yang seimbang. Tentu sebagai orang tua harus mencukupi kebutuhan gizi tersebut. Berikut penuturan dari Dr. Wikan, apa itu gizi seimbang?
3: Baik, terima kasih. Nama saya Wikan, lengkapnya Dr. Wikan Indrarto. Saya dokter spesialis anak di Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta. Memang disebut keseimbangan itu artinya harus imbang. Jangan yang satu lebih banyak, yang lain sangat sedikit atau malah tidak ada. Jadi tidak boleh hanya gizinya, makanannya mengandung karbohidrat saja, mengandung protein saja, mengandung lemak saja, dan lain sebagainya. Tapi harus imbang, proteinnya harus sekian, harus ada karbohidratnya, harus ada lemaknya, harus ada vitaminnya, harus ada mineralnya, harus ada seratnya. Itu yang disebut dengan gizi seimbang.
2: Sebagai orang tua, perlu kreatif dalam menyajikan makanan agar anak-anak lahap mengonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang. Kita dengarkan pendapat dari Ibu Chandra, seorang ibu rumah tangga.
4: Perkenalkan, nama saya Ibu Chandra. Saya seorang ibu muda yang berusia 27 tahun. Dari kecil sih anak harus dikenalin sih sama segala macam lauk-pauk, sayur, mayur, buah, dan segala macam. Contohnya dibikin sekreatif mungkin sih, biasanya dibentuk segitiga, dibentuk bulat. Atau sekarang biasanya ada tuh cetakan-cetakan berbentuk boneka. Banyaklah sekarang di online-online shop. Tinggal kita aja sebagai ibu sekreatif mungkin agar anak nggak bosan.
2: Kadangkala orang tua hanya berpikir asal anak mau makan. Dan saat ini banyak makanan alternatif, yaitu makanan cepat saji atau junk food. Apakah junk food baik untuk kesehatan anak? Mari kita dengarkan penjelasan dari Dr. Wikan.
3: Memang menu cepat saji itu sangat menarik ya. Menariknya mengapa? Karena iklannya gencar. Teman-temannya pada makan, kemudian di media sosial, di media televisi dan sebagainya itu iklannya gencar, sehingga anak sangat tertarik. Dan hampir semua anak suka yang disebut dengan menu cepat saji. Oleh sebab itu setiap orang tua juga menurut saya harus mengenalkan menu cepat saji, karena itu kadang-kadang menjadi daya tarik untuk anak bersedia makan. Tapi harus diingat, menu makanan atau menu cepat saji bukan menu harian. Artinya tidak boleh diberikan setiap hari. Tapi kalau sesekali, seminggu sekali, dua minggu sekali, ya monggo saja.
2: Agar anak cukup dengan gizi yang dibutuhkan, sebagai orang tua harus memahami hal ini agar tidak terjadi efek negatif serta resiko untuk tumbuh kembang anak dan kecerdasan. Mari kita dengarkan penuturan dari Dr. Wikan.
3: untuk anak yang sudah terlanjur baik kekurangan maupun kelebihan gizi dan khawatir. Silakan orang tua harus meluangkan waktu datang kepada petugas kesehatan, pada para dokter di rumah sakit, juga petugas kesehatan di puskesmas maupun di tempat praktek dokter terdekat. Luangkan waktu, sampaikan apa yang terjadi, ceritakan apa yang selama ini terjadi. Nanti petugas kesehatan, dokter, termasuk saya nanti akan mencoba membantu yang mana yang harus diluruskan, mana yang harus dikoreksi, mana yang harus diteruskan, supaya apa yang sudah terlanjur, terlambat, kelebihan, maupun kurang gizi dapat dikoreksi.
2: Perlu kita ingat bahwa kekurangan maupun kelebihan gizi, jika tidak segera ditangani, akan berdampak pada kesehatan anak jangka panjang. Oleh karena itu, pemenuhan gizi yang tepat menjadi fondasi utama. Anak sehat, cerdas, keluarga bahagia. Fondasi gizi berawal dari rumah.
5: Sekar Rinonci, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sepatunya bagus banget. Makasih, Bunda.
1: Syukurlah, sayang, kalau kamu suka. Ini sepatu buatan anak bangsa loh. Produk lokal yang terjamin kualitasnya. Tidak kalah dengan produk buatan luar negeri.
2: Aku cinta buatan Indonesia.
3: Sus, tak kandani toh. Ini aja omong sopo-sopo.
4: Apa toh, Mbak?
3: Saiki iki ono program KMP.
4: Apa? Tempe.
3: KMP.
4: Apa toh kuwi?
3: KMP iki maksudnya Koperasi Merah Putih. Kuwi koperasi sing anggotane iki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usaha niki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe iki. Ngene dhewe iki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung Koperasi Merah Putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
4: Walah ngono.
2: Sekar Rinonce Bisungsung Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Bu.
1: Yande, ini Ah ya.
0: Apa, Bu?
1: Gih, Ibu ambilkan nasi lagi ya. Pakai sayur, pakai lauk.
0: Enak. Ini enak.
2: Alah, pinter tenan mame anakmu. Nganggo opo kuwi, San?
1: Iki lho, Wi, anak seneng maem kuwi, sing penting awake dhewe nyiapke masakan dengan gizi seimbang, sesuai arahan Kemenkes isi piringku.
2: Isi piringku? Apa kuwi?
1: Isi piringku kuwi, satu porsi makan isine setengah piring diisi sayur lan buah. Setengah meneh diisi sumber protein. Protein saka nabati lan hewani.
2: Proteine takarane sepiro, San?
1: Proteine kuwi luwih akeh saka karbohidrat, Wi.
2: Oh, ngono. Nuwun ya, saiki aku tak bali. Aku arep gaweke anakku masakan, terus takarane sesuai isi piringku. Ben, ora stunting.
3: Abang
2: kok
3: pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: sampah pantai, dibawa pulang, terus saya dibilang stres. Tapi gak apa-apa, wong saya suka, biar bersih pantainya.
1: Di sepanjang pantai Samas Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, terlihat membentang keindahan alam yang memukau. Namun di balik indahnya deburan ombak laut biru, di sini terlihat sampah kayu yang mengotori laut dan menumpuk di pinggiran pantai. Di tangan orang yang tepat, sampah-sampah kayu ini dapat diolah menjadi karya seni bernilai tinggi. Karya seni sampah penyelamat biota laut. Bagaimana kreativitas Sukito untuk menciptakan karya langka ini yang memang tidak ada di tempat lain? Sukito adalah sosok yang mampu merubah sampah laut menjadi karya seni yang mahal dengan harga hingga jutaan rupiah. Hiasan dinding dengan figura yang besar, bak lukisan pemandangan, kawasan rumah di pinggir laut, serta tebing yang terjal. Semua dikerjakan secara detail dengan ornamen-ornamen terbuat dari sampah laut.
0: Rumah saya kan dekat pantai, Mbak, Pantai Samas. Mulai tahun 2022 itu setiap hari ngumpulin kayu buat itu dulunya dibakar. Ya biar mengurangi limbah pantai. Ngumpulin kayu limbah itu satu karung. Yang satu karung itu tak jual, sisanya tak bawa pulang yang bagus-bagus.
1: Sukito warga Wonotingal Poncosari Serandaan Bantul. Pria yang tidak lulus sekolah dasar ini membuat karya seni berbahan dasar kayu limbah dari pantai. Menariknya, karya-karya yang dibuat terinspirasi dari ingatannya tentang kampung halaman yang ada di Gunung Kidul. Gunung, air, dan pantai.
0: Dulunya itu saya itu dibilang orang kurang kerjaan. Ngumpulin sampah pantai, dibawa pulang, terus saya dibilang stres. Tapi gak apa-apa, wong saya suka, biar bersih pantainya. Ada yang bilang, mana ada sampah pantai jadi duit. Tapi tetap saya kumpulin, gresek-gresek di pinggir pantai. Yang dipikirkan, Mbak, itu biota laut. Biar hewan-hewan di pantai itu biar gak pada mati.
1: Bayangkan, sepotong kayu mungkin dulunya bagian dari perahu nelayan, sisa bangunan tepi pantai, atau bahkan hanyutan dari sungai yang jauh. Kini ia terdampar menjadi bagian dari gunungan sampah yang mencemari ekosistem laut. Kita bisa melihatnya di antara pasir dan bebatuan yang tersangkut di akar mangrove atau mengapung tak berdaya di permukaan laut.
0: Kayu-kayu itu punya karakter yang unik, Mbak. Ini seperti ini loh, Mbak. Seperti gigit kerang. Warnanya kan sudah pudar. Ini kan sudah awet, Mbak. Saya terus punya ide, Mbak. Ingin menciptakan karya tapi ke dinding ya. Itu seperti pemandangan pantai, pantai Kukup, terus pantai Gesing. Saya pengen bikin hiasan yang tertempel di dinding.
1: Dengan telaten, Sukito menyusun sampah kayu itu, lalu menempelnya ke papan persegi dan persegi panjang. Demi hasil karya yang detail, Sukito butuh waktu sekitar sebulan untuk menggarap satu karya yang menggambarkan tentang alam, perumahan di desa dengan latar biru kehijauan.
0: Ya seperti ini, nah ini seperti ini yang nyusun kayunya seperti ini. Nah ini yang seperti pohon, yang seperti buat rumah. Memang perlu waktu yang banyak untuk menyusun ini. belum lagi kalau ide saya itu mandek itu berhenti ya, itu saya nggak bisa apa-apa. Tapi ya harus saya bikin hati saya senang dulu biar idenya biar keluar.
1: Sukito mengaku saat ini masih terkendala dengan peralatan yang seadanya saat membuat karyanya. Salah satu pemuda desa, Iksan Nurdin, melihat potensi ekonomi dari karya Sukito yang kemudian mulai memasarkannya di media sosial.
2: Ya, kami dari Pemuda Wonotinga yang lebih melek digital ya. Melek teknologi, melihat karya dari Pak Sukito itu suatu karya yang luar biasa. Kita mau membantu untuk memasarkan, menjualkan sehingga bisa menjadi produk yang bernilai jual. Padahal itu dari sampah yang tidak ada harganya, tapi bisa bernilai jual produk karya dari Pak Sukito yang mengubah limbah kayu menjadi karya yang bernilai jual tinggi.
1: Kini karya Sukito dapat dilihat di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok.
0: Saya fokus bikin karya, nanti atau laku atau tidak itu saya nggak mikir itu, cuman saya membuat seperti itu. Dan teman-temanku itu yang bantu menjualkannya. Biasanya saya bandol 3 juta, tapi kalau di bawah 3 juta ya nggak apa-apa.
1: Karya Sukito pun banyak menghiasi dinding-dinding para penyuka seni. Salah satunya Bapak Heri yang tinggal di daerah Jalan Kaliurang.
3: Karyanya Pak Sukito ini menurut saya ya, ini luar biasa sekali. Karena kan dari sampah bisa jadi sebuah karya yang bisa dibilang ini tidak terlihat sampah gitu loh. Bahkan dulu saya beli di sini, saya pajang di tembok rumah, banyak yang gak mengira bahwa itu dari sampah. Ini kan berarti karyanya ini tinggi sekali nilainya.
0: Saya tetap lanjut bikin karya dari sampah kayu pantai karena saya suka. Walaupun saya dibilang orang stres, orang gila, katanya sampah kok dipajang, tapi saya tidak peduli. Yang penting saya membuat karya biar manfaat untuk lingkungan sekitar kita. Karena sampah laut itu tidak semua orang memikirkan itu.
1: Tak banyak orang yang mau dan mampu melakukan pekerjaan seperti Sukito. Berkat kreativitasnya, laut menjadi bersih dan tercipta karya dari sampah menjadi seni yang indah. Dokumenter ini produksi Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

0: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sutresno Budoyo, mahasiswa UMY menghadirkan stand up UMY sebagai ruang berekspresi dan berbagi cerita. Di tengah padatnya aktivitas kuliah, selain menjadi wadah berkomedi, juga tempat belajar dan membangun rasa percaya diri. Perjalanan stand up UMY dimulai pada tanggal 10 April 2014. Saat itu sekitar 10 mahasiswa menggelar kegiatan open mic perdana secara sederhana di lobi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMY. Ketua stand up UMY Muhammad Al-Fattari Dalla atau yang akrab disapa Fateh menyampaikan kekuatan utama komunitas ini bukan terletak pada panggung atau jumlah penontonnya, namun pada budaya kekeluargaan yang tumbuh di dalamnya. Beralih ke informasi lain, pengetahuan yang dimanfaatkan dapat membawa perubahan sosial yang bernilai ekonomis bagi masyarakat sekitar. Hal tersebut mengemuka dalam dialog pengarus utamaan gender dan inklusi dengan narasumber Hernindya Wisnu Aji, penggiat pengelolaan pengetahuan Knowledge Management Yogyakarta. Menurutnya tidak adanya daya tarik di daerah serta penghidupan yang layak, sehingga banyak warga melakukan urbanisasi. Dibutuhkan usaha supaya masyarakat tetap tertarik berada di daerahnya, karena mendapat penghidupan di daerah. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Yasuli nomor 4 RRI Perempat Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya Sugeng Enjang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali wontening kawruh dinten menika sesarengan kalian kula Andita Rizkia. Nah, Sutresno Budaya di pagi hari ini kita membahas satu tema mengenai wirausaha budaya gastronomi. Gastronomi bukan hanya sekedar urusan makanan, di balik setiap hidangan tradisional tersimpan juga bagaimana filosofi, nilai budaya hingga identitas suatu daerah. Ketika kekayaan tersebut dipadukan dengan kreativitas dan juga semangat kewirausahaan, lahirlah peluang ekonomi yang mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat tanpa meninggalkan akar budayanya. Nah, untuk membahasnya tak hanya sekedar di bidang kuliner, namun bagaimana bahasa, kemudian seni, tari ini juga bisa menjadi salah satu wirausaha budaya di gastronomi tersebut. Sudah hadir kedua narasumber di studio Pro4 RRI Yogyakarta pagi hari ini, dari dosen prodi pendidikan seni tari Universitas Negeri Yogyakarta sekaligus anggota APEPSKIT Sugeng Enjang, selamat pagi Dr. Enis Niken Herawati MSN. Sugeng Enjang.
1: Sugenginjang, Mbak Andita, dan juga Sugenginjang, studio pemirsa.
0: Enje, terus pun tiba wartos pagi hari ini, Enje, Bu Enis.
1: Alhamdulillah, puji Gusti, walaupun kondisi menikah masam berdiding, Enje. Kemarin cukup panjang, tapi berikut Gusti sehat.
0: Alhamdulillah, sehat ngeten nggih. Nggih. Kemudian narasumber yang kedua adalah dosen program Magister Pendidikan Bahasa Jawa Universitas Negeri Yogyakarta sekaligus anggota APEPSKIT, Profesor Dr. Srihartti Widyastuti M.Hum. Sugeng Enjang, Bu Tuti.
2: Nggih, Sugeng Enjing.
0: Sugeng Enjing.
2: Matur nuwun sangat sampun sowan wonten ing RRI Pro sekawan lan para Sutresno Budaya ingkang dahat kinurmatan lan ingkang luar biasa, mugi-mugi tansah sehat ing siang ing injing lan siang dinten menika lan sak terasipun Indonesia Jaya.
0: Matur nuwun sangat. Terima kasih. Kagem Sutresno Budaya samangke monggo bergabung melalui telepon di 0274540333 atau di 0895014106 untuk bertanya langsung kepada kedua narasumber. Nah, untuk mengawali pembahasan kita di pagi hari ini, menurut Bu Tuti, kemudian juga menurut Bu Enis, gastronomi dari sudut pandang budaya ini seperti apa? Sumonggo.
2: Nuwun sewu, kula rumiyin.
0: Nggih. Monggo.
2: Nggih. Menika gastronomi.
0: Menika angsul nggih. Dipanggil Bu Tuti mboten Prof angsul. Monggo Prof.
2: Nggih. Gastronomi menika bab ingkang paling dasar wonten ing budaya Jawa. Awit menika sumber kados pundi menungso menika saged gesang inggih menika dedaharan. Nanging wonten ing budaya Jawa menika dedaharan ingkang lajeng dipun sebat gastronomi kala wau mboten namung lajeng daharipun. Nanging kados pundi rumiyinipun? Inggih saking larah-larahipun menika mula bukanipun menawi sak mangke filosofinipun lajeng bentukipun utawi wujudipun ingkang ing mriku lajeng wonten simbol-simbol pramila nami-nami dedaharan Jawi menika biasanipun trep kalian wujudipun lajeng bibar menika wonten identitas. Nggih, identitas kultural utawi dedaharan Jawi menika nedahaken kultur menapa to ing masyarakat ingkang ing mriku ndamel lan ngasilaken dedaharan menika. Pramila studi bab dedaharan utawi gastronomi menika bab ingkang penting sangat lan saged dados wira usaha budaya Jawa nalika jamanipun kados mekaten. Menika solusi lokal dan nasional. Jadi wira usaha budaya Jawa. Dados boten namung wira usaha budaya tok, ning ing mriku wonten budayanipun. Awit menapa? Awit ing mriku wira usaha budaya Jawa menika inje wira usaha ingkang ada dasar kearifan lokal, ada dasar filosofi, ada dasar tindak tanduk ingkang leres, ada dasar supados menika mangke sustabilitinipun utawi keberlanjutanipun menika menika teras. Nah, menika menika ingkang dados wos ing wira usaha budaya Jawa. Nah, kalau wau gastronomi, gastronomi menika akaripun. Nah, pramila ing manuskrip kathah sanget ing babagan manuskrip bab makanan tradisional ingkang sapangke sampun dipun angkat dening para penggagas para usahawan resto-resto inggih dedaharan saking ratu-ratu ing Jawi. Mekaten, Mbak.
0: Mekaten. Aduh, menika sinambi sinau basa Jawi niki jengdit nggih to. Lan terus pundi nggih Bu Enis nggih? Profesor doktor ngoten niku. Wah, lah saen tuh luwes sanget ngoten niku. Jek kula ngagem bahasa Indonesia lek dicampur-campur sekedhi boten apa-apa nggih Bu Tuti. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan mbok pilih menika engkang mendengarkan juga mboten semuanya. Lah runtut sangat ngoten niku lho. Nggih, alus sangat. Jadi memang gastronomi akar begitu nggih tentang makanan-makanan tradisional yang memang saat ini mulai kembali semakin digencarkan begitu. Tadi sedikit Bu Enis sebentar nggih. Kemudian tadi kalau Bu Tuti menyampaikan makanan utawi dedaharan menika biasanipun nama dan juga bentuknya sama begitu. Napa terus pundi?
2: Jih, tetes ngaten. Menawi wonten ing makanan tradisional ingkang ada dasar gastronomi menika, menika kalau wau wujud menika gumantung kalian menapa wujud kalian nami nggih menika nami menika sok-sok gumantung kalian wujudipun
0: contohipun terus pundi menika bututi
2: nah umpaminipun tumpeng nggih
0: to nggih
2: lah tumpeng menika lak kados tumpeng nggih to kados tumpeng kaya tumpeng gunung tumpeng tumpeng dadi tumpeng nek tumpeng nggih dados menika lancip. Lah dadi ning wonten ing mriku lajeng menapa
0: naminipun
2: tumpeng, tumpeng lajeng menika ingkang makanan tradisional saking Bantul
0: nggih
2: ingkang radi nurut sewu radi saru.
0: Nah, oh ngoten. Celorot kula ngertos.
2: Celorot menika nggih celeret gumbe lak yen bentuke lak kados meteor to.
0: Oh ngoten. Moto kebo dos pundi?
2: Ah menika moto kebo abang. Rumiyin lak abang to. Nah kebone iki nek kebo biasa. Nah kebone lak pucuk-pucuke wonten abrit-abritipun. Apa meneh kebo nek kekeselen.
0: Kebo nek kekeselen merah. Mau ngoten mangke jendit nyuwun sewu mau lihat fotonya kebo yang gak keselen napa abret matanya. Oh ngoten sih. Nanti kita lanjutkan lagi tentang makanan-makanan tase onten semar mendem gitu.
2: Semar mendem gitu. Semari mendem gitu. Mergane gedhi gitu. Terus ning kono kuwi dilipat mergane semar sing mendem gitu. Dibungkus sing mendem semar nek ora semar ya ora dibungkus.
0: Oh, ten. Onten putri mandi lu kata sangat ya niku. Nggih, Bun. Matur nuwun mangke wonten naga sari dan lespek. Kita lanjutkan. Tapi kalau gastronomi dari sudut pandang Bu En Bu Eni seperti apa ini?
1: Nggih. Matur nuwun Mbak Andita.
0: Nggih.
1: Kalau untuk gastronomi dalam tari ini memang nun sewu menurut wawasan kula memang tidak sekedar makan ya makanan itu tetapi memang mempelajari hubungan ya antara makanan budaya sejarah tradisi dan pengalaman masyarakat ya Ngaten ketika gastronomi dipadukan dengan seni tari, maka tercipta pengalaman budaya yang lebih lengkap. Nah, kalau dalam tari itu sesungguhnya juga mengacu, kalau tadi Prof. Tuti menyampaikan bahwa itu sebuah akar, ya, akar dari itu tadi makanan. Dalam tari itu sungguhnya juga mengambil dari itu juga, mamenipun non sewu dalam tari gerak, ya, ada gerak apa itu menikah apa itu yang Puspito Kamarutan atau gerak dalam tari itu yang juga banyak mengambil dari apa tumbuh-tumbuhan ya, yang itu juga dipakai untuk bahan makanan ngaten menika. Nah, kalau dalam tari ini kegiatan di dalam aktivitas ini juga banyak mengambil dari itu. Yang sekarang ini umpamanya tari apa geblek renteng itu yang sudah apa di, walaupun non sewu perkembangannya sekarang geblek renteng tidak angka 8 lagi nggih.
0: Oh,
1: jadi ya. Jadi ada beberapa nggih. Kemudian ya banyak karya-karya tari yang juga mengambil dari apa istilahnya ini model-model budaya yang ada di daerah nggih. Nah, justru tari dengan gastronomi ini sangat anu nggih, sangat apa itu sangat dekat, karena kecuali tari itu juga menyajikan makanan-makanan, jadi mengambil dari apa yang ada di lingkungan masyarakat nggih. Tadi saya sampaikan bahwa sekarang di desa wisata ini juga kecuali tarian, kemudian karawitan, kemudian makanan khas yang ada di daerah tersebut. Seperti yang saya contohkan di desa saya sendiri sekarang juga mulai dikenal oleh masyarakat luas, bahkan masyarakat mancanegara. Tidak hanya tari saja, tetapi mereka kan ingin mengetahui menyeluruh tentang apa budaya yang ada di masyarakat tersebut. Sehingga ini ada kaitannya antara tari dan gastronomi tadi, nggih. Ada kaitannya karena di sini tidak hanya menjual tarian atau gerakan itu saja, tapi juga estetikanya, kemudian lingkungan sekitarnya, makanannya seperti itu. Kemudian tadi yang disampaikan Prof. Tuti, filosofi yang ada di dalam makanan ini kan sekarang istilahnya dengan perkembangan budaya, perkembangan teknologi ini kan dikupas secara baik nggih, sehingga banyak orang ingin mengetahui. Jadi di sini kolaborasi antara tari dan gastronomi ini sangat dekat, karena itu tadi ingin mempelajari lebih dalam tentang filosofi yang ada di dalam budaya masyarakat setempat begitu. Jadi untuk tari ini juga mengambil banyak mengambil budaya-budaya yang ada di masyarakat. Jadi untuk menyajikan atau perform dalam memberikan informasi kepada khalayak itu mengangkat dari apa yang ada di masyarakat. Jadi mungkin di masyarakat itu ada apa istilahnya ya, kalau tempat saya itu ada sungai yang istilahnya seperti disakralkan begitu nje, yang saat itu sungguhnya kalau dilihat itu ya tanpa sungai ini kan juga lingkungan sekitar tidak bisa, terutama tanaman nje, tanaman tidak bisa tumbuh dengan baik. Nah, dengan apa yang ada di masyarakat itu kemudian diangkat menjadi sebuah karya yang itu bisa diterima atau dinikmati oleh masyarakat luas, tidak hanya masyarakat setempat tetapi itu tadi masyarakat mancanegara. Jadi kalau hanya lewat tari saja mungkin membosankan ya Mbak Andita.
0: Okay.
1: Tetapi dengan adanya apa hubungan dengan gastronomi tadi, ada makanan, ada kemudian tumbuh-tumbuhan ya, yang seperti minuman tuh ada wedang telang, ada seperti itu. Jadi mungkin begini Mbak Anita. Jadi sekarang ini kan sudah banyak yang mengangkat apa ya, sebuah kegiatan namanya Malam Budaya Jawa namanya. Ini kan juga memadukan antara tari penyambutan, makan malam khas Jawa, kemudian penjelasan filosofi makanan, kemudian ada pertunjukan tari klasik, workshop tari, kemudian sesi foto bersama. Nah, kegiatan ini memang melibatkan penari, pemusik, kemudian tadi catering, ya, dekorator, fotografer, UMKM, kuliner tadi seperti itu, dan juga souvenir apa yang ada di masyarakat tersebut.
0: Baik, nanti kita lanjutkan kembali karena ternyata sudah banyak juga yang bertanya berkaitan dengan gastronomi, kemudian juga berkaitan dengan tari dan juga makanan ini ya, makanan khas tradisional. Satu senang putih, mboten santan, buti-buti, tetap nyawici, sesarengan kulani tariske, wonten ing kawruh.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Perumpat RRI Ngelodoh Budaya Jawi, suara budaya Jogja, setes nang budaya monggo, kagem panjenengan yang mau bergabung di 0274540333 atau bergabung di 0895014106. Nah, sebelum kita buka dan juga kita bacakan untuk telepon dan juga WhatsAppnya meniko Bu Tuti, kalau kita melihat tadi dari penjelasannya, kemudian bagaimana hubungan antara bahasa, tradisi dan juga kuliner dalam kehidupan masyarakat terutama di Jawa.
2: Matur nuwun, Mbak. Jadi budaya Jawa ini kan saling mengait ya. Bahasa budaya itu kalau Kuncoro Ningrat kan mengatakan ini bagian, dan memang ya bagian bahasa, kemudian budaya Jawa dan bagaimana tradisinya ini adalah satu kesatuan. Kalau kemudian kita melihat ini sesungguhnya apa tuh budaya? Budaya itu segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia karena manusia itu belajar. Nah, belajarnya apa? Ya bahasa. Sehingga kita itu muncul yang namanya bahasa. Bayangkan kalau kita enggak punya bahasa. Dan bahasa ini adalah dia ada dan disuarakan dari gerakan-gerakan, dari apa saja ekspresi yang ada dalam diri kita. Iki aku kok jadi bahasa Indonesia ya?
1: Enggak apa-apa gitu nggih.
2: Ya, ingkang wonten ing tatiang nggih, tatiang lan wonten ing masyarakat ing mriku ngandut bab-bab ingkang ing mriku ugi pesen menapa jatosipun ingkang dabadi dipun wahyakaken. Nah, lajeng tradisi, ya tradisi menika sedaya bab ingkang menika dipun lampahi dening menungso lan menika turun temurun menika ngantos paling boten kaping kalih generasi menika lajeng dipun sebat tradisi. Menika setunggal kesatuan. Terus menika antawis tetiganipun menika setunggal kesatuan, Mbak.
1: Menika kater nggih. Kemudian matur nuwun sangat. Kita buka di WhatsApp menika nggih, ada dari Bu Widya Ningsih. Sugeng Injang, selamat pagi para narasumber. Izinkan Bu Widya Ningsih bertanya. Yang pertama adalah bagaimana caranya agar anak SMP mau jajan klepon daripada cilok? Kemudian yang kedua, kalau kita pakai bahan impor biar murah, apakah masih bisa disebut gastronomi budaya? Semoga.
2: Injih kula malih, injih matur nuwun Bu Widya Ningsih, sugeng injing, mugi-mugi panjenengan tansah sehat nir ing sambi kala. Injih menapa ingkang kala wau dipun wahyakaken menika mila ing sak mangke menika miturut kita sesarengan menika inggih menopo ingkang dipun sebat pendidikan gastronomi. Kados pundi kula panjenengan sami menika sareng-sareng menika nepangaken menapa produk-produk saking masyarakat lokal ingkang dipun sebat menika makanan tradisional ing para putra. Supados menapa? Supados para putra menika gegeki gadah budaya ingkang ing mriku saged cumantel. Lah mangke menawi lari sampun ageng menika dereng nate ingkang naminipun dahar dedaran tradisional tuladhanipun menika klepon. Mendah mangkih menawi sampun ageng anggenipun dahar klepon wonten ing Amerika lak jih mesakaken menika saking kemajengan budaya. Ingkang kaping kalih menika menawi saking kesehatan jih dados kala wau kula matur bilih wujud-wujud makanan tradisional menika ugi gumantung kalian lokal kaleripun. Menawi klepon menika saking beras, biasanipun daerah-daerah ingkang ing mriku menika sugih beras menika makanan tradisionalipun ingkang ing mriku inggih tetedan ingkang saking wos, saking glepungipun. Nah, jika
1: umpamipun nggih Bu Tuti
2: kalau wau
1: nyuwun pangapunten. Amargi sakit kita nanti teruskan kembali. Ada yang bergabung telepon, Sugeng Injang, selamat pagi, kawruh.
3: Sugeng Injang kawruh.
1: Nggih, Sugeng Injang.
3: Bu Umi saking Brayut, Bukirsari, Cangkringan.
1: Bu Umi. Nggih.
3: Gastronomi menika kaya dipun larah-larahipun lan fisiologi dedaharan. Ingkang kula badhe suwunaken prisa nggih menika, punapa bentenipun antawisipun lemper kaliyan semar mendem. Menawi kula meranguli menika

0: tentang klepon tadi ya.
1: NJ,
0: monggo dipun lajengaken malih. NJ,
1: sekedhik bab tambahanipun menawi dipun cek menika jebulipun tetedhan tradisional menika aman saking lemak-lemakan, aman nggih kolesterol inggil menika awit menika tetedhan ingkang wetah ingkang saking nabati. Dados kalau wau kalian cilok menai cilok kegorengan nggih menapa meleh cilok sak mangke menika kados pundi lisahipun anggenipun kangge goreng nggih to Mbak, wonten mboten ingkang cilokipun menika bening lah mboten lak sampun kaping pinten. Nah menawi menawi menapa malih mangke pun tambahi nggih penyedap-penyedap menika menawi klepon menika karbohidrat lajeng lemak lemak ipun lemak nabati lak menika parutan klopo lajeng menika kegiatan ingkang dipun lebetaken wonten ing kleponipun inggih menika gendis jawi abrit. Pramila jaman rumiyin menawi lare mumet menika ngemuto gula jawa. Lah menika kegiatan. Nah menika nggih paduan luar biasa saking komposisi jawi, komposisi kesehatan jawi menika klepon. Filosofi pun ya inggil menawi klepon menika.
0: Baik, matur nuwun sangat. Apakah dia mau ditambahkan dari Bu Enis berkaitan pertanyaan tersebut? Semoga
2: ketinggalipun nun sewu nggih ketinggalipun sampun lengkap leres ingkang dipun aturaken Prof Tuti nggih. Mila pengenalan menapa makanan itu memang harus sejak dini nggih, sejak masa di lingkungan keluarga sendiri. Sehingga nanti anak-anak itu di luar sudah memiliki pengetahuan mana yang baik mana yang tidak, walaupun setelah bersama dengan teman-teman itu kadang-kadang juga merasa kok saya enggak jajan seperti mereka, itu kadang-kadang juga sebuah tantangan. Tetapi memang dari lingkungan rumah itu sudah dikenalkan nganten Mbak Dados. Nah, jadi anak ini istilahnya sudah punya modal untuk keluar di luar lingkungan rumah ini sudah tahu mana yang baik mana yang boten seperti itu. Nganten nih saking kula.
0: Baik, matur nuwun sangat. Salajengipun kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Bu Umi tadi nggih. Nopo bedanya antara semar mendem dan lemper?
1: Nggih, Mbak, kadosipun kalau wau wonten setunggal ingkang cicir nggih. Menawi menika bahanipun.
0: Oh, nggih.
1: Sekedhik menika mangke mindhak menapa Mary kalian Bu Umi.
0: Nggih.
1: Dados menawi ingkang naminipun budaya menika lak wonten ingkang naminipun budaya tradisi lajeng modern lajeng posmo sak menika. Nah ingkang tradisi menika ingkang sedayanipun menika saking asil saking lebet rangkah utawi lokal jenis utawi menawi jawi nggih saking jawi. Nah menawi kala wau klepon menika umpaminipun sedayanipun saking jawi. Lah menawi dipun tambah saking mancanegari awit umpaminipun menika lenggahipun wonten mancanegari badhe damel bab-bab kala wau ingkang makanan tradisional menika mboten menapa-menapa awit sedayanipun budaya menika berkembang. Ciri budaya ingkang saged ngrembaka ngantos dumugi benjingipun menika adaptif. Budaya ingkang adaptif lan berkembang. Nah, makanan ugi mekaten menika saged berkembang ngantos dene umpaminipun mangke pun tambahi umpaminipun mangke lebetipun menika sampun mboten jenis jawi nanging lajeng coklat, maca nggih menika ugi saged. Nah, utawi keju nah menika naminipun mangke lajeng sampun dipun tambahi hibridasi. Dados menika pun tasih saged dipun sebat gastronomi budaya. Awit budaya menika teras ewah sedayanipun mekaten. Mboten saged dipun dek udung ini mboten. Mekaten
0: nggih. Mekaten ngoten nggih. Monggo dipun lajengaken malih dijawab Bu Umi tadi.
1: Nggih. Dados desa mawa cara

0: Negara Mawatoto. Tetes nami-nami dedaharan meniko saben panggenan milo ing mriku wonten nami ingkang radi beda sinaoso dasaripun meniko sami. Ya dasaripun sami. Nah meniko kados dene lemper lan semar mendem. Menawi lemper meniko jawi khas. Nah meniko tuwuhipun inggih saking masyarakat Jawi khas. Nah menawi semar mendem meniko ing mriku sampun wonten tigan, sampun wonten tetepungan utawi glepung-glepungan ingkang dipun angge kangge bungkus. Nah meniko budayani pun menawi jaman rumiyin meniko nandani sampun langkung modern, tegesipun sampun wonten persentuhan budaya. Kalian mbok pilih cinten, mbok pilih Eropa, kados dedaharan-dedaharan ingkang ing mriku tuwuh wonten ing kraton. Pramila lajeng naminipun beda sinaoso ing mriku dasaripun sami nggih ketan kalian daging lajeng ugi ketan kalian ayam. Nah, daging ayam ya menawi Jawi niku sedayanipun naminipun daging daging sapi ru daging ayam. Nah, lajeng kalau wau lemper menika mujur lan sak piturutipun menika inggih awit dedaharan mika kalau wau wonten makna simbolipun. Kados nalika badhe sowan benjingipun menika lak kados lemper. Dilemper tiang menika dilemper di pucuk-pucuk ditaleni. Nah menika lemper
1: kemudian berikutnya ada dari Mbak Devi menika yang bertanya bagaimana kekuatan gastronomi dan tari sebagai bagian dari wirausaha budaya Jawa. Monggo Bu.
2: Matur nuwun sugeng Enjang menjelang siang Mbak Dewi. Kalau di sini untuk tari dan gastronomi itu dalam posisi untuk perkembangan budaya nggih. Dalam artian kita tidak hanya berfokus pada sebuah tari, tetapi juga bagaimana kita memberikan apa istilahnya ya, informasi terhadap budaya yang ada kepada kita. Jadi kita juga sebagai pelestari budaya, salah satu kecuali memberikan performan tentang tari, juga kita bisa menyampaikan juga tentang makanan yang ada di daerah kita, kemudian upacara adat yang ada di daerah kita. Jadi tari dan makanan ini menjadi satu paket ya, kalau di dalam tari menjadi satu paket wisata istilahipun ngaten. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa mamanya contohnya kolaborasi tari dan kuliner dari berbagai daerah. Itu contohnya yang ada di Yogyakarta umpamanya nggih. Jadi di sini disampaikan atau diwujudkan sebuah tari klasik, kemudian juga gamelan nggih, iringan gamelan, kemudian juga dikenalkan gudeg, jenang, kemudian wedang uwuh seperti itu. Jadi ini satu paket nggih, satu paket. Kalau di dalam tari itu satu paket sebuah penyajian untuk gala dinner, untuk ya kegiatan-kegiatan sekarang di desa wisata seperti itu. Jadi sekarang tari, karawitan, kemudian makanan, upacara adat itu menjadi satu paket wisata istilahipun nggih. Karena kebanyakan sekarang mereka tidak hanya ingin melihat tarian saja, tetapi juga ingin melihat lingkungan sekitar. Jadi settingnya itu terasa, kemudian juga makanannya, kemudian kebiasaan atau itu tadi tradisi adat yang ada di masyarakat itu. Jadi ngaten, jadi tari dan makanan tadi atau gastronomi tadi jadi sebuah paket nih, sebuah paket. Jadi sekarang malah tidak dipisahkan, sekarang malah menjadi penyajian yang lengkap nih, yang komplit. Karena mereka ingin tahu tentang identitas daerah, nilai filosofi, sejarah masyarakat, simbol budaya, estetika atau pengalaman emosional yang ada di daerah tersebut.
1: Baik. Berikutnya, halo Kawro, ini Theo dari Magelang. Mau tanya, strategi promosi seperti apa yang paling efektif untuk mengenalkan produk gastronomi berbasis budaya ke masyarakat luas? Matur nuwun dari masing-masing. Semoga.
0: Iya, matur nuwun Mas Theo di Magelang. Bagaimana kabarnya? Wah, luar biasa ini satu daerah. Saya juga dari Magelang ya. Besok ketemuan ya. Iya, nggih. Jadi ini menurut saya ya, untuk gastronomi, untuk makanan tradisional ini adalah peluang yang strategis di masa sekarang ini ya. Nah, cuma tantangannya bagaimana mengemas ini menjadi sesuatu banget yang kemudian ini karena Mas Theo ya, saya pakai bahasa Indonesia ya. Jadi bagaimana mengemas makanan tradisional itu menjadi sesuatu yang kemudian disenangi di area Gen Z, kemudian di area sepuh juga oke. Yang pertama ini adalah satu, kalau yang di BD ini bagaimana kemudian identitas kultural ini kemudian memang kemudian dikuatkan, disampaikan kepada para para yang kemudian sasaran atau konsumen. Bagaimana caranya? Satu, ini kalau memang kemudian kita akan bergerak yang tradisional, kita perlu untuk kemudian mengulik bagaimana dulu-dulunya seperti apa toh, filosofinya seperti apa toh, itu tadi klepon itu seperti apa. Misalnya, oh ini adalah ceprotnya manusia, ketika nyeprot itu nyiprot semua. Nah ini ketika lahir kan gitu, ini adalah satu metafora bagaimana ketika manusia itu lahir ini, sehingga kita makan klepon untuk tahu bahwa kita itu dulunya itu perjuangan ibunya luar biasa sampai seperti ini gitu misalnya. Kemudian setelah itu juga satu filosofi. Yang kedua itu tadi, mula bukani itu kok seperti ini, sehingga yang seperti ini kemudian diunggah di media-media sosial, kemudian di artikel-artikel ya, kemudian sehingga kemudian identitas budaya itu bisa melekat di makanan-makanan tradisional, di mana makanan tradisional itu akhirnya menimbulkan menimbulkan keinginan para generasi muda untuk ngecek apa seperti apa. Karena sekarang ini bisnis kuliner tanpa kemudian didasari dengan larah-larahi, kemudian ada aktivitas untuk mengecek dan seterusnya, itu ini sudah sejak 1962 dan seterusnya. Nah ini identitas kultural yang sengaja kemudian dicuatkan oleh produsen. Kemudian yang kedua ini adalah bagaimana kemudian yang berasal dari lokal itu ditampilkan dengan sangat baik, di mana tampilannya itu sangat menarik hati ya, sehingga kemudian di situ itu menimbulkan keinginan Gen Z untuk kemudian mencoba, dan ternyata enak gitu, ternyata luar biasa gitu, tanpa kemudian mengesampaikan bagaimana kesenangan Gen Z ini, yaitu hibridasi itu tadi. Misalnya tadi disampaikan moto kebo atau kemudian klepon isi coklat, misalnya seperti itu ya. Nah kemudian yang juruhnya itu biasanya dari kelapa, itu kemudian di situ dikasih susu misalnya demikian. Ini kan dari Gen Z. Nah walaupun mungkin di situ produk-produknya itu juga kemudian ada dua untuk yang memang original atau non original. Yang ketiga, kita harus sangat-sangat dekat dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman sekarang apa? Kafe. Bagaimana kalau kemudian kita mendekati kafe ini untuk menjadi pemasaran, tempat pemasaran. Jadi kafe Jawa. Jadi situ ada ada gamelannya, kemudian ada makanan tradisionalnya, kemudian di situ bisa belajar dengan kutut manggung, bagaimana kemudian makanannya juga makanan-makanan yang dulunya ini adalah makanan putri raja, yang ini adalah makanan raja-raja. Di situ ada identitasnya, ini adalah kesenangan raja siapa, ini putri siapa, sehingga ini si penikmat ini akan merasa seolah-olah dia sedang menuju masa lalu. Ini kan sekarang kita sedang memasuki era seperti ini. Nah, ini adalah cara-cara untuk kemudian ini mengunggulkan yang seperti ini. Nah, caranya bagaimana untuk rumus-rumusnya? Kita cari dari manuskrip, bekerja sama dengan bisa akademis, bisa bekerja sama dengan museum-museum, dengan perpustakaan-perpustakaan di mana di situ ada terjemahan manuskrip tentang makanan tradisional itu ya. Jadi kemudian tentu sekarang tanpa media sosial itu kita berjalan di tempat. Nah, untuk itu maka ekspos terus-menerus dari makanan tradisional itu menjadi sesuatu yang harus. Itu monggo Ibu Enis nuwun sewu, ini saya banyak bicara.
1: Monggo dilanjutkan Bu Enis.
2: Kalau nuwun sewu, selamat anu siang ye, Mas Teo yang ada di mana Magelang ye, ya. Kalau untuk tari ya, tadi sudah disinggung oleh Prof. Tuti. Jadi di situ itu tadi sebuah layanan yang tidak hanya melulu tari saja, tetapi dilengkapi dengan makanan, dengan apa yang ada di apa budaya-budaya yang ada di masyarakat, termasuk souvenir segala itu. Nah, kalau tadi sudah disampaikan, sudah betul. Jadi mungkin malah suatu ide ini ya. Prof. tadi menyampaikan bagaimana di situ ada kelenengan ya istilahnya. Kalau di Jawa itu namanya ada kelenengan atau cokean. Kemudian nanti ada tariannya. Terus di situ ada makanan ya, dengan menyampaikan apa filosofi dari makanan itu. Kemudian sekarang kan juga menjual ini je, menjual apa istilahnya setting ya, setting tempat ya, sampai tidak terasa bahwa ternyata itu juga punya nilai ya, punya nilai cuan istilahnya je. Tapi kan mereka puas karena tidak hanya menikmati sebuah tari. Nah, tadi sudah disampaikan melalui apa. Kalau mungkin Mas Teo sudah tahu sih untuk bagaimana agar tari dan lain sebagainya itu bisa menembus pasaran ya. Memang efektif melalui platform seperti Instagram, TikTok, Facebook nih atau YouTube. Namun sekarang tari ini juga melalui apa mengundang apa food blogger itu ya, travel blogger maupun konten kreator ya Mas ya. Jadi ini untuk meliput kegiatan pertunjukan, workshop tari atau pengalaman menikmati kuliner tradisional ya, publikasi dari para influencer tersebut juga dapat memperluas jangkauan promosi, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta menarik minat wisatawan maupun pelanggan baru ya. Selanjutnya penyedia layanan digital apa booking ya, seperti kemarin itu untuk musik ya, musik yang ada di keraton ini ya. Ini juga sangat antusias masyarakat sekarang ya. Tidak hanya pembelian tiket itu harus datang, tetapi melalui itu tadi ya, booking tiket nih, seperti juga yang ada di Sono Budoyo ini juga saya lihat sendiri sampai kehabisan istilahnya nih kalau tidak booking tiket ya. Jadi bagaimana sekarang cara mengemasnya ini? Saya kira Mas Teo lebih pengalaman ya. Apalagi Mas Teo di sekarang di dunia Gen Z ya dia. Jadi sekarang sudah banyak memiliki pengalaman seperti itu. Jadi seperti itu Mas, untuk apa itu keberlanjutan sebuah seni budaya yang ada di masyarakat. Nggih.
1: Bu Tuti, Bu Eni, sebetulnya masih ingin berpanjang lebar begitu nggih, tapi memang waktu yang harus menutup karena tinggal beberapa menit lagi menuju pukul 10, sehingga mengenai wirausaha budaya gastronomi masing-masing dari narasumber, semoga untuk memberikan conclusion ataupun kesimpulannya. Monggo.
0: Iya, matur nuwun ini. Sesungguhnya ingin sekali banyak cerita tentang ini dan karena waktunya nggih, kalau kami dari universitas itu melihat bahwa gastronomi ini adalah sesuatu banget yang kemudian perlu kemudian dibuka. Ini adalah mutiara yang bisa mengatasi persoalan di saat-saat kita itu secara ekonomi ya itu mengatakan agak sulit ya, kita di mana-mana kok agak sulit. Nah, ini sesuatu banget ini. Nah, untuk mengangkat gastronomi ini kita tidak hanya satu sisi, tapi itu tadi, dari hulu ke hilir. Kita memang harus cermati dari hulu ke hilir. Dari bagaimana filosofinya, bagaimana ini dari mana, bagaimana wujudnya, bagaimana ini bisa dinamai ini, bagaimana kemudian bahannya, bagaimana kemudian tampilannya, bagaimana kemudian ini kemudian di-upload, bagaimana disajikan, bagaimana kemudian ini dibawa oleh media sosial sampai ke seluruh dunia, dan bagaimana kemudian ini berpadu dengan kearifan lokal yang lain. Kearifan lokal yang lain bagaimana yang kemudian itu merupakan satu bentuk wirausaha Jawa. Misalnya apa? Misalnya kita itu punya yang namanya nepton. Bagaimana kita mengecek atau kemudian kalau kita mau ada nikahan, ada acara penting, perlu dihitung dan situ. Nah, ini perlu muncul namanya konsultan budaya, konsultan untuk upacara tradisi. Ini bisa berdampingan dengan gastronomi. Kemudian tadi ada tari, kemudian ada langgam, kemudian ada sindenan dan seterusnya. Ini bisa berpadu, termasuk juga bagaimana kemudian busana tradisional. Alangkah indahnya kalau ini berpadu menjadi di satu usaha besar yang kemudian ini bisa menembus kemana-mana. Itu ya, jadi ini sesuatu banget dan mutiara yang masih belum kemudian dicuci dengan bersih. Begitu, monggo Bu Eni.
1: Monggo Bu Eni.
2: Kalau kolaborasi antara seni tari dan gastronomi ini memang merupakan salah satu bentuk inovasi ekonomi kreatifnya yang memadukan nilai budaya dengan peluang bisnis. Tari memang tidak lagi hanya dipandang sebuah pertunjukan, tetapi memang bagian dari ekosistem industri kreatif yang memang mampu bersinergi ya, tadi sudah disampaikan dengan sektor kuliner, ya, pariwisata, perhotelan maupun UMKM. Tentu semua pelestarian budaya menikah dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu memang mahasiswa seni tari UNJ maupun mahasiswa dari lembaga perguruan tinggi yang lain itu memang perlu membekali diri tidak hanya dengan kompetensi artistiknya, tetapi juga dengan jiwa kewirausahaan, kemampuan manajerial, serta literasi digital agar mampu menciptakan inovasi dan membangun usaha budaya yang berkelanjutan. Karena seni tari memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi kreatif. Kolaborasi antara tari dan gastronomi ini memang menciptakan pengalaman budaya yang bernilai ekonomi sekaligus memperkuat pelestarian budaya. Jadi lulusan dari pendidikan seni itu memang memiliki peluang menjadi pelaku usaha kreatif yang mampu mengembangkan budaya sebagai kekuatan ekonomi bangsa. Mengaten Mbak Anggi, pemirsa.
1: Terima kasih sekali untuk waktunya Dr. Enis Niken Herawati MSN dan juga Profesor Dr. Sri Harti Widyastuti M.Hum yang telah berkenan untuk berbincang bersama kami di Kauro membahas mengenai wirausaha budaya gastronomi. Kagem setus nambutnya maturun sangat yang sudah bergabung juga melalui line telepon kami ataupun di WhatsApp, dan nyuwun pangapunten kalau memang waktunya terbatas karena memang durasi Kauro menika nggih. Dan semoga apa yang sudah kita bahas hari ini bisa menambah wawasan kagem kita kita semua mengetahui bagaimana ternyata gastronomi bukan hanya terbatas pada kuliner saja, tapi bagaimana gastronomi ini bisa menjadikan wirausaha budaya gastronomi. Satresna Budaya cekap semanten, kawruh dinten menika, matur nuwun sangat Bu Tuti, terima kasih Bu Enis. Kami harus pamit terlebih dahulu karena setelah ini kami akan lanjutkan lagi dengan program-program kami berikutnya. Kagem panjenengan sugeng enjang, matur nuwun.
2: Sugeng enjang.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisna Butoyo, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, meminta masyarakat untuk lebih waspada terhadap ancaman kebakaran di musim kemarau ini. Pasalnya, sebagian besar kasus kebakaran di Bantul masih dipicu oleh kelalaian manusia. Kepala Pelaksana BPBD Bantul, Mujahid Amrudin, mengungkapkan, selama bulan Mei kemarin, sudah terjadi 19 kasus kebakaran di berbagai wilayah Bantul. Data ini menjadi alarm karena kondisi cuaca juga kini semakin kering. Beralih ke informasi lainnya, pendapatan daerah Gunung Kidul tahun anggaran 2025 berhasil mencapai 2,067 triliun rupiah atau 99,36% dari target. Bahkan capaian pendapatan asli daerah atau PAD berhasil melampaui target. Meski begitu, Ketua Bapemperda DPRD Gunung Kidul, Eri Agustin Sudianti, mengingatkan bahwa struktur pendapatan masih didominasi dana transfer pusat. Oleh karena itu, optimalisasi aset daerah harus digenjot agar kontribusi PAD bisa terus meningkat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
1: Perumateran Inggris Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sotus Nobudaya Maturwun, Pancenian Tansanya Wici, Sesarengan, Perumpat RR Yogyakarta. Lansak meniko, sumonggo kita pita ngetaken sesarengan kedoprak dinten meniko, Sang Prameswari, seri ketiga, 33. Ngoten nggih, kagem panjenengan sugeng mitangetaken lan kula Anita Rizki pamit rumiyin samangke dipun ajengaken malih sesarengan Mas Miskam Pambudi. Kagem panjenengan sugeng mitangetaken.

Tresno Putuyu ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sampeting lampahan Sang Prameswari perangan tigang dosa tiga. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Pon, niki teng bendungan niki mung nonton-nonten mawon.
1: Jalu.
0: Nggih, nggih.
1: Kowe iki anger teko kok mesti gawe kaget.
0: Kula dhewe niku nggih gumun jane ajeng mboten gawe kaget, ning ora iso nggih tetep gawe kaget niki.
1: Ayo ana perkara apa meneh?
0: Nika si sinten Jinan kalih Sinong Sari. Nika do gelut nika.
1: Loh, gelut kepiye to?
0: Kirang preso nika perkarane, Ibu yo.
2: Pripon iki terus
0: kudu pripon iki? Ditakoni angel banget to nika.
1: Yen ngono ngono wae. Dipisah, dipisah ayo.
0: Oh, nggih. Nggih, nggih. Monggo.
1: Ayo.
3: Kowe rasa nggugu omongane Dawir nek arep kekarepanmu ki sesuk bakal keturutan. Aja manut Dawir wong ora urus kok tok nut. Ngapa tok kok gurune aku? Kok ngandane aku? Lah sak karepku, eh? Kowe luput. Loh mergo kowe ngejak kanca-kanca. Ngejak le nyambut gawe dhewe sak geleme dhewe. Perkara ngejak karo ora sak karepku, temandang karo ora sak karepku. Ora usah ngremeng kowe sing mulih wae ora apa-apa ning kowe aja ngajak kanca-kanca. Ming kowe kowe kok nang war ngopo to kowe? War ngopo kok njur pecicilan ngandani aku karo ngopo? Heh? Lho, dikira aku wedi kok. Kowe kok njuk mencereng karo aku. Lah iki kok piye? Mergo aku moh. Moh aku nek tok reh. Moh nek tok reh

0: Bu Iju.
1: Kepiye Kakang Witantra?
0: Awak dhewe sembapan oneng Ponowijen. Kowe dadi tuangganing prajurit Narpocundoko. Prajurit kang dadi andamu disiagake njogo pendopo Ponowijen. Kowe ora ngerti to, sing lenggah oneng Ponowijen kini sang putri Kendedes. Mula aja nganti ilang kaprayitnan anggoning jogo. Aku semelang nek nganti kudo sempono sing nalika semono nalika nyegat lakune awake dhewe durung trimo banjur reko-reko apa meneh kudo sempono iki mbiyen wong Ponowijen kini ngerti dalan sing rumpil-rumpil artu minta culiko glandang sang putri Kendedes. Lah iki dadi tanggung jawabmu lan tanggung jawabku no?
1: Nek tak rasa-rasake Kakang Witantra kok dadi jireh to.
0: Loh, gosek to. Kok kowe iso muni nek aku jireh iki jireh nggon ngendi? Karemu piye to, eh?
1: Para jireh tumapel kuwi cacahe ora sithik sing digawa. Isih ana Kakang Witantra senopati pinunjul tumapel. Terus ana aku. Iya to?
0: Iya.
1: Luraing Narpocundoko.
0: Loh, iya.
1: Kurang apa meneh? Pisan, kaping pindhone. Aku janjane nek entuk bloko lho ya. Kok dadi awake dhewe ngrekoso banget to? Merekasake awak to? Njogo sang putri. Asih ngarep ngrusuhi kuda sempono upamane. Esuk ora wani. Sak gurune pisan ora bakal wani. Awong awake dhewe iki dijampangi karo Mpu Purwa. Panjenengan yen nak ketemu karo Mpu Purwa.
0: Iya.
1: Mendika, sak laku jantramu tak jampangi. Aku ndadak kuwatir, kok ndadak cilik ati. Kuwi lho.
0: Aja gampangke. Aja percaya karo kanan sing wis kelakon. Pamane awake dhewe dijampangi Ki Mpu Purwa. Njur mbodhoke marang Ki Mpu Purwa. Iki tanggung jawabe awake dhewe. Ngono. Dadi apa? Alane nek awake dhewe iki ora ninggal kaprayitnan, kudu waspada. Mula padhepokan Ponowijen kudu dijaga rapet. Prajurite diprenca. Saben dalan kang bakal mlebu ning Ponowijen dijaga prajurit. Luweh-luweh rega sing ana ning padhepokan.
1: Supaya nek ana parigawe enggal bisa dirampungi ngono.
0: Nah, mesti ngono to, eh. Ya, Bab ya. Ono babak kulite suwe agemane sang putri Kendedes. Kuwi karo aku bakal nampa pidana abot.
1: Wah, nek tekan kono pancen ya bener kowe, Kakang. Sing tak wedeni kejaba Kakang Witantra kira sang aku tunggal metu. Wah, nek nganti aku kedukan terus dipocot rak ya repot aku, ribet aku.
0: Mula kuwi, aku ora omong to, tanggung jawabe awake dhewe ki ora enteng. Di pasrai dining sang aku tunggu lama tung jogo kasugengan dalam sang putri Kendedes. Di gawean sing ora mayar. Mula aja digegampang. Aja digawe enteng. Kudu waspada tenan. Ora prajuritmu wis diprencoro.
1: Wis tak prenco. Ning janjane sing ana perkara meneh sing bakal tak aturke Kakang Witantra.
0: Apa meneh?
1: Iki nek nganti Maesa Wagni ora gelem nemoni sang putri. Terus pirang dino awake dhewe kudu mapan ning padhepokan. Nek nganti sasen-sasen, ayo kepiye terusan? Ning ngurusi prajurit, ngrembug mangane, ngrembug ngombene, ngrembug mapane turune, sak pitutur ora ribet to kuwi.
0: Kebojo. Nek nganti Maendra ora entuk gawe. Maesa Wagni ra gelem bali ning Ponowijen. Awit kersane sang putri Kendedes sing bakal tedhak utawa rawuh. Oneng bulak karautan.
1: Wah, kok jadi Maesa Wagni kok jadi kemaki banget taruh mangsa aku. Aku candi saya kok kemaki ni raja mak. Neng di Dawi Sowan sang putri yo, lengkat-lengkat kayak cah wadon.
0: Sajang, si tindel kiki opo to? Eh?
1: Aku sing aku gumun. Mula nak aku yo, nak ora gelem yo mulih wae.
0: Wes kan wae, kebujuk.

0: kalian mbok bidang niko wau kok sampean gundali nopo to?
1: Ya ora karep takon, aku mau durung tamat. Jenemu sapa mau?
0: Nami kula Kensari.
1: Wis ngerti tegese Kensari? Ken kuwi nek putri ayu. Nek wedok ayu, nek lanang bagus. Sari kuwi wis ngarani. Dadi jenengmu apik. Kensari.
0: Lah kula sek krungu pisan iki jeneng kula ditegesi niku adate nggih nek do ngundang nggih mung Sari ngoten niku mboten tau ditegesi kaya sampean iki.
1: Kowe nang kene wis suwe.
0: Ampun, wiwit nika Mas sang putri Ken Dedes nggih wiwit lenggah wonten mriki, wiwit teksih timur. Kula penten mriki, kula kecilik kok ten mriki niku.
1: Wis duwe bojo.
0: Dereng.
1: Tenane.
0: Kula niku goroh niku gak ajeng napa to ki? Karo sampean kok goroh niku.
1: Rene rene. Nyedak rene. Aku ki talinganku rada ora patek cetho nek.
0: Aduh,
1: nek ngendikan kok rada aduh ngene iki.
0: Nuwun sewu ki kebojo. Nyuwun pangapunten. Kula saking mriki kemawon.
1: Anu aku ora cetho. Rene to. Iki lho.
0: Mboten mangke menawi sami mangertos.
1: Rene yo.
0: Endang-endang keng wonten.
1: Tak gandeng rene lho.
0: Aduh, aduh. Ampun ngeten iki kok jenengan kok gandeng tangan kula niku.
1: Amun digandeng kok gila. Kok sing gandeng ra gila kok.
0: Ampun
1: digandeng gila.
0: Mergane kula niku mboten tau digandeng ngeten iki. Aduh, kok tangan kula manggoceki kenceng banget niku. Mboten luput kula napa.
1: Sarek, sarek.
0: Aduh kula deg-degane.
1: Ora sah wedi gumun aku.
0: Lho, kula
1: desa kaya kok tangane alus. Ya tok mongko putih kulite resik.
0: Ngeten iku ngeceng nyek kula.
1: Tenan kok.
0: Nggih mboten wong desa kok.
1: Sawangan ya to. Limu nyandang nganggo arep sandanganmu kuwi persojo.
0: Alah mbok empon mboten sah di ngoten kene iki.
1: Ha ta. Upamane.
0: Aduh. Ampun ngeten iki to.
1: Ora to, ngene to. Sedelo nyedaren iki lho. Pipimu ana apane?
0: Lho.
1: Kosek, kosek to.
0: Mboten, mboten kula.
1: Agak dicekel pipine,
0: Pak. Mboten, bojo. Mboten.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari mengatakan program Makan Bergizi Gratis akan tetap dilanjutkan. Pemerintah menilai program prioritas Presiden Prabowo Subianto memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kodari mengatakan setiap program pemerintah pasti menghadapi berbagai tantangan dalam tahap pelaksanaannya. Karena itu persoalan yang muncul harus dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Beralih ke informasi lain, generasi muda diajak untuk membatasi penggunaan gadget dan memperkuat pendidikan karakter. Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menyebut generasi muda saat ini terlalu fokus pada gadget dan kurang melakukan aktivitas di luar rumah. Tidak hanya itu, generasi muda juga didorong untuk memperkuat pendidikan karakter dan budi pekerti. Danang menambahkan masa depan bangsa 10 sampai dengan 15 tahun ke depan berada di tangan generasi muda. Keberhasilan dan kesuksesan anak-anak sangat bergantung pada usaha dan pendampingan dari orang tua dan pemerintah. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sundarsono Putojo, terima kasih Roma masih bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Ngeluluri Putojo Jawi, suara budaya Jogja, mengudara di FM 106,6 MHz, AM 1107 kHz, juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id, juga melalui aplikasi di RRI Digital ya. Silakan Anda bisa unduh, download ya. Dan siang hari ini, hari Senin, tanggal 6 Juli 2026, saya Wisnu Pambudi temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Beberapa mata acara akan kami persembahkan menemani aktivitas Anda yang beraktivitas di rumah maupun dalam perjalanan, juga di kantor dan tempat-tempat aktivitas yang lain. Sesaat lagi kami temani Anda di Cading Jali, kemudian sajian lagu-lagu Bossa Nova Jawa kami hadirkan untuk Anda. Ada juga informasi UMKM, dan pukul 12 ada Uyun-Uyun Siang. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, nanti hadir Suara Budaya Nusantara, dan pukul 14 waktu Indonesia Barat kami temani Anda di sajian Irama Budaya Nusantara. Saya Wisnu Pambudi temani Anda, dan yang beraktivitas mudah-mudahan semangat karena di awal bulan ya, masih tanggal 6, dan yang dalam perjalanan silakan hati-hati karena ini masih musim liburan sekolah. Tentu juga harus bersabar diri, waspada, berbagi dengan pengendara yang lain. Kalaupun ada memasuki kota Jogja cukup padat, ya sabar sedikit, cari tempat parkir kalau memang Anda akan mengunjungi tempat-tempat wisata di daerah istimewa Yogyakarta, terutama di kota Jogja ya. Baik, kita akan segera temani Anda di siang hari ini. Saat ini pukul 11 lewat 6 menit kita hadirkan Canding Jali dengan judul Ngilmu Geledek Petel.

0: Sutresno budaya sampun kapiarso nggih. Sanding jali kanthi reran ngilmu gledhek pedal. Pukul 11.16 menit. Berikutnya kami hadirkan teras UMKM.
1: Saatnya Anda ikuti teras UMKM. Perempat RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran teras UMKM bersama saya Titi Renggani yang siang hari ini selalu menginformasikan kegiatan-kegiatan pelaku-pelaku UMKM yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Tentunya bagaimana peran pelaku UMKM itu dalam membuat produk-produknya agar bisa dikenal oleh masyarakat dan bisa menambah pendapatan perekonomian keluarga. Baik, Sutresno Budoyo, saat ini saya menjumpai ada Mas Damar Parikesit ini. Selamat siang, Mas Damar.
2: Selamat siang, Bu Titi.
1: Ya, selamat siang. Ini Mas Damar punya usaha atau produk, ini pelaku UMKM yang memproduksi stik keju dipis, begitu ya?
2: Tepat sekali.
1: Oke, okay. Ini Mas Damar Parikesit ini ya, UMKM dipis. Ini alamatnya di mana sih, Mas?
2: Kami beralamatkan di Jalan Kayu Ruang, KM6, Gang Pandega Sakti nomor 1C. Tepatnya kurang lebih di dekat 403, Batalion oh, 403.
1: Oke, ini cheese stick camilan stik keju dipis ini ya.
2: Betul.
1: Ini dulu punya usaha ini dari tahun berapa ini, Mas Damar?
2: Untuk inisiator idenya itu kami bermula dari 2016. 2016 itu idenya dari kakak saya karena saat itu lagi tren dan boomingnya yang namanya kayak lidi-lidian pedas. Mungkin saat itu rasa varian keju itu masih kurang kali ya, Bu ya. Dan sedangkan keju itu mulai diperkenalkan layaknya entah maca, red velvet yang baru naik. Sehingga kita milih keju ini rasa-rasanya merupakan suatu bahan baku yang mungkin gak ada habisnya. Sehingga kita lanjut cari referensi resep, uji coba trial and errornya, banyak sekali yang kita lakukan. Hingga akhirnya 2020 itu kita rilis.
1: Oh gitu, gitu. Ini sebagai anak muda nih Mas Damar nih, dengan pelaku usaha UMKM seperti ini, kenapa ini mau begitu? Kenapa gak pilih usaha lainnya, bentuknya misalnya kayak gitu, Mas?
2: Saya rasa bidang kuliner itu suatu bidang usaha yang tricky menurut saya, Bu ya. Karena ada kalanya ketika Anda harus mempersiapkan modal yang besar, ada kalanya Anda harus mempersiapkan ide yang long lasting. Mungkin gak perlu modal besar tapi ketahanan lamanya. Sehingga kita pun juga memilih trik usaha yang sekiranya kalau modal kita pas-pasan, setidaknya daya simpannya bisa kita maksimalkan tanpa pengawet banget.
1: Weh, gitu. Ternyata punya pemikiran seperti ini anak muda nih ya. Mungkin Sutresno Budoyo juga pelaku-pelaku UMKM atau bahkan ini yang pengen bingung-bingung nih anak-anak muda, bingung aku pengen punya usaha tapi aku bingung bagaimana caranya memulai. Biasanya memulainya itu yang sulit ya.
2: Betul, Bu, betul.
1: Dulu cerita memulainya bagaimana ini? Pasti ada pasang surut, ada kendala.
2: Oh, dan pasti, pasti.
1: Seperti apa, Mas Damar?
2: Paling utama mungkin lebih ke keluarga orang tua kali, Bu ya. Utamanya ibu saya. Jadi background bapak ibu saya itu kan bukan kuliner. Tapi nyatanya mereka mungkin memiliki passion ketika saya SD tepatnya. Banting setir dari bapak teknik mesin, ibu ekonomi.
1: Oh gitu.
2: Sama sekali tidak ada kaitannya, bukan? Nah, tapi dari situ ternyata saya sadar saya saat ini dilahirkan oleh pengalaman bapak ibu saya yang terjun di dunia kuliner. Sehingga pendidikan saya pun saya ambil di backgroundnya tata boga.
1: Wih, luar biasa ini cowok tapi tata boga ya, ini ya.
2: Jadi saya mungkin salah satu dari banyaknya kelas di isi wanita. Jadi mungkin saya pemain wanita tapi di kelas,
1: kelas
2: dengan
1: gitu ya,
2: ranah yang good way maksudnya.
1: Oke, okay, baik. Terus ini Mas, berkaitan dengan pembuatan stik keju dipis ini, ini dari sisi penjualannya itu bagaimana nih Mas? Cara-caranya mungkin dimanapun aja kayak gitu.
2: Kalau untuk saat ini yang paling efektif kami lakukan itu lebih ke pastinya word to word ya Bu ya. Mouth to mouth atau door to door gitu karena lebih ke ini Bu, karena kami juga menjual pengalaman bahwasanya kenapa kok saat ini secara kemasan jenengan lihat sendiri kami tidak mau menutupi eksistensi dan tingkat percaya diri kami.
1: Okay.
2: Bahwasanya transparan itu sudah cukup.
1: Oke, ini luar biasa. Berarti ini ada cerita, ada maknanya nih dengan dengan apa standing pouch yang transparan seperti ini. Betul, berarti jadi kadang-kadang jangan sampai beli kucing dalam karung nih ya. Nah, ditutupi kabeh tapi begitu nih dibuka remuk kabeh gitu ya. Ternyata ini enggak nih gitu ya.
2: Iya, benar itu. Okay. Salah satunya.
1: Salah satunya seperti itu. Sebagai pelaku UMKM ini yang juga ada apa ya, tujuan utamanya itu tadi ya, kaitan transparansi.
2: Iya betul, ada mimpi besarnya juga.
1: Oke. Gitu. Terus ini penjualannya selain itu door to door tadi juga bisa disampaikan, disampaikan ke konsumen-konsumen langsung begitu ya. Selain itu juga dengan medsos ataupun apa?
2: Untuk medsos saat ini emang kami tidak bisa memaksimalkan karena beberapa satu dan dua kendala. Terlebih dari kemampuan kami yang mungkin Ibu jenengan sendiri pernah dengar kalau kita tuh One man show kurir ya kita.
1: Iya, sama-sama
2: karyawan
1: semuanya.
2: Produksi ya kita.
1: Oke. Tapi kebanyakan pelaku UMKM ya seperti itu. Banyak kan one man show mereka. Tapi mereka fine-fine aja. Dan ternyata itu sesuatu hal yang lebih. Kalau nanti kelak itu menjadi besar, udah tidak bingung-bingung lagi begitu ya. Oke. Dengan apa, dengan one man show itu tadi, seperti apa ini untuk produksinya, tingkatan produksinya, untuk marketingnya dan lain sebagainya, pilah-pilahnya seperti apa nih?
2: Oke, untuk tingkatan produksinya itu kami, saya sendiri ketat memilih karyawan sehingga saking ketatnya saya mau orang yang terpercaya. Salah satunya ya saya manfaatkan aja bapak ibu saya. Itu yang paling saya percaya.
1: Iya, benar-benar terpercaya ya.
2: Iya. Jadi saking ketatnya kriteria yang saya mau, akhirnya saya mungkin kalau ada istilah orang tua mewariskan, mungkin gak bisa kali saya jadi pelopor anak yang mewariskan resepnya ke orang tuanya.
1: Oh gitu. Terus ini bahan bakunya apa aja nih mas untuk stick keju dipis ini?
2: Oke, untuk stick keju dipis yang kami buat ini bahan bakunya tentunya ada tepung. Dan untuk flavor aromatiknya tentu yang kita ambil adalah keju.
1: Keju
2: disini gitu, kita pakai itu ada dua jenis, keju cheddar dan keju edam.
1: Oh gitu.
2: Pemilihan kejunya pun itu berdasarkan trial and error. Contohnya kenapa kita, saya pribadi memaksa untuk keju edam aja karena dari segi aromatiknya, dari segi bom flavornya, itu saya rasa ketika digoreng, ketika disimpan dengan masa waktu yang bisa di acceptable, itu tetap tidak mengurangi esensi dan eksistensi dari stick keju ini.
1: Oke, begitu. Sekarang kasih ini ya, tips ataupun strategi bagi pelaku-pelaku UMKM, apalagi anak-anak muda nih pengen jadi pelaku UMKM, pengen menghasilkan dari rumah begitu. Biasanya kan idam-idamannya kan gitu mimpinya, pokoknya kerja dari rumah tapi dapat hasil yang sangat-sangat besar. Itu kan seperti itu. Bisa kasih tips ataupun strateginya seperti apa ini Mas Damar untuk berbagi informasi ke pendengar Teras UMKM kali ini? Monggo.
2: Oke. Mungkin kalau dari pengalaman saya pribadi, yang paling pertama disiapkan itu tentunya niat ya Bu ya.
1: Niat sih.
2: Niat sih.
1: Ono modal nih, rano niat podo wae ya.
2: Iya, ora mlaku to.
1: Ora mlaku ya. Terus?
2: Nah, kemudian kedua ada referensi yang kita temui. Contoh, kalau referensi dari saya pengin usaha dengan modal sekecil mungkin, usaha apa yang cocok? Atau mungkin saya pengin usaha besar, tapi modal saya cukup besar, yang saya kurang itu adalah waktu dan tenaga. Apa yang harus saya lakukan. Balik lagi ini mungkin secara general, ini bukan hanya kuliner aja kali Bu ya, tapi ada beberapa referensi yang saya temui dan teman-teman saya terutama kayak thrift shop, thrifting, mungkin ada yang jasa membuat desain, arsitektur dan lain-lain. Ada kalanya mereka pekerjaan utamanya, salah satu cerita teman saya itu ada pekerjaan utamanya adalah guru. Pekerjaan sampingnya itu ngonten tentang arsitek rumah. Yang dia jual adalah jasa desain arsitek rumahnya. Jadi saya tekankan di sini adalah bukan bukan memikirkan bagaimana aduh teknis kedepannya gimana, aduh operasional kedepannya gimana. Mungkin lebih ke niat dan visi misi utamanya dulu kali ya. Gimana caranya kita nyiptain kalau misal yang kita batasi, yang kita terbatas saat ini adalah tenaga dan modalnya. Mungkin ada kalanya bisa kita tingkatkan wawasannya dulu, sehingga apapun yang kita kerjakan ke depan, at least bukan sewaktu-waktu menjadi bom bunuh diri kita. Saya udah, ini bukan pekerjaan utama saya, tapi kok nyatanya menguras banyak sekali dari saya. Nah, mungkin saya rasa itu secara general yang bisa saya sampaikan. Dan untuk bidang kuliner ini merupakan salah satu bidang yang saya dalami. Jadi mungkin inilah salah satu manifestasi saya yang saya jalani, yang saya emban selama saya kuliah dan sebelumnya mencoba berbagai bisnis. Dan ini salah satu stick keju, ini salah satu bisnis yang ternyata cukup panjang umurnya ketimbang lain-lainnya.
1: Oke, baik, luar biasa, matur nuwun nggih Mas Damar Parikesit dari UMKM Dipis yang ada di Jalan Kaliurang Yogyakarta untuk produksi cistik Dipis. Terima kasih sharingnya di siang hari ini ya, Mas Damar. Baik, Sutresno Budaya, demikianlah siaran Teras UMKM kali ini. Tentunya keberadaan pelaku UMKM yang kita selalu undang di Teras UMKM bisa memberikan sharing, memberikan pengetahuan, memberikan ilmu buat pelaku-pelaku UMKM ataupun calon-calon pelaku UMKM yang pingin menggeluti usahanya untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Saya Titi Renggani pamit undur diri, semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM. Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Anak-anak sapi kebo bungkang nyabrang kali Bengawan. Azolo.
1: Niku kleru, Pak.
0: Kleru kepiye?
1: Lah wong sampean niku nembang kalih ngalamun kok ya.
0: Ora ngalamun, Bu.
1: Lah nopo niku?
0: Kuwi. Deloken kuwi. Atase mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus do mandeg, Pak. Ya. Apa maneh nek ana gawean padha renteng-renteng.

Sutrisno Butoyo untuk sajian lagu-lagu Bossa Nova Jawa kami akhiri. Kita akan menantikan kumandang azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah sewaktu. Ia akan berkumandang tepat pukul 11 lewat 47 menit.

Sudarsono Budaya Muslimin Muslimah telah berkumandang azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah sewaktu. Untuk itu, segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi,

hatinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudarsono butuh yang menurun panjangan tansi keperangnya wiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta ngeleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Tabu kalimulah siang selanjutnya pun kula dharaken wonten ing giaran Uyon-Uyon Siang.
3: Sudarsono budaya sugeng siang sugeng pepanggian malih wonten ing giaran Uyon-Uyon Siang lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika kula sak kanca wonten studio badhe caos panglipur sawetawis wonten ngarsa panjenengan sedaya kanthi ngaturaken giaran Uyon-Uyon Siang ingkang dipunaturaken dening keluarga Karawitan RRI Semarang. Wonten ing kening-kening kang badhe kapiyarsa wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih menika gending bondet minggah ladrang tirta kencana kalajengaken ketawang Ibu Pertiwi laras pelok padat 6. Gending ingkang angka kalih loro wudu krep kalajengaken ladrang Subo Siti laras lendro padat 9. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Sudah senang butuh bantuan pun panjenengan tasi mendengarkan program pembahasan dari Yogyakarta lalu dari Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sampun kabiar so yon siang. Sama niko tampu setunggal siang. Selanjutnya pun kula daraken wonten ing kiaran Suara Budaya Nusantara. Rilis saking program 4 RRI Jakarta.

0: jam 13.
1: Abang Po, Koja Explore 2026 yang merupakan bagian dari program Lembaga Musyawarah Kelurahan atau LMK Volusion Jilid 2 berlangsung meriah di Stadion Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Mengusung tema kolaborasi dan jaga Jakarta, kegiatan tersebut disambut antusias oleh ribuan warga. Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Freddy Setiawan, mengapresiasi LMK se-Kecamatan Koja beserta seluruh elemen masyarakat yang telah berkolaborasi menyukseskan agenda tahunan tersebut. Freddy menjelaskan, Koja memiliki sejarah panjang sebagai kawasan yang dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang dengan semangat gotong royong yang tetap terjaga.

Beralih ke berita lainnya, pemerintah terus berupaya melestarikan warisan budaya nasional melalui pengembangan museum sebagai ruang edukasi dan penguatan identitas bangsa. Komitmen tersebut ditunjukkan Menteri Kebudayaan RI, Fadlizon, saat mengunjungi Museum Pos Indonesia dan Kantor Pos Bandung di Jalan Cilaki, Kota Bandung, Jawa Barat. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda Kementerian Kebudayaan dalam mendorong museum-museum tematik di Indonesia agar semakin relevan bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Polcang Sinyak Babeh dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali Ayo Yeskiel Noel kembali menyapa Abang Pol semua dan seluruh pendengar di Nusantara dalam Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 6 Juli 2026. Dan untuk siang hari ini kita akan terbang atau bergabung ya bersama dengan RRI Palembang. Kemudian dengan rekan saya di sana ada Kak Mita Dwi ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Mita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih Bang Noel.
1: Iya.
2: Kalau Jakarta panggilnya apa nih, Abang?
1: Iya, Abang dan Pok ya, Abang Pok gitu.
2: Okay.
1: Iya, kalau di Palembang apa tuh?
2: Panggilnya Cek.
1: Cek ya.
2: Kalau cewek biasanya Cek Mita. Iya, betul.
1: Oke, okay. Kalau untuk cowok
2: sama.
1: Sama
2: Cek
1: ya.
2: Cek juga.
1: Cek juga ya, Cek Mita gitu ya. Oke okay deh. Oke, mohon maaf ini Cek Mita kok suaranya agak putus-putus sepertinya. Mungkin ada mic-nya atau apa, jaringan mungkin ya.
2: Baik, sebentar ya Cek, Bang Noel, kita perbaiki terlebih dahulu nih.
1: Oke, baik.
2: Untuk sekarang gimana nih koneksinya, apakah masih terputus-putus Bang Noel?
1: Sudah lebih baik sih. Iya, oke deh, kalau gitu mungkin untuk siang hari ini nih Cek Mita ya, kita akan membahas apa nih temanya dan dengan narasumber siapa kalau boleh tahu.
2: Oke, Bang Noel, jadi kita siang hari ini di Suara Budaya Nusantara nih bakal ngebahas tentang tema tradisi bebaso di Palembang. Nah, jadi kita ada narasumber, ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG, yaitu pegiat budaya, guru besar bidang ilmu pendidikan Islam UIN Raden Fata Palembang nih.
1: Oke,
2: Manuel.
1: Siap. Tradisi bebaso ya di Palembang. Betul ya, bebaso ya.
2: Iya, okay. Bebaso di Palembang.
1: Bebaso di Palembang. Oke, okay. Okay, siap. Mungkin selain ini pemaparan terlebih dahulu untuk materinya ya, Cek Mita ya. Okay. Nanti untuk paruh waktu kedua baru kita buka untuk sesi tanya jawab dari pendengar. Begitu ya, Cek Mita ya.
2: Oke, boleh Bang Noel, nanti kita akan membahas dulu dengan tema kita tradisi bebaso di Palembang.
1: Baik, siap. Silakan Cek Mita langsung saja, boleh.
2: Oke, baik pendengar Perempat RRI Palembang di mana saja berada. Jadi kita akan membahas tentang tema kita ialah tradisi bebaso di Palembang. Bersama dengan narasumber kita ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG, selaku pegiat budaya dan juga guru besar bidang ilmu pendidikan UIN Raden Fata Palembang. Nah, langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Mita.
2: Aduh, gimana kabar hari ini, Prof?
3: Alhamdulillah, kulo mak niki dinten penet saos.
2: Nah,
3: kamu juga.
2: Iya, bahasa Palembang yang keluar.
1: Nah, artinya jadi, apa itu, Cek Mita tuh?
2: Artinya apa,
3: Bang? Bang penasaran ya di awal
1: iya,
3: ya. Artinya alhamdulillah selalu, Bang.
1: Oh, alhamdulillah sehat selalu.
3: Kalau
1: ya.
3: Bang Noel,
1: yeah. Iya.
2: Kalau di Bang Noel ada bahasa Palembang halus dan ada Palembang sehari-hari, Bang Noel.
1: Oke. Okay.
2: Jadi memang orang taunya itu bahasa Palembang yang sering digunakan sehari-hari, seperti bahasa nak kemano, lagi apo, itu bahasa Palembang sehari-hari.
1: Sehari-hari.
2: Tapi
1: ya,
2: kita hari ini akan membahas tradisi bebaso di Palembang yang mungkin akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Profesor Dr. Haji Zuhdia ini. Silakan, okay, Prof.
3: Oke. Okay. Jadi langsung Bang Noel ya, Cek Mita dan para pemirsa, alhamdulillah. Jadi ya sekarang ini kan orang taunya rata-rata taunya dengan baso sehari-hari ya. Tadi sudah dicontohkan dengan Cek Mita, nak kemano, apo dio, ngapo, dimano. Nah, padahal Palembang itu pada hakikatnya punya dua bahasa, Bang Noel. Jadi yang kategori yang pertama, yang biasa galak, yang biasanya kita sering gunakan, ini adalah dengan bahasa sehari-hari atau bahasa jabo. Nah, jadi inilah bahasa yang biasa digunakan sebagai pengantar dalam percakapan sehari-hari, entah itu di kehidupan kita di pasar, di pada saat ketemu berkomunikasi, itu adalah bahasa sehari-hari. Nah, Ada satu bahasa lagi yang ini kalau tidak dilestarikan maka memang dia akan hilang. Tapi alhamdulillah ini sudah terlestari karena yang kedua ini namanya tadi ditegaskan lagi oleh Bang ya, Abang bebaso ya benar bebaso ya, bukan baso tapi bebaso. Nah, manakala kita sebut dengan bebaso dia otomatis kategorisasi dengan berbahasa Palembang Palembang Jero. Nah, tadi Cek Mita nyebut halus. Nah, jadi berbahasa Palembang Jero ini kita langsung singkat dengan sebutan bebaso. Nah, kapan dia digunakan? Nah, ini di awal memang ini sebenarnya karena dikategorisasikan adalah bahasa halus, penuh dengan kesantunan, dia memang sebagai alat komunikasi. Cuman alat komunikasi itu pada saat-saat kegiatan keagamaan, kemudian pada saat kegiatan-kegiatan adat, ya, atau sebagai penghormatan. Penghormatan ini dalam tradisinya orang tua berkomunikasi juga sehari-hari dengan orang tua, kemudian juga orang muda berkomunikasi dengan orang tua. Nah, ini tapi walau demikian ya bukan berarti di Palembang saja yang menggunakan bebaso ya. Jadi ketika dalam acara saya ingat tuh ini pada saat kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi kalau dari daerah uluan ya, daerah kampung dusun misalnya yang datang ke Palembang, nah ketemu dengan orang-orang sesepuh juga, maka itu juga mereka menggunakan bebaso. Bebaso. Nah, cuman tadi dalam prakteknya karena memang sehari-hari banyak menggunakan bahasa sehari-hari, dia jarang digunakan. Nah, jadi tapi alhamdulillah Cek Mita kalau ceritakan sampai sekarang ini dia nggak hilang karena meskipun dia jarang digunakan, toh masih ada para sesepuh yang juga masih aktif menggunakan itu. Itulah di tahun saya boleh cerita ya ini Bang ya. Saya silakan, cerita Pak. Sampai sekarang ini alhamdulillah dia sudah jadi WBTB nih, ada berita baru, ini berita bahagianya Bang. Tanggal 3 kemarin sudah ditetapkan menjadi WBTB Warisan Budaya Tak Benda Bebaso Palembang ya. Nah, jadi alhamdulillah keprihatinan, makanya kan kita keprihatinan khususnya saya kalau saya ceritakan dengan di tahun 2002 dengan kelompok Kesultanan Palembang Darussalam, kemudian saya juga mengajak para sesepuh-sesepuh. Saya ingat waktu itu ada Raden Abdul Aziz Khan, ada Bapak Edi Arfai, ada Ustazah Khairiyah, yang kami hanya berkumpul karena merasa bahwa bebaso ini kalau tidak dikawal, tidak dilestarikan, maka dia heran, dia akan hilang. Nah, sebagaimana kan UNESCO kan Bang ya, UNESCO itu mengkategorisasikan ada 7.000-an bahasa di dunia ini. Nah, setiap ini sudah hampir 40%-nya dia mengalami kehilangan. Nah, maka salah satu tugas kita sebagai pewaris, kita ini kan pewaris saat ini, kita harus mewariskan itu kepada generasi yang akan datang. Nah, jadi alhamdulillah maka pada saat itu dari 2002 khususnya juga kalau saya dan kawan-kawan yang lain pastinya juga ya, kami usaha untuk senantiasa melestarikan. Enggak, enggak bisa Bang ngaku terus terang jujur. Tapi saya masih mendengar orang tua saya bebaso, makanya aduh ini tidak bisa diam. Akhirnya saya juga mengajak teman-teman untuk sama-sama mempelajari menuliskan kosakata demi satu kosakata. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini perkembangannya sudah sangat dahsyat Bang. Jadi bebaso ini alhamdulillah bahkan sudah menjadi kal bahasa Palembang. Ada perwalinya CEMI 39 tahun 2023 dan diajarkan di sekolah SD SMP 2000, dari kelas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah itu, nah kalau ini saya nggak bawa buku-bukunya sih Bang, cuman ini saya mau tunjukin Abang dari jauh nih. Ini kamusnya, ini kamusnya, kamus bahasa Palembang lengkap ya. Jadi ada, bahkan ada Al-Qurannya juga, sudah dalam versi penerjemahan Al-Quran dalam bahasa Palembang. Nah itu okay. Ya, berarti ya, spill-spill dulu sedikit itu.
2: Iya betul, berarti untuk saat ini pelestariannya melalui generasi-generasi muda sudah masuk ke tingkat sekolah-sekolah ya Prof?
3: Sudah.
2: Dipelajari langsung ya Prof? Iya.
3: Tepatnya okay. Ketika Perwali 2023 kemudian sudah kita siapkan dokumen kurikulum pasti 2024 kita ada anak sekolah sudah belajar. Nah ini ada apa tuh ya? Jadi ini yang harus kita juga kawal di masyarakat. Anak-anak sekolah sementara belajar, nggak ngerti nanya dengan orang tua. Orang tua banyak bingung. Nah ini, nah makanya ini saya temukan. Nah ketika kemarin ini ya kan kita alhamdulillah kalau dari KKP sudah 11 kali pertemuan setiap hari Sabtu itu kita mempelajari bahasa Palembang. Ya merasa kewajiban semua sekarang ini bahwa memang ini harus dilestarikan. Alhamdulillah.
2: Okay. Baik, Prof. Untuk penggunaannya sendiri kalau bebaso Palembang ini, Prof, ada ketentuannya enggak sih, Prof? Atau ada kalangan-kalangan tertentu yang biasa menggunakan jikito tuh bebaso Palembang ini, Prof?
3: Nah, ini tadi kan spill sedikit tadi sudah saya katakan. Memang karena dia punya dua bahasa ya, bahasa sari-sari itu yang kita gunakan, kemudian inilah namanya bahasa Jero. Awalnya memang di kalangan Kesultanan Palembang Darussalam. Ya, nah kemudian di sekitar Kesultanan Palembang Darussalam kemudian digunakan juga oleh para sesepuh orang tua untuk bahasa penghormatan, untuk bahasa kegiatan keagamaan, untuk bahasa kegiatan adat, dan untuk komunikasi penghormatan antara yang muda dengan yang tua, yang tua dengan yang tua. Nah, tapi makanya walaupun itu digunakan juga di sekitar istana, tapi juga di masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palembang itu memang menggunakan bahasa bebaso ketika mereka bertemu antar mereka, antar orang-orang tua atau orang muda ke orang tua, itu awalnya seperti itu memang. Maka dari daerah pun ketika datang ke Palembang, mereka pun untuk penghormatan mereka menggunakan bebaso. Nah, itu yang harus dilestarikan. Maaf, bukan cak kita ngoak-ngoak akhirnya kan ngapo kau nak maju lah. Nah kalau ini kan ketika kita menggunakan bahasa bebaso berharap bahwa ada nilai di sana, ada nilai kesantunan, tata krama, adab, majeng nedo ya, majeng kalau nedo itu kan makan, ayo kita makan bersami-sami ya. Nah jadi di situ bahkan bahasa kan mencerminkan juga bagaimana pada perilakunya, pada akhlaknya, pada adab dan tata kramanya ya. Okay. Cek kita
2: berarti memang di dalam bebaso ini Dewan Prof ada filosofi dan nilai-nilai yang terkandung.
3: Pasti.
2: Ya Prof. Nah memang kan perbedaannya dari bahasa kita sehari-hari kata orang Palembang itu dibanding dengan bahasa alus ini, Palembang alus ini kan ada perbedaan Prof dari segi intonasi Prof, dari segi kehalusan bicara lah Prof. Bisa dinilai gak sih Prof sebenarnya tuh bahasa kita sehari-hari ini bahasa yang bisa kita gunakan gak sih dalam kehidupan yang mungkin bertemu orang-orang baru, orang-orang yang baru datang ke Palembang, kita gunakan bahasa ini. Apakah mereka akan langsung mengerti Prof? Untuk pelestariannya kan sudah pasti di Palembang ada nih Prof. Kalau melalui media sosial Prof, apakah sudah dikenalkan secara luas Prof bahasa ini Prof?
3: Nah di media sosial maka itu tugas kita ya, tugas kita. Nah ini kan tadi saya sudah katakan bahwa alhamdulillah tanggal 3 kemarin tinggal kita nunggu SK kita sudah mengatasi masuk BBTB, menjadi BBTB ya bebaso ini. Maka upaya yang kita lakukan banyak hal pastinya ya, jadi di samping kita terus mengawal melalui pendidikan mutlak ini, melalui pendidikan, dan juga kita kawal melalui masyarakat ya. Jadi ini insya Allah juga nanti TVRI di bulan Agustus juga akan mengadakan pembelajaran bebaso setiap satu minggu sekali. Kemudian satu lagi kita juga sudah dari tim Dinas Pendidikan Kota Palembang ini sudah beraudiensi dengan Universitas Sriwijaya dan Kemendikdasmen juga langsung yang juga menghubungi pihak Universitas Sriwijaya agar dapat nanti muatan lokal bahasa Palembang ini juga ada tidak hanya diajarkan saat ini guru yang bukan kompetensinya dalam arti kan belum ada memang yang alumni S1, tapi insya Allah di tahun 2027 UNSRI kita doakan bersama-sama akan membuka prodi bahasa daerah ya, khususnya nanti bahasa Palembang. Nah itu juga kemudian dari media sosial pasti ini sendiri ya Jaturi silakan, ada juga channel saya Bebaso dengan Cek Prof. Nah kawan-kawan lain, kawan-kawan guru, bahkan anak-anak siswa-siswi yang juga sudah banyak mereka bisa lihat di TikTok maupun di IG yang mereka juga mengenalkan Bebaso Palembang ini. Jadi saya yakin dan percaya bahwa ke depan ya makin banyak yang tahu dengan bahwa kita punya dua bahasa dan kita harus bangga dengan kedua bahasa kita, tidak hanya bahasa sehari-hari tapi juga bahasa Palembang ini.
2: Oke, Bro. Berarti kan anak-anak muda, generasi-generasi penerus Palembang ini sudah diperkenalkan sedini mungkin ya dengan Bebaso ini, Prof. Nah, kalau dari lihat di lapangan nih, Prof, ada nggak sih sebenarnya minat-minat dari generasi muda ini untuk mempelajari Bebaso ini? Selain mereka memang keharusan belajar di sekolah ya. Nah, untuk minat dari generasi muda, Prof, saat ini.
3: Nah, ini ya, ini saya bicara fakta di lapangan. Alhamdulillah kemarin saya sempat dari tanggal 9 ya, 9-10 mengadakan workshop pelatihan membaca sari tilawah Bebaso Palembang. Kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan anggaran dari Dana Indonesiana untuk diseminasi Al-Qur'an, diseminasi Bebaso dalam terjemahan Al-Qur'an. Nah, jadi kita juga punya alhamdulillah sudah menerjemahkan Al-Qur'an 30 juz ya di tahun 2018-2019. Nah, kegiatan tersebut saya kan mengalami keterbatasan ya soal peserta kan terkait dengan anggaran. Nah ternyata peserta yang nelfon kemudian juga yang datang itu untuk ikut dilibatkan, diajak ya, tapi apa boleh buat kan. Jadi pada tanggal 9-10 saya itu termenung, ya Allah ini mereka sangat antusias tapi kita mengalami keterbatasan. Itu yang pertama, itu kan untuk siswa SD SMP kan ya. Nah di tanggal 11-12 nya adalah untuk orang dewasa, orang dewasa baik guru, dosen maupun yang aktif di kegiatan organisasi kemasyarakatan, mereka pun datang, ada yang nelpon, bisa nggak kami ikut. Tapi saya kembali minta maaf ya Allah, tapi ada juga akhirnya karena sudah datang, sudah hadir, ya udahlah. Jadi membludak waktu itu, harusnya yang kloter kedua itu kan 60 jadi kita 79. Nah jadi kalau melihat dari situ bukan main antusiasnya itu. Nah kemudian ketika kita setiap minggu itu kan ada pelatihan Bebaso Palembang ini, kursus singkat lah di KKP, itu selalu ramai kita, alhamdulillah diikuti. Dan juga kita punya Kampung Bebaso kan, saya juga perhatikan Kampung Bebaso juga itu sangat antusias teman-teman kita di masyarakat Kota Palembang untuk belajar.
2: Oke, berarti di sini sendiri nih Bang Noel, kalau untuk tradisi Bebaso ini minatnya cukup banyak ya, seperti apa yang sudah dijelaskan sama Profesor Zudi ya. Anak-anak muda juga minatnya untuk belajar Bebaso Palembang ini sangat tinggi nih, Bang Noel.
1: Tapi kalau boleh nanya sedikit nih.
3: Jadi saya bisa nambah nggak, Pak Mita?
1: Iya, Mita. Oh, boleh bertanya satu pertanyaan dulu nih sebelum kita jeda lagu. Penasaran juga soalnya. Iya, jadi terkait
2: silakan
1: dengan
2: Bang Noel, silakan mau tanya apa nih?
1: Terkait dengan tadi kan sempat juga disampaikan oleh Prof bahwa ketika anak-anak belajar di sekolah itu mengenai Bebaso ya, ketika pulang, ketika orang tuanya ditanya mengenai Bebaso, mungkin ada beberapa orang tua juga yang kurang paham gitu, kurang menguasai tentang Bebaso. Nah, dari mungkin dari komunitas atau dari pemerintah, apakah ada upaya untuk lebih mengenalkan kembali ke generasi-generasi yang mungkin udah jadi orang tua? Karena biasanya kan yang jadi tantangan untuk mengenalkan tradisi budaya gitu kan di anak muda ya. Tapi justru di Bebaso ini justru orang tua yang mungkin belum menguasai sepenuhnya, sehingga mungkin untuk mengajarkan ke anak-anaknya agak terhalang. Lah itu bagaimana dari sikap pemerintah ataupun komunitas di tradisi di Palembang?
3: Ya, Bang Jo. Nah, itu sudah disampaikan juga tadi, betul Bang Jo, bahwa anak-anak di tahun 2024 kan ketika mereka sedang antusiasnya belajar bahkan sampai sekarang terus antusias, kebanyakan memang orang tuanya justru yang banyak belum memahami itu. Nah, ini yang diminta sama orang tuanya bahwa ya kita juga harus belajar. Nah, ini yang sudah akhirnya kan dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga kemudian ada membuka namanya kampung kampung Bebaso itu sudah ada dari Dinas Kebudayaan, kemudian dari apa tuh namanya organisasi masyarakat kayak tadi Kerukunan Keluarga Palembang udah 12 minggu belajar untuk Bebaso. Nah, pada saat kemarin juga ketika kita workshop, saya juga langsung tanya, kan kemarin kan banyak diantar oleh orang tua anak-anak. Jadi kita ajak baso, mereka itu ada, masih ingat ibu, ada sebagian yang ngerti, ada sebagian kita paham. Jadi gimana bu, kira-kira kita mau belajar? Iya bu, kita juga mau ada ruang untuk belajar. Nah itu, nah jadi makanya salah satu caranya, nanti insya Allah tadi saya sampaikan bahwa di bulan Agustus akan ada pembelajaran bebaso melalui TVRI kerjasama dengan Kerukunan Keluarga Palembang.
1: Okay. Ya,
3: jadi ada banyak kita. Pertama ada tadi Kampung To, kemudian ada diajarkan muatan lokal, ada diajarkan bebaso di RRI dan di komunitas juga akan kemudian di medsos-medsos pastinya ada bebaso dengan Cek Pro.
2: Oke, gitu dia. Bang Noel.
1: Siap, berarti emang udah matang ya untuk menyebarkan yang namanya bebaso ini ke seluruh Bang Palembang. Gimana, Cik Meta? Mohon maaf, ini suaranya mungkin agak delay sedikit ya. Jadi agak saut-sautan tadi. Iya. Iya, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.30 kita jeda sejenak ya. Boleh, iya. Jadi nanti kita lanjutkan kembali untuk di Jakarta buat Abang Po atau pendengar semua yang mau bertanya boleh langsung aja di WhatsApp 0812-1124-928 atau telepon di line telepon kita di 021-350-4510. Untuk di Palembang sendiri ada nomornya berapa, C. Mita?
2: Oke, kalau untuk di Palembang sendiri bisa melalui WhatsApp di 0897-7884-884 atau di line telepon kita di 0711-351-656, Bang Noel.
1: Oke, siap. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua masih bergabung lagi di Suara Budaya Nusantara, jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Yeskel Desnuel dan juga ada Cek Mita di Palembang ya Bang Poya dan pendengar semua. Dan kita lanjut untuk di pertanyaan baik melalui WhatsApp ataupun telepon ya Bang Poya. Di Jakarta di 0812-1124-928 atau di line telepon 021-350-4510. Halo Kak Mita, apakah sudah bergabung?
2: Sudah Bang Noel.
1: Oke, baik. Untuk di Palembang sendiri apakah sudah ada pertanyaan, Cemita?
2: Sudah ada pertanyaan masuk melalui telepon. Mungkin kita angkat terlebih dahulu Bang Noel ya.
1: Boleh, silahkan.
2: Halo, selamat siang. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana ini?
3: Edo Lampung.
2: Oke, Edo di Lampung. Silakan Bang Edo dengan pertanyaannya tentang tema kita hari ini ialah tradisi bebaso di Palembang, Bang.
3: Bang Noel, Assalamualaikum Bang Noel.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya, langsung aja sama Ibu Prof ya. Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya.
2: Bebaso.
3: Nah, berbaso itu apakah setiap tahunnya ada event?

0: Iya.
1: Aduh, silakan. Ini langsung dijawab
0: Oh.
1: Bang Noel atau kita terima dulu?
0: Mungkin terima dulu dari Jakarta juga sudah ada yang terhubung ini ya, Cemita ya.
1: Silakan
0: Oke,
1: Bang Noel.
0: baik. Halo, Assalamualaikum, selamat siang, Surabudaya Nusantara.
2: Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore bagian timur.
0: Iya.
2: Bang Jojo, Bang Noel, jadi Bang Jojo. Bukannya Cik Gu dia, Bang Noel.
0: Iya, silahkan Cik
2: Iya,
0: Gu.
2: Cik Gu. Ya,
0: Iya.
2: mau nyapa dulu di Jumalnya, Bang. Orang kita galau. Halo, Cik Mita. Ingatnya Cik Gaya jadinya. Cik Mita. Cik Mita
1: Iya.
2: diri. Dengar suara Cik Gu.
1: Dengar dong, dengar-dengar.
2: Ah, dengar dong, cantik kali ya, cantik nian. Oh, Andre. Apalagi dengan narasumbernya ini cik, siapa susah kali ini Profesor Dr. Hajar Julhat. Panggilnya apa ini, Cik?
1: Cek Prof.
3: Cek Prof.
1: Kalau di
2: Cik
1: kampung
2: Prof.
1: Cek I.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Prof. Dengar suara Cik Guria enggak? Cik Guria Jakarta Selatan. Ya.
0: Iya, dengar Cik Gu.
2: Makanya Cik Gu ini kalau guru dipanggilnya Cik Gu, Cik Gu.
0: Iya.
2: Ini temanya menarik sekali ya, tradisi bebaso di Palembang. Memang ini kalau bahasa Palembang ini mirip-mirip kayak orang Jawa ya, Cinten, siapa, itu kan bener ya. Cik Prof, tradisi bebaso ini atau bahasa Palembang alus adalah budaya bertutur sopan masyarakat Palembang. Khususnya saat berbicara dengan orang yang lebih tua atau dihormati. Berasal dari Keraton Kesultanan Palembang Darussalam, tradisi ini merupakan perpaduan unik antara bahasa Melayu tua dan bahasa Jawa. Benar nggak, Cik Prof? Nah, bebaso ini adalah warisan budaya tutur yang saat akan dirayakan sopanan. Nah, seperti apa mesti kan ada sejarah dan akulturasinya sampai saat ini apa masih dipakai kan itu. Apalagi dengan anak-anak dengan ya anak-anak sekolah ini pendidikan. Seperti apa dengan kondisinya saat ini gitu. Masih langka enggak apa terus diteruskan. Nah, itu pertanyaan dari Cik Gu. Udah paham Cik Prof? Dua pertanyaan dari Cikgu. Cik Mita, udah paham ya?
1: Aman-aman,
2: pertanyaan dari Cikgu.
0: Baik.
2: Ya?
0: Ya. Ya.
2: Ada pantun dulu, sedikit berpantun dulu lah. Biar
0: Boleh.
2: enak kita berbahasa pantunnya nih dia. Begini pantunnya, kalau kata-katanya ucapannya salah ya, memang namanya pantun, kita harus ini apa dadakan ini berpantunnya. Begini pantunnya buat Cik Mita sama Prof. Ya, beli sarung di Pasar Kuto.
0: Cakep.
2: Sekalian beli baju dan celano.
0: Cakep.
2: Bebaso berpantun itu budaya kita, budaya lama tapi bukan kuno. Itu pantun dari Cik Geria. Terima kasih Cik Mita, buat Bang Noel juga buat narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria di Jakarta ya. Dan mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu ya untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan, Prof.
1: Oke, silakan Prof. Oke, terima kasih Bang dan juga terima kasih ada dari Bang Edo dari Lampung dan dari Cek Gu dari Jakarta ya.
0: Yeah.
1: Nah, jadi dari Bang Edo, apakah ada festival dan bagaimana dengan dinas-dinas yang terkait ya yang ada di Kota Palembang ini dalam pelestarian bebaso? Nah, jadi saya ingat ya di awal di tahun 2001 dulu ketika kita aktif-aktifnya mengawal di awal sekali mengawal bebaso ini dan kita juga tergabung di kegiatan di Kesultanan Palembang Darussalam itu senantiasa kita melaksanakan lomba ya lomba-lomba bebaso mulai dari lomba apa tuh namanya pidato ya kemudian lomba lagu ada lagu Palembang Sinten Gadis Niku nah itu ya lomba lagu dan beberapa lomba menulis cerita dan beberapa lomba lainnya dalam bebaso Palembang nah kemudian dalam beberapa terakhir ini khususnya ketika sudah bebaso Palembang ini juga resmi diajarkan di sekolah Dinas Pendidikan Kota Palembang juga pernah melakukan perlombaan mengadakan perlombaan bercerita dalam bahasa Palembang. Nah, jadi ke depan insyaallah mohon doa kita akan juga kayak kemarin kan sudah ada festival bukan festival sudah ada pelatihan Sari Tilawah kemudian kita lanjutkan dengan lomba membaca Sari Tilawah dalam bahasa Palembang itu juga kita sudah lakukan jadi kemarin ketemu juga dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang berharap bahwa lomba membaca Sari Tilawah ini dan terkait dengan bebaso ini juga akan dilanjutkan dan akan menjadi agenda dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang itu alhamdulillah mohon doa untuk semua kemudian dengan dinas-dinas tadi juga saya kembali ulangi bahwa

0: Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga sudah ada kampung tematik, di dalamnya ada kampung bahasa. Dinas Pendidikan juga tadi sudah mengawal dalam muatan lokal. Kemudian juga TVRI juga akan mengawal itu di bulan Agustus. Insya Allah, bagaimana dengan RRI? Kita berharap juga insya Allah ke depan RRI juga mungkin ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bebaso. Mungkin juga dalam penyampaian berita diselingi dengan bebaso. Itu harapan kita. Amin ya Rabbal
1: Amin,
0: Alamin ya.
1: amin, iya.
0: Amin, amin. Kemudian dari Cikgu, ya memang kita tidak ada bahasa itu dengan sendirinya. Kita bahasa Palembang pun ini sebenarnya berasal dari bahasa Melayu tua. Dan kita ingat ketika zaman Kesultan, ketika zaman Kerajaan Sriwijaya kan, karena kita adalah sebagai pusat perdagangan, ada yang dari Arab, ada yang dari Tiongkok, ada yang dari apa tuh namanya India. Nah, masing-masing kan pasti meninggalkan jejak. Salah satu jejaknya adalah bahasa. Maka kita pun mendapatkan apa tuh namanya serapan dari bahasa-bahasa itu. Nah, kemudian ketika itu abad ke-7 sampai abad ke-13. Masuk abad 13 sampai abad 17 itu kan juga masuk dari Mataram ya ke Palembang. Nah, itu juga pasti membawa membawa bahasa dan meninggalkan jejak. Tapi kita bahasa kita itu tetap bahasa kita. Walaupun ada serapan-serapan dari Jawa, tapi Palembang is Palembang. Palembang adalah Palembang dan bebaso juga tadi mengalami penyerapan dari bahasa-bahasa yang lainnya. Alhamdulillah. Itu Cikgu. Jadi saya waktu itu Cikgu, nah ini berbagi pengalaman ya, saya kebetulan sedang menulis nih untuk penyiapan buku muatan lokal bebaso Palembang. Kebetulan ada teman saya orang Jawa, saya suruh baca nih buku, nggak ngerti katanya. Nah, artinya memang banyak sekali juga bahasa-bahasa itu ya tidak identik kita dengan bahasa Jawa. Alhamdulillah. Nah, jadi ya kita berharap ini ke depan ya. Tadi betul Cikgu ya, ini juga kita sudah kalau kondisi saat ini insya Allah kita yakin dan percaya, apalagi ini sudah dijamin di WBTB dan juga bagaimana perkembangan yang sekarang ini semakin hari alhamdulillah semakin banyak juga yang peduli dan memiliki keinginan untuk melestarikannya. Jadi mohon doa juga Cikgu, sekaligus mohon doa 2027 resmi ada prodi bahasa.
1: Amin, amin. Semoga terwujud ya.
0: Amin.
2: Amin. Nah, ini Bang Noel ada juga nih pertanyaan masuk melalui WhatsApp-nya Pro 4 Palembang, Bang Noel.
1: Baik, silakan.
2: Ini bisa kita tanyakan sama Cek Prof ya.
1: Iya,
2: nah, ini ada pertanyaan masuk dari Bagus di Tanjung Api-Api nih, Cek Prof. Katanya apa sih yang ngebuat Cek Prof ini semakin terdorong untuk melestarikan tradisi bebaso Palembang ini, Cek Prof?
0: Cek Bagus. Sudah dua dimulai dari 2001, berarti hitungannya berapa tahun Cek?
2: 25 tahun.
0: Duh, itu 25 tahun ya. Jadi 25 tahun saya tidak akan pernah lelah untuk mengawal ini. Karena bagi saya bebaso adalah warisan. Tugas kita adalah mewariskan kepada para kepada generasi yang akan datang. Ya, jadi semumpung memang kita bisa, semumpung masih banyak orang-orang tua yang juga memahami, dan sekarang alhamdulillah begitu kuat juga dukungan dari pemerintah Kota Palembang. Ya, kemudian dilanjutkan dengan dinas-dinas terkait. Alhamdulillah. Jadi ya kita harus bangga dengan jati diri kita, karena bebaso adalah jati diri. Nah, jadi dengan kita menjaga bebaso artinya kita mempertahankan jati diri kita, siapa kita, dan kita berharap ke depan tidak hanya itu, karena tadi sudah di awal juga sudah saya sampaikan banyak nilai yang ada di dalamnya. Nilai kesantunan, kehalusan budi pekerti, ya, tata krama, sopan santun, tidak hanya nanti antara orang muda dengan orang tua, tapi orang muda dengan orang muda. Nah, ini yang harus dikawal.
2: Okay,
0: napi Cek Bagus, wikan napi yen kulo kelap keniki. Jangan tidak disebutkan juga. Bang.
1: Iya. Yeah.
0: Apakah abang apa saya sampaikan, Bang?
1: Tentu napi, tidak, Prof.
0: Keniki, Bang.
2: Gimana tuh, Prof? Artinya apa tuh, Prof?
0: Apakah kamu paham napi niko wikan? Apakah kamu faham? Napi yen kulo kelap keniki, apa yang saya katakan ini?
1: Nah. Oh, iya, apa paham ya? Tidak ya, tentu ya. Oke, baik. Cek Mita, Cek Prof, ini juga di Jakarta ada, sudah ada WhatsApp ya dari pendengar juga. Pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Effendi di Jogja nih, jauh-jauh dari Jogja, pengen penasaran nanyain tentang tradisi bebaso. Salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Palembang dan RRI Jakarta. Saya Haris di Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan di siang hari ini. Bagaimana saran ketika mengucapkan silahkan dan terima kasih dalam bahasa Palembang halus kepada yang mulia bangsawan? Lalu bagaimana saran dalam mengucapkan maaf, terima kasih dalam bebaso kepada yang terhormat pemerintah marga seperti Pesirah, Kerio, dan lain-lain? Begitu, Cek Prof, untuk pertanyaannya.
0: Oke. Majeng jatuhi. Majeng jatuhi. Nyatu amit, minta maaf nyatu,
1: minta
0: amit
1: maaf.
0: Ya. Nyatu, oh, amin. Nyatu maaf juga jadi, atau nedo. Jadi ada dua pilihan, bisa menggunakan nyatu, bisa menggunakan nedo. Nyatu maaf, nedo maaf. Walaupun nedo itu juga ada dua, bisa nedo do artinya makan, bisa nedo artinya maaf. Tapi biasanya digunakan itu adalah nyatu, nyatu maaf, kulo nyatu maaf, majeng jatuhi nedo sedantenyo, silakan makan semuanya. Nah, ikulah. Okay. Seperti itulah.
1: Kalau terima kasih tadi apa berarti, C Prof?
0: Mokase.
1: Oh, mokase.
0: Berarti enggak ada perbedaan. Pakai terimo, mau kasih baik.
1: Oh, mau kasih baik. Ya. Oke, nggak pakai tarimo.
0: Kata, tanya.
1: Iya.
0: Baik itu bebasonya saos, bang.
1: Sesaos, baik.
0: Baik, baik itu saja.
1: Oh, bae saja.
0: Kan, nah, kalau bebasonya saos.
1: Saos ya, bukan yang buat di makanan ya berarti ya.
0: Buat
1: bakso banyak. Siang-siang. Iya. Siang-siang nih. Kalau gitu di Palembang sendiri ada, Cik Mita, pertanyaan?
2: Untuk di Palembang belum ada lagi nih pertanyaan masuk, Bang Noel.
1: Belum
2: dari
1: ada
2: telepon
1: ya?
2: Juga ada lagi. Mungkin dari Jakarta boleh, Bang Noel?
1: Iya, dari Jakarta udah banyak yang antri nih di WhatsApp ya dari tadi. Kita bacain dulu, ada Bang Orik di Jember nih, di Jawa juga nih. Assalamualaikum Bang Noel, Kak Mita, dan Prof. Zudia. Begini Prof, ada berapa jumlah kosakata bebaso Palembang yang tercatat dalam literatur yang ada di sana? Kemudian adakah upaya membukukan dan melestarikan bebaso Palembang kepada generasi muda yang ada di sana? Begitu, dari Bang Orik di Jember.
0: Langsung
2: Bang Noel?
1: Boleh, iya.
2: Silakan Prof.
0: Ya Bang Orik, alhamdulillah ya. Kalau untuk buku kita sudah, saya nggak bawa nih. Nanti bisa juga, nanti silakan berkunjung juga di YouTube saya ya. Kalau buku kita alhamdulillah sudah banyak sekali yang kita terbitkan ya. Dari buku muatan lokal bahasa Palembang kelas 3, kemudian kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, itu buku teks untuk siswa. Kemudian juga kita sudah menerbitkan buku untuk panduan guru kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, kemudian kita juga ini sudah ada kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang, Bang. Jumlah halamannya ini ada 340 halaman ini kamusnya, alhamdulillah. Tidak hanya berisi kosakata, tapi juga kita buat ada sejarahnya di situ. Dan ini juga kamus tematik ya, ada tentang idiom, peribahasa, pantun, permainan, dan juga ada kosakata tematiknya mengenai anggota tubuh, sapaan keluarga, adat pernikahan, kematian, ada juga makanan tahu tedoan Palembang. Kan orang-orang luar kan biasanya kan taunya makanannya dengan empe-empe.
1: Betul.
0: Padahal kita banyak sekali makanannya. Makanya ini ada kita setidaknya mencatat ada 200 165 jenis makanan, Bang. Penasaran nggak Abang dengan makanan-makanan yang ada di Kota Palembang? Nah, ini jadi sudah kita bukukan semua. Bahkan ada satu cerita bergambar juga, ya. Juga insya Allah juga nanti akan kita terbitkan. Kita sudah siapkan itu juga, ya.
1: Okay.
0: Dua sih sudah kita terbitkan juga.
2: Oke. Okay. Berarti Bang Noel, banyak ya makanan Palembang, bukan cuma pempek nih Bang.
1: Nah itu dia, kita taunya selama ini apa, hanya pempek ya.
0: Iya, betul. Abang bisa baca di kamusnya Bang.
1: Judulnya kalau boleh tahu apa, Cek Prof, itu. Biar pendengar juga tahu nih, mau cari bukunya namanya apa gitu.
0: Kamus Lengkap Bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang.
1: Kamus Lengkap, penulisnya Cek Prof sendiri berarti.
0: Iya, ada. Prof dengan teman-teman pastinya, okay. Yang teman-teman yang juga sudah yang menjadi tim kita. Oh ya, sama satu lagi dari teman Jember tadi, kita juga sudah punya Al-Qur'an terjemahan Bebaso Palembang 30 juz.
1: Oke. Okay.
0: Nah, jadi proyek kerjasama menulisnya antara UIN Raden Fata Palembang dengan Kementerian Agama Republik Indonesia di tahun 2018 dan di 2019 di-launching oleh Menteri Agama kita Bapak Fahru Rozi.
1: Oke, okay, itu dia Bang Orik ya. Tadi yang penasaran ada berapa banyak kata di bahasa Palembang dan juga sekaligus sudah ada terjemahan Al-Qur'an tuh, barangkali Bang Orik tertarik nanti ya. Iya, terus nah, ini
0: itu Bang.
1: Iya.
0: Di terjemahan Al-Qur'annya juga bisa diunduh tuh di Kementerian Agama. Okay. Jadi silakan di Play Store itu ada Al-Qur'an dari Kementerian Agama. Itu lihat ada terjemahan bahasa daerah. Kalau nggak salah ada 10 bahasa daerah, salah satunya adalah bahasa Palembang.
1: Bahasa Palembang ya. Jadi udah bisa di download ya di Play Store ya. Oke, siap. Oke. Baik, mungkin baik. Dari Palembang ada pertanyaan lagi mungkin ya. Satu atau dua pertanyaan terakhir karena mengingat waktu juga sudah makin mepet ini, Cek Mita.
2: Ini ada pertanyaan masuk dari WhatsApp nih, Bang Noel ya, baik. Sama Cek Prof. Katanya mau tanya untuk dari Cek Prof sendiri, gimana nih pesan-pesannya kepada generasi muda Palembang agar lebih mencintai bahasa dan budaya daerahnya sendiri? Ini dari Intan di Indralaya. Silakan Cek Prof.
1: Oke, mungkin ya. Cek Mita dan Cek Prof, mungkin sekalian ya? Kali ya untuk closing statement serta harapan ya. Tadi kan pesan-pesan untuk generasi muda, mungkin sekalian dibungkus aja sekalian untuk closing statement di siang hari ini, sekaligus untuk harapan kedepannya mengenai tradisi bebaso di Palembang ini.
2: Silakan Cek Prof.
0: Yang jelas cintai bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Nah ini ya, jadi kita tetap harus mempertahankan jati diri kita sebagai orang Palembang pastinya. Dan jadi kita tetap harus mempelajari itu. Jadi ayo majeng kulo ngajak sedantennyo Mang Cek Bice, sedantennyo yen wenten di Palembang atawa di Jabo Palembang, kita belajar bersami-sami bahasa Palembang ini. Mari semuanya, saya mengajak kita, diri saya dan kita semua, baik yang ada di Kota Palembang maupun ada yang di luar Palembang, baik itu orang Palembang maupun orang di luar Palembang, mari bersama-sama kita belajar bahasa Palembang sehingga bahasa Palembang ini tetap lestari dan kita bangga dengan bahasa kita sebagai jati diri kita.
2: Baik, begitu Bang Noel, pesan-pesan dari Cek Prof siang hari ini. Sebagai closing statement juga ya Bang Noel dari Cek Prof.
1: Iya, sekalian tadi ya. Mungkin semoga untuk bebaso ini bisa diterapkan. Iya. Gimana Cek Prof?
2: Amin.
0: Amin.
1: Oh iya, mohon maaf suaranya agak putus-putus ini tadi.
0: Iya, itu tadi Bang Noel. Nah, harapan bukan. Bang Noel, harapan saya ke depan.
1: Oh iya, silakan.
0: Biar juga di RRI juga terus
1: amin.
0: Mengawal bebaso Palembang ini.
1: Amin. Oke. Okay. Iya. Ya semoga kedepannya makin banyak juga dipergunakan, baik itu bagi kaum muda ataupun kaum orang tua yang sudah mungkin agak asing ya nama bahasa-bahasa daerah. Mungkin dengan adanya program-program yang udah disebutin sama Cek Prof tadi, bisa semakin menambah minat ataupun daya tarik dari masyarakat Palembang dan di luar Palembang untuk mempelajari bebaso ini. Begitu ya Cik Prof ya dan Cik Mita.
0: Ajeng,
1: amin.
2: Ajeng ge ya, Prof.
0: Ge juga tapi Bang. Untuk iya.
1: Iya, oke, ge. Oke deh, kalau gitu mungkin karena keterbatasan waktu juga udah pukul 13.56 waktu Indonesia Barat, kita harus tutup untuk Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk C Prof untuk kehadirannya di siang hari ini dan juga C Mita, terima kasih banyak sudah ikut untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Iya. Oke deh, baik.
0: Makasih sama-sama.
1: Iya, baik. Pokoknya buat C Prof dan juga C Mita semoga sehat selalu dan sukses selalu. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi Suara Budaya Nusantara dengan tema tradisi bebaso di Palembang. Kalau gitu, Aye Yeskil Noel izin pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara selanjutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Po, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu terus mematangkan persiapan menghadapi Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta yang akan diselenggarakan dalam beberapa hari mendatang. Berbagai evaluasi dan penyempurnaan dilakukan agar seluruh inovasi yang diunggulkan dapat ditampilkan secara optimal. Lurah Pasar Minggu, Melita mengatakan saat ini pihaknya bersama seluruh pemangku kepentingan di pemerintah kota melakukan evaluasi sekaligus penjaringan terhadap berbagai program unggulan dan inovasi yang sudah dikembangkan di wilayahnya. Menurutnya, seluruh inovasi yang akan dipresentasikan merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga memiliki manfaat nyata dan telah diterapkan secara berkelanjutan. Beralih ke berita lainnya, Universitas Indonesia menghadirkan inovasi edukasi pola hidup bersih sehat atau PHBS berbasis budaya melalui permainan ular tangga berbahasa Sunda dalam kegiatan pengabdian masyarakat bertajuk Empowering Children's Health Literacy in Indigenous Community. Ketua Klaster Riset Ethno Nursing di and Cultural Care Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, Prof. Eni Novistari, mengatakan program yang berlangsung pada 12 sampai 13 Juni 2026 di Kampung Parakanceri, Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat itu melibatkan mahasiswa internasional dari 9 negara untuk belajar dan berkolaborasi bersama masyarakat adat dalam meningkatkan literasi kesehatan anak. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Sutrisno Putu sudah kami hadirkan suara budaya Nusantara bersama RRI Program 4 RRI Jakarta. Saat sekarang pukul 14:03, kita lanjutkan kebersamaan kita sore ini dengan menghadirkan irama budaya Nusantara.
2: Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara. Sutrisno Budoyo, jumpa lagi di siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marsha. Selama satu jam ke depan, kami akan menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia sambil memberikan info budaya yang menarik kepada Anda semua. Indonesia memiliki banyak sekali cerita rakyat dari setiap daerahnya. Cerita rakyat merupakan salah satu media komunikasi yang menjadi warisan budaya dan harus dilestarikan karena memiliki nilai luhur. Cerita rakyat sendiri merupakan salah satu sastra lisan yang berasal dari masyarakat dan diceritakan turun-temurun untuk menyampaikan pesan moral. Setiap daerah di Indonesia memiliki cerita rakyatnya masing-masing. Bahkan setidaknya ada 365 lebih cerita rakyat di Indonesia. Dari Jawa Tengah, kita mengenal legenda Joko Tarub, Joko Kendil, Andi Lumut, dan masih banyak yang lainnya. Yuk mengawali hari ini, kita mendengarkan campur sari Sragenan berjudul Lali Janjine dan Podang Kuning. Sugeng Midangetaken.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata Jawi memiliki makna ganda dalam bahasa Jawa dan bahasa Lampung.
2: Saya Jawi.
1: Dalam bahasa Jawa, Jawi berarti Jawa. Tentu tidak ada yang aneh dengan kalimat tadi. Namun, jika itu didengar oleh orang Lampung, mereka akan tertawa karena Jawi dalam bahasa Lampung berarti sapi. Saya Jawi berarti saya sapi. Makanan khas di Nusantara.

0: Sate Klathak merupakan sebuah kuliner khas Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dalam bahasa Jawa, kegiatan membakar sate di pembakaran terbuka disebut dengan klathak. Namun ada juga yang menyebutkan, nama dari kuliner ini diambil dari bunyi yang dihasilkan saat daging kambing ditaburi garam pada saat dibakar. Berbeda dengan sate lainnya, sate ini menggunakan tusuk sate besi sebagai pengganti dari tusuk sate bambu yang biasanya digunakan.
1: Makanan khas di Nusantara.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Sutresno Budoyo, seperti diketahui, Indonesia memiliki berbagai macam suku, sehingga masing-masing provinsi bisa memiliki adat istiadat yang berbeda. Salah satu yang unik adalah adat Minang, yang merupakan salah satu suku besar yang menganut sistem matrilineal atau garis keturunan ibu. Ada salah satu adat Minang yang cukup unik dan masih banyak dilakukan, khususnya di Padang Pariaman. Adat tersebut adalah kewajiban pihak wanita untuk membeli pria untuk bisa menikah. Harganya pun akan disepakati kemudian oleh keluarga calon suaminya. Selain itu, keluarga mempelai wanita juga perlu berbesar hati untuk membiayai seluruh keperluan dalam prosesi pernikahan. Ukuran harga dari calon pengantin laki-laki yang hendak dibeli oleh calon mempelai wanita biasanya akan dilihat dari tingkat pendidikannya. Selain itu, kesepakatan harga untuk uang japuik atau uang jemput yang diberikan keluarga mempelai wanita akan disesuaikan juga dengan tingkat kemampuan ekonomi mereka. Sutresno Budoyo, mari kita dengarkan lagu berjudul Taragak Pulang yang merupakan salah satu lagu Minang yang bercerita tentang kerinduan seorang anak rantau kepada kampung halamannya. Mereka meninggalkan kampung halaman dan keluarga tercinta demi mengejar mimpi dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Selamat mendengarkan.

0: di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini Mama, tanah kelahiran, serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
5: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

0: Rompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsya. Indonesia memiliki ribuan suku dan budaya yang membuat adanya keragaman tari daerah. Keberagaman jenis tari juga memiliki banyak nilai yang bisa menjadi pelajaran bagi para penontonnya. Salah satunya adalah tari Magasa yang berasal dari masyarakat suku Arfak di Provinsi Papua Barat. Suku Arfak sendiri diketahui tinggal di kawasan Pegunungan Arfak. Kawasan ini berbatasan dengan Kabupaten Manokwari di sisi utara, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Kabupaten Manokwari Selatan. Sisi selatan berbatasan dengan Kabupaten Teluk Bintuni, kemudian di sisi barat berbatasan dengan Kabupaten Sorong Selatan. Pada awalnya, tari Magasa dilakukan oleh masyarakat suku Arfak untuk merayakan kemenangan dari perang yang mereka lakukan. Dalam tarian ini, mereka menganggap kemenangan berhasil diraih karena adanya nilai persatuan dalam pasukan. Selain itu, tarian ini juga dimaknai sebagai simbol dari persatuan dan rasa kebersamaan dari masyarakat suku Arfak, tanpa memandang umur, gender, dan juga status sosial. Yuk kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Papua.

0: di Indonesia. Pribahasa Papua.
1: Kowor faidu nan komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya.

0: di Indonesia. Pribahasa Minahasa.
1: Iya yo selokon telu.
0: Artinya, bawalah pada gunung tiga. Pribahasa ini menganjurkan agar setiap orang jangan bertindak sendiri-sendiri. Dalam menyelesaikan permasalahan yang besar dan berat, harus melibatkan pendapat berbagai pihak, yaitu kalangan pemerintah formal dan masyarakat.

0: Aisyah Rau Betali Fusa.
1: Kemana kabar kawan?
2: Besubu sarara aku, nopak karya balik.
3: Oras dongan, puha kabar muna.
4: Puha barakan rakan mendung.
5: Ma, dama.
6: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
7: Saya bangga menjadi Indonesia.
6: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
2: Nasaran totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
6: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
8: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
9: Ya, Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Minahasa telah kita dengarkan bersama. Mari kita mengenal pahlawan dari Minahasa, yaitu Maria Walanda Maramis. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang dianggap sebagai seorang pendobrak adat dan sebagai pejuang kemajuan serta emansipasi perempuan dalam dunia politik serta pendidikan. Setiap tanggal 1 Desember, masyarakat Minahasa memperingati Hari Ibu Maria Walanda Maramis untuk mengenang jasanya. Dan telah dibangun patung Walanda Maramis yang terletak di Kelurahan Komoluar, Kecamatan Wenang atau sekitar 15 menit dari pusat kota Manado yang dapat ditempuh dengan angkutan darat. Di sini, pengunjung dapat mengenal sejarah perjuangan seorang wanita asal Bumi Nyiur Melambai ini. Dan fasilitas yang ada saat ini adalah tempat parkir dan pusat perbelanjaan. Baik Sutresno Budoyo, sudah saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Melestarikan budaya agar tidak punah merupakan hal yang harus dilakukan, karena budaya merupakan karakter dari suatu bangsa. Sebagai penutup, saya akan persembahkan lagu dari Jawa Tengah. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sutisno Budoyo, aparatur sipil negara ASN dituntut untuk terus beradaptasi dengan perubahan pola kerja di era digital melalui orientasi kerja yang tidak lagi berfokus pada kehadiran fisik, melainkan pada kontribusi dan dampak nyata yang dihasilkan. Hal tersebut disampaikan dalam webinar ASN Belajar Seri 2.0 tahun 2026 bertajuk Paradigma Baru Manajemen ASN 2026, mengubah kehadiran fisik menjadi kontribusi dan dampak nyata. Wahyu Firdaus, pejabat di lingkungan Badan Kepegawaian Negara BKN yang membidangi pengelolaan sistem informasi dan layanan digitalisasi manajemen ASN. Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan pentingnya transformasi manajemen ASN yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis hasil kerja. Menurut Wahyu Firdaus, perubahan dunia kerja saat ini menuntut ASN untuk meninggalkan paradigma lama yang hanya menekankan kehadiran dan proses kerja. Sebaliknya, ASN perlu berorientasi pada keluaran dan dampak yang diberikan kepada organisasi dan masyarakat. Beralih ke informasi lain. Leker isi pisang menjadi salah satu jajanan yang masih memiliki banyak penggemar di berbagai kalangan. Cemilan ini menawarkan perpaduan tekstur renyah dari kulit leker dengan rasa manis alami dari buah pisang. Proses pembuatannya diawali dengan menuangkan adonan tipis ke atas cetakan panas hingga membentuk lapisan yang garing. Setelah itu, potongan pisang segar diletakkan di bagian tengah sebelum leker dilipat dan disajikan. Aroma harum yang muncul saat proses pemanggangan menjadi daya tarik tersendiri bagi para penikmat kuliner. Wangi khas perpaduan adonan dan pisang seringkali mengundang rasa penasaran untuk segera mencicipinya. Salah satu pembeli leker pisang, Sesa, menyampaikan di daerah Kota Baru cukup mudah untuk mendapatkan leker dengan berbagai isian, seperti isi pisang, keju coklat, hingga isian blueberry. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken suko sami suko.

Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sugeng sonten Sutresno Budaya kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut ngantos jam gangsal sonten. Wonten ing Suko Sami Suko Pro 4 Ngayogyakarta. Kula suko panjenengan suko sedaya sami suko. Pinanggih malih wonten sonten menika kula Betty Damayani. Sinambi leyeh-leyeh makaryo lan sugeng midhangetaken lagu-lagu dangdut. Saged kirim-kirim pesan utawi voice kirim suara pesan suara wonten ing 08 09 01 06 66 utawi telepon di 540333. Sebelum kita mulai suko sami suko, ada beberapa informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Yogyakarta. Sutresno Budaya kepareng matur atur uningo bilih wedal sonten menika wonten ing pelataran RRI Ngayogyakarta Jalan Ahmad Jasuli 4 Kota Baru dipun wontenaken jamasan gamelan. Jamasan menika dipun giaraken langsung wonten ing YouTube RRI Jogja Official. Sumangga kagem Sutresno Budaya badhe mrisani jamasan, saged mrisani wonten ing YouTube RRI Jogja Official. Saha nyuwun donga pangestunipun mugi-mugi saged lumampah pinaringan lancar sedoyonipun. Baik, Sutresno Budaya sumangga kalau mau kirim pesan ataupun kirim voice bisa. Dan untuk lagu pembuka ini sudah kami siapkan yaitu Nyambangi Ati. Nggih, monggo. Selamat mendengarkan nggih.

0: Sutresna Budaya Pro 4 RRI Ngaluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Pada hari ini, hari Senin tanggal 6 Juli 2026, ada beberapa lagu yang sudah kami siapkan, yaitu Salam Tresno dan Pupusing Nelongso. Semoga bisa telepon ataupun kirim voice. Nggih, ini ada telepon ya, masuk ya. Nggih. Sugeng sonten. Suka sami suka.
1: Nak Betty sama Yani wonten ing suka sami suka. Nak Betty sama Yani suka, kula suka sedaya sami suka.
0: Nggih, Bu Dwija.
1: Nggih.
0: Bagaimana Bu kabar hari ini?
1: Mboten saged sowan mriku pun timbali Mbak Titi ning karono nggih. Sesuatu hal
0: tentang
1: namun derek detungo kemawon mugi-mugi acara ing sonten menika pinaringan lancar sedayanipun.
0: Nggih, amin. Ibu saged meresani wonten YouTube Bu RRI Jogja Official.
1: Nggih, bibar sowan wonten ing suka sami suka kula badhe mbikak YouTube.
0: Nggih.
1: Pun salam kagem sedaya ingkang ngayai jodiban wonten ing santen nikon di ngapeti.
0: Nggih Ibu.
1: Lagu nikon menapa menika wau?
0: Lagunya Salam Tresno Pupusing Nelongso.
1: Salam Tresno kemawon.
0: Oh nggih, Salam Tresno.
1: Salam nggih.
0: Monggo Bu.
1: Ngagem Mbak Ari wonten ing Kalasan. Oke, Mbak Umining Priyanti, Mbak Bile tugas wonten ing lokasi sedang ngayai tugas. Kagem Bu Umi wonten Serandaan, Nak Rian, Mas Ipul, Mas Adi Pontosari. Oke, kagem Bu Bu Umi sampun nggih, Bu Umi wonten Serandaan Wayu Sero. Mbak Suro wonten Trise. Ugi Rama Haji Ngadiono, Bapak Sardio, Ibu Nugroho, Mbak Buyut Juru Gentong, Rama Heri Sardono, Mbak Diman, Bapak Dumangin Giri Mulyo, Kulon Progo, Pak Dipayumin, Mbak Mus Tanjung Pinang, Mamin Sartika, Bapak Kasiono, Nak Wadianti, Bapak Untung, wonten ing Sami Galuh, Mbak Pipit, Dimas Dirjo Sumarto alias Ki Kumbokarno, Romo Nato Indra, Dimas Yanto Sedoyo, Dimas Yanto Kirukun Werdo, Buyayu Weni, Buyayu Dalan Parir, lan Buyayu Dayanipun, Dik Supriyati, Mboten Supen Mas Gilas, Yomodo, Mbah Noyo, Ugi Kagem, Bu Sri Bonagung, Bapak Sumar, Bu Tarmi, Bapak Mudiono, Bu Nani Bajuri, Mbak Yeni, Bu Sriwi, Bu Widyanise, Mas Bedo, Kolomben Paring Kintunan, Ugi Mas Pak Ur, Keneng Rejo, Dimas Hadi RTG, Ugi Kagem Mas Bambang Sutarno, Lekwer Jujur, Bu Sri Utami, Dimas Kang Jono wonten ing Jalan Samas, ugi kagem Mbah Jati, Bopo Sagio, Mbah Dio, Bopo Damaskus, Bopo Adari, Mak Idem, Bu Tarmi, Bu Karsiti, Bu Warini, Diateng Yanwate, Nak Wadianti, Bopo Suwardi Nengan, Bopo Swokoyo Kabila Layar, Mbah Jati wonten ing Pantai Selatan, lan Pelayogi kagem Joyo Kemawon klebet Romo Yuwono Mato Diado kalian Romo KRT Prodo Hadi Kusumo ing Pengasih. Pokoknipun kagem sedaya sutresna budaya mliginipun bopo-bopo ingkang ngayahi tugas wonten ing RRI sonten nika kanthi atur sugeng nindakaken pakaryan. Mugi sukses sedayanipun. Matur nuwun nggih Nak Betty.
0: Nggih, sami-sami Bu Dwija. Sugeng sonten nggih. Berikutnya, nggih, sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Nggih.
2: Alhamdulillah iso benteng susu iso.
0: Oh nggih. Ini
2: sine napa ya sing keputar?
0: Lagunya Salam Tresno Pupusing Nelongso.
2: Nggih, Salam Tresno niku.
0: Oh nggih. Ini siapa nggih?
2: Nggih, Bono. Suaranya Derek.
0: Oh, lagi flu nggih.
2: Nggih, watuk pilek.
0: Oh nggih, minum obat nggih.
2: Kangge putri Joni Kuwau, Mbak Kianti, Mbak Noyo, Mbak Supriyati, Bu Januase, Resi Seto, Mbak Noyo, kali Pak Tujo, Bu Tujo, kali Pak Wir Jujur, Mangiran, kali Jagane Gamelan, Mbak Sasyati, Niku mau cerai. Kali anu Pak Yanto Candi Abang.
0: Nggih.
2: Nugroho sampe.
0: Aduh, kok terputus nggih. Berikutnya nggih. Sugeng sonten, suka sami suka.
3: Sugeng sonten, suka sami suka. Panjenengan suka sedaya sami suka.
0: Nggih, sugeng sonten. Iki sinten nggih?
3: Mbah Nemo.
0: Oh, nggih.
3: Lagune ingkang nomor setunggal Mbak Betty.
0: Nggih, salam tresno nggih.
3: Nggih, salam tresno kagem Betty Damayan. Napa sinten asmane?
0: Nggih, Betty Damayani.
3: Oh nggih, salam kagem katemben Mbah Gono. Wonten Eyang Suwijo, Mbak Pipit, Ibu Tarmi, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung. Mbah Noyo, Pak Yono Teng Pedes, Pak Sakirman, Pak Sarjo, Pak Sakyo, Pak Salio, Pak Yanto, Mas Rian Yumudo, Ibu Wagianti, Mas Ipun, Romo Tujo Subagio, Romo Ngadiono, Mbah Curo, Mbah Blendi, Pak Sumar Sedayu, Mbah Man, Mbah Men, Ki Joko Budu, Pak Terto, Kang Gilas, wonten Pak Bambang Sutarno. Nggih prayogine kagem sedaya kawon.
0: Nggih.
3: Kagem Mbak Betty wilujeng sonten wilujeng makarya ngantos paripurna. Salam tresno kula tenggo. Matur nuwun.
0: Sami-sami, Pak. Nggih, monggo. Sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Nggih.
4: Kula suka, Mbak Betty suka. Sudah sami suka.
0: Nggih.
4: Sinten ya?
0: Niki Pak Sawiyo bukan nggih?
4: Sarjio.
0: Oh, Pak Sarjio kebalik lagi. Sehat toh Pak Sarjio?
4: Alhamdulillah sehat-sehat keluarga ini.
0: Nggih.
4: Berarti kula nyuwun nomor tunggal nggih.
0: Nggih, salam tresno nggih Pak Sarjio.
4: Nggih. Nggih, salam nggih.
0: Monggo.
4: Kagem Bu Widjo, kagem Mbak Noyo. Mbak Wagianti, Mbak Supriyati, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Kweni, dan Pak Nadi Mursari, dan Joko Budo, Mbak Yono, Pak Padi, Pak Dis, Iyo, Pak Imin Iyo, dari Pak Sagio, dari Pak Sawiyo, dan Lopati, agak betul mohon juga,
0: Pak.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Berikutnya, ada yang mau telepon? Sugeng santen, suka sami suka.
5: Santen suka sami suka Mbak Kiki teman.
0: Halo,
5: Sinten kok?
0: Waduh, niki sinten Bapak di sana Oh iya, Pak Bambang Sutar. Pripun Pak kabaripun?
5: Alhamdulillah.
0: Sehat nggih.
5: Anu kakarepono, Mbak.
0: Salam tresno pupu sing nelongso.
5: Salam tresno.
0: Salam tresno siap nggih.
5: Nggih.
0: Monggo, Pak.
5: Pak Sasyo.
0: Nggih.
5: Iki paling kula wangu.
0: Nggih.
5: Yo. Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Andi, Mbak Nun, Mbak Siti. Kula kiyanti Gusti Utami, Gusti Ponakung, Gusti Rok, Gusti Utami gunane bajuri yang sah sami satrika. Bu Yanuase, Bu Yayu Kweni, Bu Tianengse, Mas Ipul, Mbak Noyo, Pak Giman Tidunga, Pak Purkan Tangerjo, Pak Damaske, sama Tisius Bego sekalian, sama Yuni Mabat Yadso, sama Tisius Bego sekalian, terus Mas Rian, Mas Kweni, Pak Asri Ponosari, Pak Tupar, Pak Sumar, terus Mbak Suro, Pak Sasdio, Pak Kasiono, Pak Untung Somi Galu, terus Ki Joko Putu, Ki Kemokarno, Mbak Suro, dan Kakem Setia Kemawon, Mbak Betty.
0: Nggih, Pak Bambang. Sami-sami Pak Bambang. Nggih, matur nuwun nggih. Oh nggih, setunggal malih nggih. Nggih. Sugeng sonten suka sami suka.
6: Sugeng sonten suka sami suka Mbak Desi Damayani.
0: Nggih, Bu.
6: Sinten era?
0: Nggih. Bu sinten nggih niki nggih.
6: Sak wetan kampus isi, Mbak.
0: Oh, Bu. Bu sinten, Bu?
6: Bu Sri
0: Utami. Oh nggih, Bu Sri Utami. Bu Sri Utami sehat toh, Bu?
6: Sehat.
0: Nggih.
6: Gimana kita bisa sehat nggih?
0: Nggih, Bu.
6: Sampian Mbak Anto, Mbak?
0: Nggih, sendirian, tapi di samping masih ada Mas Miskam.
6: Oh.
0: Nggih.
6: Nggih, nderek cinten, cinten kalen nggih, Mbak Desi.
0: Nggih, Bu, monggo.
6: Nggih, lagunipun nomor tunggal.
0: Salam tresno.
6: Nggih. Kinten salam kagem. Namanya kagem dan Pak Bambang Sukarno, nggih.
0: Nggih, Pak Bambang.
6: Nggih, kagem Pak Bambang Sukarno, Bapak. Kagem Bapak Azhari, Bapak Gading, Bapak kagem Bapak Kasiono Mulawen, kagem Romo Heri Sarjono, kagem Romo Yu, Pirukon Merdo, Bapak Puji Graito, so. Pak Damaskus yang buat langsung Bapak Dumidi sama Pak Depalimen Jalan Dik Momo Kakem di Joko Budo Bapak R. Sikit langsung Kakem Mas Rian Mas Ipul Mas Yudi, Mas Mamat Kakem Pak Sumar Sebayu, Pak Sumar Diono, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Laten, Laten, Laten, Romo Tujo Sebagio sekalian Ibu, Ibu Rubini, Ibu Sumiati Serandaan, Ibu Umi, Ibu Nugroho, Pak Mugiono, Pak Sagio, Laten, Laten, Ibu Yayu Kweni, so, Ibu Yayu Jalan Parangtritis, Ibu Sri Kebon Agung, Mbak Asih Kupra, so, Kagem Eyang Slav, Mbak Andin, Kagem Ibu Sukap, Ibu Martani, Ibu Pitip, Ibu Andas Moro, so, Kagem Mbak Yurati, Yunido, Ibu Salamah, Manu Sartika, Johom, Boten Kesupan Ugi, Kagem Bunda Dijo, Ibu Wagianti, Ibu Sri Supatmi, Ibu Supriyati, Ibu Mega, Ibu Yanwarsin, Mbah Noyo, Pak Wening, so, Kagem Pak Sunardi Mursari, so, Bapak Sukabjo, dan undang-undang Imogiri, Mas Ardi kalih-kalihipun Mas Wawan Haka oh iya Mboten Kesupen Kagem Mbah Ijem Mboten Mbah Batan Piyungan iya saya ini pun Kagem Sedaya Kemawon Ingkang Midhang Ngetaken Mboten Acara Perumpat Mboten Niko Kagem Mbak Devi Damayani sugeng nyayahi tugas ngantos paripurna mangke. Nggih kagem Mas Miskam nggih Mbak.
0: Nggih Bu, nggih.
6: Nggih ngaten kemawon matur nuwun wekdalipun.
0: Nggih, sami-sami matur nuwun nggih. Sutresno Budaya berikut ini ada kiriman voice nggih dari Pak Tupar. Pak Tupar, monggo Pak Tupar.
7: Sugeng sonten suko sami suko
0: kulo suko
7: panjenengan suko sedaya sami suko sugeng sonten Mbak Peti dari atur salam kagem Butu Ijo Wagianti Yusirup Yumudo Bu Supriyati Bu Tarmi Bu Nanik Bacuri Bu Mami Sartika Mongah Lekono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mus Tanjung Pinang Mbah Suro Trisik Popo Kasiono Mbulawen Pak Bambang Sutarno Purworejo Mas Rian Kepermes Mas Adit Poncosari Lajeng Ki Kumbakarna, Kira Siseto, Romo Tujo, Lajeng Ki Rukun Merdo, Mbah Neglendi Pak Rimbang, Mas Adit Poncosari, saya ini pun kagem sedaya kemawon kagem Mbak Betty sugeng tugas ngantos paripurna sakmangkene mbok pilih kuntur ngatos-atos derek ndongaken mugi-mugi acaranipun lumampah kanthi lancar.
0: Kula
7: tak buka YouTube Mbak Betty.
0: Nggih, matur nuwun Pak Tupar. Selamat melihat acara di YouTube nggih, Pak. Berikutnya Bu Nani Bajuri, sugeng sonten suka sami suka Bu Nani Bajuri, titip salam kagem Mami Sartika, Bu Sri Bon Agung, Bu Anjasmoro, Yumudo, Bu Dwijo, Bu Yayu Sedoyo Yayu, Eyang Sas, Bu Endar, Bu Widyaningsih, Mbak Titut, Mbak Christine, Bu Lydia, Bu Asigopra, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yusirup, Romo Yuwono, Romo Narto Endro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Kirokun Wardo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi Ardi Klaten, Mas Ardi Poncosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Pak Tirto, Mbah Man, Pak Sumar Sedayu nuwun saking Bu Nani Bajuri Gamping Tengah nggih. Berikutnya Pak Kasiono nggih. Monggo Pak.
8: Suko sami suko sugeng sonten Mbak Betty Damayani.
0: Sugeng sonten Pak.
8: Kula Pak Kasiono Mbola Wentro Gadi kintun salam katur Ibu Sri Utami ingkang lenggah wonten ing Sewon sak petan kampus ISI Bantul, Ibu Tuti Jogoyudan, Ibu Tini Nitiprayan, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti wonten ing Wareng Gunung Kidul, Ibu Anjasmoro minggir, Ibu Mami Sartika ugi wonten minggir, Ki Rukun Werdo utawi Romo Mariono ingkang lenggah wonten ing Mejing Wetan, Ki Resi Seto wonten ing Jalan Timoho, Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul, Pak Tupar wonten ing Lendah Kulon Progo, Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo, Bapak Hadiyo wonten ing Jati Mulyo utawi Kricak, soho katur sedaya para sutresna budaya suka sami suka wonten ing RRI Prumpat Ngayogyakarta sugeng sonten sugeng midhangetaken mugi saged kagem panglipur sakwentawis lagunipun nderek Mbak Betty Damayani. Matur nuwun sugeng sonten.
0: Nggih, sugeng sonten Pak Romo Sunarto Hendro. Berikutnya ini dari Pak Romo Sunarto Hendro. Ini suka sami suka saking Romo Narto Hendro Bekasi Jabar. Atur salam kasugengan soho karahayon kagem Bapak Haji Ngadiono, Mbah Noyo, Pak Pur Kenteng Rejo, Likwir Jujur, Bapak Sunardi Mursari, Bapak Sarjio, Bapak Rimbang, Mas Adi Poncosari, Eyang Sasmito Murti, Ibu Nani Bajuri Gamping, Ibu Umi Serandaan, Ibu Andri Sendowo, Ibu Wagianti, Yumudo, Mbak Christine Sorogenen, Mbak Andin Jalan Veteran, Romo Yuwono Marto Diharjo, Mbak Jadi, Bapak Tupar, Kang Gilas, Mbak Yon, Ki Joko Bodo, Mas Yudi Kueni, Bapak Wening, Ibu Betari Umo, Ibu Dwijo Yusirup, Mbak Yeni Patok, Ibu Widyaningsih Kulon Progo, soho kagem sedaya kemawon. Kagem Mbak Betty sugeng makaryo, soho sugeng sonten. Matur nuwun. Berikutnya Pak Untung Raharjo, sugeng sonten suka sami suka, sedaya sami suka, nderek salam kagem Ibu Dwijo ing Karangmojo. Lagunipun nderek ingkang sampun cumawis. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun nggih Ibu Nani Bajuri, Romo Sunarto Hendro, Pak Tupar, Pak Untung Raharjo, Pak Kasiono. Berikutnya lagu yang banyak dipilih adalah Salam Tresno, nggih. Selamat mendengarkan.

0: Sugeng sonten, suka sami suka.
1: Sugeng sore.
0: Sore.
1: Suka sami suka.
0: Nggih.
1: Mbak Betty.
0: Nggih, Mbah No ya.
1: Nggih, kok sendirian ini?
0: Nggih, sendirian.
1: Sendir,
0: Mas Seminya cuti.
1: Oh, Mas Semi cuti.
0: Nggih.
1: Ah, kendel saya iki.
0: Ada Mas Miskam, Pak, ya, jadi no. Masih ditemani.
1: Jadi Mas Miskam iki.
0: Nggih, di samping.
1: Salam ke Mas Miskam ya.
0: Nggih, tak sampaikan nanti.
1: Oke. Sesandingan bae.
0: Sesandingan nggih. Kakinten salam monggo.
1: Ya, Rama Adiyana, Rama Tujo, Rama Yuwono, Rama Nanto Indro, Mbah Mus Tanjung Pinang. Mbah Kumbokarno kali Mbah Yono. Pak Dipaimin. Yang Sasmito Mursi karo Mami Sartika. Pak Kasiono Bolawen karo Pak Toro. Mbak Tuti karo Mbak Siti Bangun Tapan karo Mas Anas Bangun Tapan. Wonten yang buas wonten Pak Rimbang karo Mas Yudi, Mbah Nawi karo Mbah No, Mbah
0: Gigi,
1: Pak Sasio, Pak Sagio, Pak Sawio, Mbah Suro, Pak Mujiono karo Pak Wardi Nengahan, Mas Ipul karo Mas Rian, Mas Mamat di Joko Budo, Bu Yayu, empat-empatnya Yusirup, Mbak Ana, Pak Yanto karo Yulegi, Pak Sunardi Mursari di Bandung Bondowoso, Mbak Yeni karo Mbak Anggun, Bu Saginem, Bu Supriyati, Bu Yanwasih, Bu Wagianti, Bu Dwijo, Eyang Parno, karo Pak Wening, Lajeng, Wonten, Mas Yon, Piwiro Gendeng. Prayogi kanggo KPW ya Mbak ya?
0: Nggih Mbak No ya.
1: Nggih, Mbak Betty, sugeng ayo tugas.
0: Nggih.
1: Mas Miskam, salam sehat.
0: Nggih, salam sehat.
1: Bersama perempat. Merdeka.
0: Merdeka, nggih, matur nuwun Mbah Noyo. Berikutnya monggo kalau mau telepon. Nggih, sugeng sonten suka sami suka. Sugeng sonten.
2: Halo.
0: Halo.
2: Sugeng sonten suka sami suka ora ngerti nek mlebu niki
0: wae. Nggih, niki
2: sabene ra dibedai dadi ra ngerti.
0: Oh, yu muda bukan nggih?
2: Oh, nggih. Wis pinter saiki.
0: Yu muda sehat?
2: Mati wae.
0: Enggak ada suaranya.
2: Wah, terus yang gerong iki lan sing aleng iki ngene iki ya.
0: Oh, nggih. Nggih, lagunya mau milih mana? Dino Katresnan apa sesandingan?
2: Sesandingan mawon.
0: Nggih. Kakinten salam monggo.
2: Nggih, kabeh kene wae Mbah Noyo, lajeng Mbah Yono iki. Terus kagem iki Mbah Karno, Pak Lingga. Kabeh sedaya Pak Yanto, kalian Pak Jono. Pak Jono wonten kali sing wonten Bantul, kalian wonten Grogol. Terus juga Bunda Twija, terus Bu Supriyati, Bu Sutarmi, Bunda Sriwi, terus Bu Sitnako, Bunda Sri Utami, Bu Yayu Sidoyo, Bu Yayu, kadang-kadang. Halo?
0: Yeah. Kasih Bu. Iya,
2: lagunya ada Mami Sartika.
0: Nggih.
2: Kadang ada Mas Ibur, Mas Mamabe, Pak Tumiti, Romo Singationo, Romo Yu. Kadang Pak Pujo sekarang Ibu. Kadang Pak Suka, Bu Suka Ponten Wedo, Bu Yanti Ponten Candi. Kadang Niko, Bahman Bahmen, Mas Adi Ponjosari, Mas Yuti Ponten Kewani. Kajeng
0: kakak
2: Pak
0: Ustaz
2: Basila, kajeng Pak Sartio, kajeng lagi Rukun Warga, kajeng kakak Pak Supoyo, Mas Ardi, kajeng kakak Pak Pak Mujiono, Niro Siseto, Pak Besi Gaito, kajeng kakak Sedoyo kemawon kang ngawiji pun kata sanget.
0: Nggih.
2: Nggih, sampeyan.

0: Bincang Maling.
1: Nggih.
0: Oh niko kagem Mbak Andi Mbak Yeni nggih.
1: Nggih.
0: Kagem niko bisa 5 kalian bulan iki Bakuri.
1: Oh nggih.
0: Iki jek kebodho to tambah kek. Mawon nggih, Mbak Betty.
1: Oh nggih.
0: Matur nuwun sing sampeyan Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam nggih, matur nuwun. Berikutnya nggih, sugeng sonten suka sami suka.
2: Kula suka Mbak Ye suka Sedoyo sami suka.
1: Nggih, Pak Yanto bukan nggih?
2: Nggih,
1: Pak Yanto. Nggih, sehat to Pak Yanto?
2: Alhamdulillah, sok sendiri.
1: Nggih. Sendiri Mas Seminya cuti, Pak.
2: Oh, ora apa-apa. Wis kendel kok saiki.
1: Nggih. Mau
2: lagune napa?
1: Nggih. Sesandingan atau Dino Katresnan, Pak?
2: Aduh, yang nomor loro mawon.
1: Sesandingan.
2: Kudu.
1: Oh, Dino Katresnan.
2: Oh, okay. Sesandingan.
1: Nggih, siap, okay. Pak. Ya. Kak Kinten salam.
2: Kagem Mbak Yuku Yayu ana rongkop karo Pak Susilo, nggih. Kagem sedaya mawon, Mbak.
1: Oh, nggih.
2: Saya wis tenggang sampun kintuni kula, sedaya kula kintuni sedaya.
1: Nggih.
2: Komplit. Pendengar perempat wonten pundi kemawon. Matur nuwun Mbak Betty.
1: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam nggih. Matur nuwun Pak Yanto. Berikutnya monggo Pak, Ibu. Kalau mau telepon boleh. Nggih. Sugeng sonten suka sami suka.
3: Suka sami suka.
1: Kula suka.
3: Sedaya suka.
1: Nggih, sedaya sami suka.
3: Nggih, sedaya sami suka. Suka Pak Yanto.
1: Nggih. Niki sinten nggih?
3: Walah, Yanto Seni Teni.
1: Pak sinten, Pak? Jalan sama Mas. Nggih. Entar, Pak.
3: Sinten kok nggih.
1: Aduh, lupa lagi. Mbah Lek Gono bukan, Nek.
3: Lore Mbah Glendi.
1: Iya, itu Lore Mbah Gendi tuh, sinten oh. Pak.
3: Nek Mas Yurdan mari jejuluan
1: Mister. Mister. Oh, Sagio. Oh, nggih. Nggih Pak Sagio.
3: Nggih, sami sehat dari Pak.
1: Sehat.
3: Derek remen. Sehat.
1: Nggih, Pak titip. Titip salam-salam beten.
3: Wah, langit.
1: Oh, nggih, monggo.
3: Yes, Bu Agianti, ale Pak Yanto Pak Dono wau. Ibu Yanwate, kiriku Pedo, Bapak Sajion, Jati Mulyo, Ibu Salmi Jemangan Baru, Marga Saronto, Bapak Sirsagio, Mbah Noyo, Matur Nuwun, ale Pak Mbah Yono, ale Pak Sumardiono, Jogati, Pak Sumardiayu, Bapak Ajinya Diono, Ibu Duwijo, ale Yu Sri Bonagung, Yu Muda Wau, Makan Won, Sri Utami, Ale Pak Toro, Mas Senggo, Ale Mbah Suatrisik, Ibu Yayu, Parang Tripes, Ale Pak Sukardi, Wonten Etes, Wali Kiki, Ale Mbah Wadi, Mbah Gono, Ale Pak Bambang Sutarno, Pak Tirto Mengisan, Ki Kumbo Karno, Pak Paimen, Ale Ditut, Pak Nadi Mursari, Mbah Gendi, Ki Joko Budu, Mas Adi Ponca, Mas Anu Pak Untung Sani Galo, Kali Pak Supoyo Kati Layar, Ibu Monjali, Kali Bapak Tupar, Pak Rian Ahai. Lan kagem lu sopro wonten ing palian sawi Mbak Yuska mijem matur mawon kula nyuwun lagu mestu nggal di PT.
1: Nggih Pak, siap. Matur nuwun nggih Pak.
3: Matur nuwun sugeng tugas.
1: Nggih. Nggih sugeng sonten. Nggih monggo kalau mau telepon nggih. Ada satu lagi nopo mboten niki? Halo, oh mboten enten nggih, nggih pun. Baca pesan mawon nggih. Dari Mbah Jio. Mbah Jio, suka sami suka, sugeng sonten, sugeng tugas siaran, mugi jenengan tansah sehat, absen ugi atur salam kagem Bu Dwijo, Karang Mojo, Pak Tirto, Pak Bambang Sutarno, Bu Karsiti, Bu Nani Bajuri, Pak Haji Ngadiono, ugi sedaya ingkang midhangetaken, suka sami suka wonten sonten menika lagu nderek mawon, nggih matur nuwun. Mbah Jio. Berikutnya Pak Yuwono nggih. Sugeng sonten suka sami suka Mbak Betty saking kula Rama Yuwono Marto Diharjo wonten Danurejan Jogja kirim salam buat Ki Joko Bodo Pajangan, Ki Rokon Werdo, Bu Dwijo, Bu Sartika, Bu Sri Bon Agung, Bu Agianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasih, Mbah Noyo, Ki Resi Seto, sedaya Mas Yanto, Ki Kumbo Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Peyek. Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Adiono, Romo Tujuh Subagio, Romo Narto Hendro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedaya pendengar Pro 4 RRI Jogja wonten pun di papan sugeng laras, kagem penyiar sugeng makaryo. Nggih, matur nuwun Pak Yuwono, berikutnya Pak Sudarmono. Suka sami suka, kula suka panjenengan suka sedaya sami suka, kula Pak Darmono saking Panembahan badhe nderek ngregengaken suka sami suka lagunipun nderek kirim dumateng engkang sami mirengaken suka sami suka. Matur nuwun Mbak Betty Damayani sugeng sonten. Nggih, sugeng sonten Pak Sudarmono. Nggih, berikutnya Mbah Suro nggih kirim voice. Monggo Mbah Suro.
4: Sugeng sonten suka sugeng sami suka. Kula suka jeng Beti suka. Sedaya sami suka. Mbah Suro Trisik ya suka. Jeng Beti Dewi ya kae ya tetep suka tur kendel. Nggih, Mbah Suro lagunipun nomor setunggal jeng Beti nggih. Kentun salam. Kagem Ibu Duwijo, Bu Yanuase, Bu Saginem, Bu Wagianti, Yu Sirup, Yu Mudo, Bu Mami Sartika, Ibu Nani Bajuri, Bu Rubiati, Bu Rubini, Bu Tarmi, Mbak Yeni, Mbak Yayu, Ibu Sri Jalan Pare, Mbah Noyo, Mbah Glendi, Pak Sudar, Pak Sagio, Pak Tupar, Pak Sawiyo, Mbah Gono, Mbah Glendi, Ki Kumbo Karno, Ki Rukun Werdo, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujuh Subagio, sekeluarga Ki Resi Seto, Pak Rimbang, Ki Joko Budu, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Ardi, Pak Supoyo, Pak Wening, lan prayoginipun kagem sedaya kemawon mboten kula pici-pici. Kula kenteni salam sedaya. Kula ya arep ten layat jeng Beti, ten tangga ngarep omah kagem jeng Beti sugeng ayahe tugas ngantos paripurna kendhalipun mengke ngatos-atos. Matur suwun.
1: Nggih, sami-sami. Sutresna budaya kami putarkan lagunya sesandingan nggih. Sugeng midhangetaken.

Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, warga Dusun Kembaran, Kalurahan Taman Tirto, Kasihan, Bantul, disuguhi pengalaman berbeda lewat pameran keliling bertema Pecah Sunyi. Lewat konsep galeri keliling ini, karya seni rupa tidak lagi berada di ruang eksklusif, melainkan hadir langsung di tengah permukiman warga. Berlangsung di gedung pertemuan RT 1, pameran ini berhasil menciptakan dialog dan percakapan hangat antara seniman dengan warga desa tanpa sekat galeri pada umumnya. Beralih ke informasi lainnya, Perumbulok memerintahkan penarikan segera seluruh produk minyak kita produksi PT Kusuma Mukti Remaja yang diduga berbau solar. Langkah ini cepat diambil setelah adanya keluhan dari masyarakat penerima bantuan pangan. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan, produk yang bermasalah ini ditemukan di Kabupaten Karanganyar, Klaten, dan Wonogiri. Bulog berjanji akan mengganti seluruh produk tersebut dengan minyak kita yang sesuai standar mutu. Saat ini, Bulog juga sedang menguji sampel produk di laboratorium untuk memastikan penyebab pasti bau solar pada minyak kita. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Berikut ini ada yang telepon ge. Sumonggo. Sugeng sonten, suko sami suko.
1: Sugeng sonten, suko sami suko, kula suko, panjenenganipun suko, sedaya sami suko.
0: Nggih, sugeng sonten Pak Ipul.
1: Nggih, sugeng sonten Mbak Yani.
0: Nggih. Ini lagunya Lintang Asmoro sama Bunga. Mau pilih mana, Pak?
1: Lintang Asmoro sama apa?
0: Bunga.
1: Bunga?
0: Nggih.
1: Kenapa kok bisa bunga?
0: Bunga karena bentar lagi hari libur.
1: Senin ada libur, orang baru Senin kok libur.
0: Oh iya ya.
1: Bunga karena bentar lagi mau pulang.
0: Oh nggih. Bapak pilih yang Bunga?
1: Pilih Lintang Asmoro aja.
0: Oh nggih, siap. Kakin
1: ini Senin kok dirimu sendirian lagi?
0: Oh, Mas Seminya cuti, Pak.
1: Oh, Mas Semi bercuti.
0: Di sebelah ada Mas Miskam.
1: Oh, Mas Miskam gak masuk ini?
0: Iya.
1: Kok gak ketawa? Biasanya ketawa.
0: Oh, ketawa. Ya, lagi siap-siap mengerjakan tugas.
1: Oh, gitu. Di sebelahmu, Pak.
0: Napa?
1: Di sebelahmu, Pak.
0: Iya, di sebelah saya.
1: Waduh, gimana kok Mas Miskam yang di sebelahmu?
0: Oh, iya. Biar rame.
1: Posisiku mau ditaruh di mana ini?
0: Monggo, Pak Ipul. Kak Kinten salam, nggih.
1: Tak kemang Miskam nggih, Mas.
0: Nggih, Mas Miskam dapat salam, nggih. Katanya matur nuwun.
1: Selalu muda, berjiwa muda terus. Terus untuk Bunda Twido, Bu Agiyati, Bu Supriyati, nggih. Juga Pak Yono Martodiarjo, Ki Kumbo Karno, Raden Joko Budo, Bu Yayu Jalan Perang Rites, Mbak Neglendi, Pak Sagio, Pak Sunardi Morsari, Mbak Giman, Pak Sadio, paling pungkasan kagem Mbah Suro wonten Trisik lan ugi kagem Bu Sri Bonagung lan Putri Utami. Prayogi agem bisa kemawon nggih Mbak Yani nggih. Engga sampun nyambut jeneng santai kemu kita ngetaken. Kagem panjenengan juga tugas mugi kita sampean sehat. Nanti pulangnya hati-hati, jangan lupa membeli rujak kesukaanmu.
0: Oh nggih, siap Pak. Ipul.
1: Untuk makan sore hari.
0: Nggih.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami, nggih. Pak Ibu juga jaga kesehatan, Pak. Minum yang hangat-hangat, jangan lupa makan sore, nggih. Sutrisna budaya kepareng matur lagi. Atur uninga bilih wedal sonten menika wonten ing plataran RRI Ngayogyakarta, Jalan Ahmad Jasuli 4 Kota Baru, dipun wontenaken jamasan gamelan. Jamasan menika dipun giaraken langsung wonten ing YouTube RRI Jogja Official. Sumangga kagem sutresna budaya badhe mirsani jamasan saged mirsani wonten ing YouTube RRI Jogja Official. Saha nyuwun donga pangestunipun mugi-mugi saged lumampah pinaringan gancar sedayanipun nggih. Sumangga sutresna budaya kalau ingin melihat jamasan di RRI Yogyakarta bisa lewat YouTube nggih, sebentar lagi akan dimulai. Kemudian untuk tema jamasan RRI Yogyakarta adalah merawat warisan, menghidupkan budaya, menguatkan jati diri bangsa nggih. Sumangga sutresna budaya kalau mau telepon saged nggih, sumangga. Teleponnya ke 540333 atau kirim voice 0895 0144-1066 nggih. Monggo sutresna budaya. Nggih. Halo, sugeng sonten, suka sami suka.
2: Halo, sugeng sonten. Suka sami suka.
0: Nggih.
2: Niki kali diwedi nggih.
0: Nggih, Pak. Niki sinten nggih, Pak?
2: Niki anu Raden Mbah Yono Wirasaban.
0: Oh, nggih, Mbah Yono.
2: Aku wangling lho ya.
0: Nggih. Lupa-lupa ingat. Ngapunten nggih, Pak.
2: Iya. Sudah minum belum?
0: Oh iya, ini bentar lagi mau bikin teh panas.
2: Oh iya. Ya.
0: Mbah Yono sehat?
2: Oh, sehat. Cuacane panas sih.
0: Nggih. Tapi sehat toh?
2: Sehat, yang penting sehat.
0: Nggih.
2: Niki lagune napa?
0: Lintang Asmoro Bunga. Pilih mana?
2: Lintang Asmoro.
0: Siap. Nggih, Kak Kinten salam, monggo.
2: Kagem Bu Dwijo sugeng sonten. kagem buah Gianti, buah Gianti. Manis. Lajeng kagem Butarmi ing Genangan Baru, lajeng kagem Bu Titit, lajeng kagem Bu Sribon Agung, lajeng kagem Yu Mudo, lajeng kagem Bu Sakrito ing Pujo Kesuman, lajeng kagem Bu Yayu Weni, lajeng kagem Ki Joko Budu, lajeng kagem Pak Tumiti, Pak Narto Indro, lajeng Romo Yu, lajeng kagem Pak Sardiyo Dadi Mulyo, lajeng Pak Nardi Mursari, lajeng kagem Mbah Noyo. Mari anggon ini jadi Mbah Noyo.
0: Nggih, Pak.
2: Nggih, lajeng kagem Ki Kumbo Karno Juragane Doleng.
0: Nggih.
2: Mekaten ke mawon kula kentune sedayanipun ingkang medhangaken kenangan boten kula ing RRI boten kula piji-piji kula kentune sedayanipun.
0: Nggih.
2: Kagem Dibedi.
0: Nggih, Pak.
2: Sugeng makarya ngantos paripurna. Pinaring ana kesehatan, lancar rezekinipun.
0: Nggih, amin.
2: Lah niki guyangan to, guyang gamelan to?
0: Nggih, jamasan, Pak. Jamasan RRI Yogyakarta nggih. Bentar lagi dimulai niki. Jam 4 nggih. Nanti bisa lihat di YouTube, Pak, kalau mau lihat.
2: Nggih. Bali kula riyen ponate mayang tenriku.
0: Oh, nggih.
2: RRI nggih.
0: Nggih, Pak.
2: Jaman rumiyen niku sedalu.
0: Oh, nggih, nggih, nggih.
2: Nggih.
0: Matur nuwun, nggih Pak. Sami-sami, nggih. Nggih, berikutnya nggih, monggo sugeng santen, suka sami suka.
3: Assalamualaikum Mbak Betty.
0: Waalaikumsalam. Ya. Mbak Anggun nggih.
3: Iya.
0: Iya, kabarnya
3: sendirian,
0: sehat?
3: Ya?
0: Iya, Mbak Anggun Mas lagi ngapain ini? Oh iya.
3: Di mana Mbak Betty?
0: Mbak Anggun lagi ngapain hari ini?
3: Iya, ini sama Mbak Berti.
0: Oh, enje ya.
3: Iya, lagunya dari Aca nanti Mbak ya.
0: Iya, siap Mbak Anggun.
3: Salamnya dikit dulu ya Mbak ya.
0: Monggo.
3: Kagem Pak Kumbo Karno, Pak Sawulyo ya. Ada Pak Supoyo, Pak Damaskes, Pak Muladi, Mbak Gendi, Pak Ibul, ada Mas Yudi Kweni ya. Ada Mas Mamada, terus wonten Mami Sartika, Bunda Dwida, Bunda Wagyanti, Bunda, Bunda siapa ya? Bunda Mega, Bunda Parmi ya, Bunda Nani Bajuri, ada Bunda Januarsi, Bunda Supriyati, Bunda Sri semuanya, Bunda Yayu juga semuanya, dan cumanya satu ya Mbak ya, salam sehat selalu.
0: Nggih, Mbak Anggun.
3: Mbak Betty, Mbak Tugas, sehat semangat nggih.
0: Nggih.
3: Salam buat Miss Kampan nanti ya.
0: Iya, tak sampaikan nanti. Nggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun Mbak Anggun. Berikutnya monggo kalau mau telepon, nggih. Sugeng santen suka sami suka.
4: Sugeng santen suka sami suka Mbak Betty.
0: Kula suka.
4: Nggih. Mbak Betty suka, Mbah Mus suka. Sedaya sami suka.
0: Nggih, Mbah Mus.
4: Nggih.
0: Sehat, Mbah.
4: Alhamdulillah Mbak Betty.
0: Nggih. Ini cuaca gimana Pak di sana?
4: Cuaca mendung niki anu Mbak Betty.
0: Oh, mendung nggih. Di sini cerah Pak sore-sore gini.
4: Oh,
0: masih ada mataharinya, panas tapi nggih. Mbah Mus mau pilih lagu mana? Lagu apa?
4: Napa judulnya niku?
0: Lintang Asmara Bunga.
4: Lintang Asmara.
0: Nggih.
4: Nggih pun Lintang Asmara mawon.
0: Oh nggih. Kakinten salam monggo.
4: Wonten Rama Tujuh Subagyo. Wonten Rama Yuwono Marto Diharjo. Wonten Pak Nasikin, wonten Pak Rimbang. Wonten Mami Sartika. Wonten Bu Rubini, Bu Mega, Bu Yanuase, Bu Eni, wonten ing Taman Tirto, Pak Epek Ang Enggar Wahyudi, Ibu Harjila, Bu Yanuase. Lek wer jujur nggih, Mbak?
0: Nggih.
4: Mbak Asnawi, Mbak Gemuk, Romo Haji Ngadiono, Pak Sudar wonten Jadilan, Pak Tumiti, Kirsi Seto, Yurati, Pak Tujo Subagio. Langkung saya kangge sedaya mawon anu Mbak Betty.
0: Nggih, Mbah Mos.
4: Mbak Betty.
0: Nggih.
4: Mugi-mugi sehat selalu mawon ngantos tuntas. Anggenipun siaran mangke.
0: Nggih.
4: Kunturipun ngantos-atos. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam nggih. Matur nuwun Mbah Mos. Nggih. Berikutnya monggo satu lagi. Sugeng sonten monggo kalau mau telepon. Mboten enten nggih. Baca pesan aja nggih. Dari Pak Supoyo. Nggih, Pak Supoyo nggih.
5: Suka sami suka. Kula suka jeng Beti. Damayani suka nggih kesarasan wonten ing panjenengan tansah mangke rejeki. Sugeng nindakaken tugas ing sonten nika. Salam-salamipun kagem Pak Toro, Pak Nardi Mulsari, Pak Wawan Haka, Ki Rukun Rejo, Ki Rindang, Ki Tumedi, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sargio, Pak Sagio, Ki Tumedi, Mbah Suro, Pak Damaskes, Pak Widodo, Pak Yanto sedaya mawon. Bu Agianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Sutarmi, Bu Sas, Bu Sri Sedemawon, Bu Sri Utami, Bu Mudo, Bu Tidut, Bu Siwi, Bu Anjas, Bu Anjasmoro, Bu Sas, Pak Ngadiono, Pak Kumbokarno, Mas Giarto, Mas Pardi, Mas Narto, lan kagem Sedemawon, matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Berikutnya nggih dari Ibu Supriyati Tunggul Timur. Monggo, Bu Supriyati.
6: Sugeng sonten suka sami suka. Panjenengan suka, Mbak Betty suka, sedaya sami suka Mbak Betty. Kados pundi pawartosipun? Sami ses. Sedayanipun nggih keluarga Ibu kalian Bapak. Kalau sekalipun daerah ingat sampun cuma habis dari saya nggih Mbak Betty. Badi atur salam kagem Mbah Noyo Kolono Wau, Bunda Dwijo, kalian Pak Tujo sekalian Ibu, Pak Sudarndasilan, Pak Rimbang, Pak Tupar, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Pak Damaskus, Pak Bambang Sutarno, Mas Yudi, Mas Hipul, kalian Bu Wagianti, Dek Sri Supatmi, Bu Sulastris Manu Tengah, Bu Sunartis Manu Gitul, menika remen sangat kalian perempat RRI setiap dinten mirengaken Mbak Betty. Lan sedoyo kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka sonten menika matur mbah nuwun sugeng makarya.
0: Matur nuwun Bu. Berikutnya dari Bu Atun nggih, sugeng sonten suka sami suka. Derek tepangaken Bu Atun saking Jalan Pantai Trisik. Lagunipun Derek kirim kagem Ki Rukun Werdo, salam kenal kagem Ibu sedaya mawon nggih. Kak niki kalih belajar bahasa Jawi, pangapunten yen wonten kelentunipun nggih. Nggih matur nuwun Bu Atun nggih. Berikutnya Pak R. Sigit nggih, suka sami suka saking Pak R. Sigit Panjatan. Salam kagem Bu Sri Utami, Bu Sri Bon Agung, Bu Andri Sendowo, Bu Dwijo, Mas Agus Jati, Mas Mamat, Mas Ipul, kagem engkang nyenggol kula sugeng midhangetaken Mbak Betty sugeng tugas. Matur nuwun nggih. Berikutnya Ibu Wagianti. Kirim voice nggih. Bu Wagianti, monggo Bu.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu.
7: Sugeng sonten.
0: Sugeng sonten.
7: Betty.
0: Nggih.
7: Suka sami suka, kula suka jeng Betty suka sedaya sami suka suka. Kula nderek lagune nderek mawon. Salame kagem Pak Tupar, Pak Tumidi, Lek Werjujur, Pak Sudarndasilan, Mbah Kirno, lajeng Mbah Kakung Brebah, Pak Sugeng Riyadi, Pak Rimbang, Maaf ya, ini baru batuk. Lajeng Romo Tujo, Romo Ngadiono, Romo Yuno Marto Diarjo, Romo Projo Swasono, Pak Murjono, Ki Kumbu Karno, Ki Joko Budo, Dimas Rian Gemes, Mas Yudi Mas Ipul, Mas Mamade, Pak Poyo, Mas Ardi Klaten, Mbak Yani Patuk, lajeng Bu Tarmi, Bu Rubini, Bu Rubianti, lajeng Mamir Sartika Mongah, Bu Nani Bajuri, Mbak Titut, Mbak Tuti. Prayogi pun kagem sedaya kemawon nggih. Oh nggih, Mbah Ijem. Prayogi kagem sedaya kemawon nggih, Jeng. Sugeng sonten.
0: Sugeng sonten, Ibu Wagianti. Nambah lagi ya buat Mbah Yono. Oh nggih, Mbah Yono Wirasaban aja lamis lagune ya. Oh nggih. Matur nuwun Ibu Wagianti wonten ing Wonosari Gunung Kidul nggih. Nggih. Seterusnya budaya berikut ini lagu yang akan kami putarkan nggih menika Lintang Asmara nggih. Sugeng midhangetaken.

0: Koko Prabu Sri Bathara Kresna, sekarang ini keadaan Amarta semakin kisruh.
1: Yayi, Yayi Samyaji, kita harus berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini, Yayi.
2: Aku Bima, aku akan memberantas semua kejahatan di muka bumi ini.
0: Wah, ternyata anak papi mau belajar dalang toh ini.
3: Iya, Pi, ngajarin aku dong ngedalang.
0: Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
3: Iya, Pi.
4: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita akan

0: Aku tak sanggup tambah wah itu malah.
1: Halah.
0: Domongnya malah lahip itu ibu.
1: Nyapa ngelam-ngelam mesti anak gelem ibu.
0: Ya bangga tau ayah malam minggu ya.
1: Apa? Malam minggu piye maksudnya?
0: Ya bangga ibu tau.
1: Oh gak usah. Aneh-aneh.
0: Titik mah itu, titik asli titik.
1: Gak usah, aku mau ngomong canggapmu lah.
0: Orang-orang yang mendino ya mas. Orang mendino
1: ya. Ya wes pedoh tak enak.
0: Jok.
1: Nah ya jok, jok mendem ya jok mendem kok. Bocah orang nak mandek mendem ngono terus bengi-bengi hai ngono kuwi.
0: Enggak.
1: Fungsine apa ngono kuwi?
0: Ora. Wis ora.

0: Sutresna Budaya Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Ya, Sutresna Budaya pada sore ini di kawasan RRI Kota Baru di Jalan Ahmad Jasuli nomor 4 Yogyakarta. Terdapat kegiatan yang sedang berlangsung adalah prosesi jamasan, yaitu merawat warisan, menghidupkan budaya, dan menguatkan jati diri bangsa. Dari prosesi jamasan sudah dimulai sore ini, dibuka oleh Kepala Bagian Tata Usaha Ibu Nunuk Haryanti, kemudian dipimpin oleh Profesor Kasidi selaku dalang, budayawan, dan dosen ISI Yogyakarta. Semoga bagi Sutresna Budaya yang ingin mirsani jamasan, saged mirsani wonten ing YouTube RRI Jogja Official. Selamat melihat prosesi jamasan, Sutresna Budaya yang ingin melihat prosesi jamasan di RRI Yogyakarta. Baik Sutresna Budaya, kita lanjutkan Suko Sami Suko berikutnya. Ini lagu yang sudah kami siapkan adalah Kabagyan dan Kusuma Wijaya. Semoga kalau mau telepon saged. Ada yang mau telepon beten nggih? Semoga kalau mau telepon. Oh nggih. Sugeng santan, suka sami suka.
1: Sugeng santan, Jeng Peti.
0: Nggih, Bu.
1: Ke Jalan Pleret.
0: Jalan Pleret. Ibu Salimah bukan nggih?
1: Nggih, leres.
0: Oh, nggih, Bu Salimah. Kabar sehat, Bu?
1: Alhamdulillah, cuacane panas pol.
0: Nggih, sami Bu di deket studio juga panas juga. Banyak minum ini. Ya?
1: Sebagian apa nih, Lau?
0: Lagunya Kabagyan sama Kusuma Wijaya, pilih mana, Bu?
1: Kusuma Wijaya.
0: Oh, nggih, monggo, Bu, kakinten salam.
1: Ngagem Ibu Yayu Kweni, Ibu Yurian Dongkelan, Ibu Sri Kebon Agung, Romo Ngadiono Mbayen, Kang Diono Kalasan, Mas Rian Peye Yumudo, Ibu Endi Padangan, Pidoko Budo, Kang Rumpu.
0: Terputus nggih. Berikutnya monggo Bu, di kalau mau telepon lagi bisa dicoba nggih, mungkin jaringannya atau bagaimana nggih. Nggih, sugeng santan, suka sami suka.
2: Sugeng santan, suka sami suka. Kula suka Mbak Betty suka, saya sami suka.
0: Nggih, Mbak Yeni bukan?
2: Nggih, Mbak.
0: Oh, nggih. Nggih, Bu. Mbak Yeni sehat?
2: Alhamdulillah, Kak Sakil beri pun Mbak Pepi.
0: Enjeh, mau
2: sehat gitu. Kulo nomor tunggal lagu nih Mbak.
0: Oh, enjeh, Kak Bagian enjeh.
2: Ya. Ya. Makin tuh.
0: Monggo.
2: Atem Ben, Bu Salimah.
0: Enjeh, Ibu Salimah.
2: Salimah kok putus kok, mbak tuh jaraknya lho Bu.
0: Iya nih.
2: Ya, Bu Salimah, monggo ngawet lagi. Atem niku Bu, menggah malih Bu. Kakem Putri Ponagung, Kang Diono Kalasan, Romo Narto Indro Pak Rimbang, Mas Eko Bali, ugi kakem Pak Bapak Soekarno, kakem Mbah Suro, kakem Mbah Noyo, Bu Agianti, Bu Mega, dan kakem Mami Sartika Magik. Niku Mas Rian Kemremes.
0: Nggih.
2: Terus kagem sedaya kemawon. Kagem Mbak Pepi.
0: Nggih.
2: Dengeran iki kok piye Mbak An, Mbak?
0: Iya, sendiri ditemani sama Mbak Yeni to, ini.
2: Di rumah kalau
0: iya. Kita sendiri. Iya, di kantor ini ada Mas Miskam, Mbak. Di sebelah.
2: Oh, nggih, salam kagem Mas Miskam nggih, Mbak.
0: Nggih. Tak kirim
2: Mbak
0: nanti.
2: Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam. Matur nuwun, nggih. Berikutnya monggo sugeng santen, suka sami suka.
3: Sugeng santen, suka sami suka.
0: Nggih.
3: Suka. Sedaya sami suka. Nggih, lagu nomor setunggal.
0: Nomor setunggal. Oh, nggih Kabagyan. Pak sinten iki?
3: Nengan.
0: Pak
3: Suwardi.
0: Oh, Pak Suwardi, nggih. Kakinten salam.
3: Pak Miskam, Mas Semi ini kok?
4: Nggih, sama Mas.
3: Mas Semi.
4: Mas Miskam.
3: Pak Miskam.
4: Mas Seminya cuti, Pak. Nggih.
3: Sugeng sonten, Mas Semi.
4: Nggih. Sugeng sonten katanya, nggih.
3: Nggih, Pak Suhartin.

0: Salam nggih.
1: Monggo, Pak.
0: Kagem Bu Yani, kagem Bu Walgianti, Bu Saginem, ajeng Pak Wening wonten Wonosari, kagem Ki Joko Budu, kagem Pak Supoyo wonten Klayanu, Klayan Klaten.
1: Nggih.
0: Wonten Mbah Surat Trisik. Ugi wonten Pak Tumiti wonten ing Galur, kagem Bapak Ngadiono wonten ing Bayen. Ugi kagem Bapak Rimbang wonten Mendut. Kagem Mas Rian wonten Balangan, ugi wonten Ibu Nanik Bajuri, sing kagem Bapak Kiresi Seto, ugi kagem Bapak Tujo Subagio kalian Ibu wonten Bambang Lipuro, ugi kagem Pak Sukabjo, ugi wonten Imogiri, sing wonten sedoyo Krawitan wonten ing Telatah Kabupaten Bantul, Pak Kulo Kenton kabeh. Saking Pak Sudanda Silan. Matur nuwun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, nggih. Matur nuwun, nggih. Berikutnya ini dari Pak Jono dari Jogja, nggih. Sugeng santen suka sami suka nyuwun lagu Tresno Warang Gono, nggih. Pak Jono pakelan Sendang Mulyo Minggir, nggih. Salam sehat. Tetap semangat, nggih, Pak Jono. Nggih. Berikutnya kalau mau telepon monggo. Halo, apa ada yang mau telepon lagi? Oh iya. Sutresna Budaya prosesi Jamasan RRI Yogyakarta masih berlangsung nggih di halaman RRI Yogyakarta, Jalan Ahmad Zasuli nomor 4 Yogyakarta nggih. Jamasan RRI Yogyakarta merawat warisan, menghidupkan budaya, menguatkan jati diri bangsa nggih. Baik, Sutresna Budaya untuk lagu yang banyak dipilih adalah Kabagian, nggih. Sumangga selamat mendengarkan lagu Kabagian.

0: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya, berikut ini ada lagu untuk penutup nggih. Sewu siji nyawiji monggo kalau mau telepon setunggal malih 540333 nggih. Ini untuk voice dan pesan WhatsApp sudah kami bacakan semua nggih. Ada telepon lagi monggo. Sugeng santen suka sami suka.
1: Sugeng santen suka sami suka.
0: Nggih.
1: Nggih,
0: niki sinten, Pak?
1: Lha ngono Pak.
0: Nggih.
1: Pak Bayen.
0: Oh, Bayen nggih. Pak sinten?
1: Lah, kalah Pak.
0: Nggih, Pak.
1: Nggih.
0: Nggih, pun. Oh, nggih. Bapak sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oh, nggih.
1: Tapi sehat ta?
0: Sehat, Pak.
1: Lagunya apa?
0: Lagunya Sewu Siji sama Nyawiji, pilih mana?
1: Ya, Nyawiji baik.
0: Oh, nggih, siap. Kak Kinten salam.
1: Kagem sedaya mawon, megale bojo.
0: Nggih.
1: Matur nuwun.
0: Oh nggih, matur nuwun sami-sami, Pak. Nggih. Ini penelpon terakhir nggih. Oh nggih. Baik, Sutresno Budaya. Terima kasih sudah telepon, sudah juga kirim pesan, kirim voice, pesan suara nggih. Matur nuwun sangat dan terima kasih juga sudah mendengarkan, melihat YouTube di RRI Jogja Official. Prosesi jamasan di RRI Yogyakarta sehingga berjalan lancar nggih. Dan untuk lagu penutup sudah kami siapkan yaitu Sewu Siji nggih. Dan habis dari lagu ini kami putarkan, salajengipun pukul 17 jam 5 sore kabar berita nggih. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan atau ada tingkah laku yang tidak baik, saya Betty Damayani mohon maaf nggih. Dan selamat mendengarkan Sewu Siji dan selamat sore.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari mengatakan, Kepala Badan Gizi Nasional Nani Sudaryati Deyang telah mengambil langkah penataan program, salah satunya dengan menghentikan sementara pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang belum beroperasi. Meski demikian, penghentian sementara tersebut tidak berlaku bagi layanan makan bergizi gratis yang telah berjalan. Program yang sudah beroperasi tetap melayani masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Kodari menegaskan penghentian total program bukan pilihan yang dapat diambil pemerintah, sebab penerima manfaat makan bergizi gratis merupakan kelompok rentan yang membutuhkan dukungan gizi setiap hari. Beralih ke informasi lain. Sekolah TK Anak Bintang Condong Catur Yogyakarta berkolaborasi dengan Woro-Moro Entertainment melakukan aksi sosial berbagi kasih. Bantuan berupa pemenuhan kebutuhan pokok dan santunan disalurkan kepada jemaat dan anak-anak asuh di Panti Asuhan Regenerasi Pelita Kuat Dusun Sinongko Karanganyar. Kepala Sekolah TK Anak Bintang Condong Catur Yogyakarta Tiolina Magdalena mengatakan aksi sosial luar daerah ini didasari atas rasa empati terhadap keterbatasan. Batasan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno Budoyo, semoga kita pidhangetaken sesarengan siraman rohani Islam Ustadz Nunuk Rijojo Adi kanthi ira-irahan imane wong kang luwe anggumunake. Sugeng midhangetaken.

0: Le, ayo ikut Pak D, Le. Nanti Pak D traktir bakso, mau tidak?
1: Asik, mau Pak D. Kita nonton di bioskop yang gede itu, Pak D.
0: Ah, bukan, Le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus loh ceritanya. Legenda Timun Mas, kamu pasti suka, Le.
1: Wah, kok Ketoprak sih, Pak D? Nggak mau. Ngapain nonton Ketoprak? Lebih keren film-film barat di bioskop, Pak D.
0: Wih, belum nonton kok sudah bilang nggak mau. Boleh saja nonton film asing, tapi yo ingat mencintai budaya sendiri, Le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon, dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung, Le. Wis toh, kamu ndak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
1: Bagus tenan, Bapak deh. Iya deh, aku mau. Tapi janji loh, traktir bakso.
0: Wah. Dole, dole.
2: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai-nilai tradisi yang adiluhung. Bagian dari keistimewaan Yogyakarta kita perkenalkan pada generasi muda.

0: Mantep tenan acara-acara RRI saiki iki. Kemajuannya pesat. Wis nggunakake teknologi modern. RRI digital.
1: Iya ya. Jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong opo, cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul. Cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

Sudarsono budaya muslimin muslimat sampun kapiarso kumandanging azan maghrib kagem wewengkon Ngayogyakarta sak kiwa tengenipun. Kadhe menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib. Mugi amal ibadah kula panjenengan sedaya tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin.

Wahai saudara-saudaraku, setiap bencana, ketakutan, kecemasan, dan hilangnya rasa aman dari diri kita dan umat ini tidak lain disebabkan karena lemah dan hilangnya iman kita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Fatir, ayat 43 yang berbunyi,

yang artinya karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.

0: gawe ke sisan kopi ini Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sutrisno Buto yang ngaturi pambak yang wilujeng sugeng dalu sugeng pinagi malu wonten ing ati coro ringgit wacucal dalu meniko dipuntindaken dening dalang Ki Hadi Sugito kan rimba perlampan romonite perangan pitu. Sutrisno Buto sugeng dalu sugeng midhangetaken.

kita ingin ngawuningani kita kang wajib nerusup nerajang marang kanan ingin ruwet nyirnake bebaya ingin ono Madukara dino lajeng mawi coro kados pundi pukulun gagang rodo kenapa di geng wayah badi ulun paring pangriko doyo ulun dandosi monggo mawon kita ndir ulun manjing ono pungkran ulun dandani nini ngistakan dawu meh rahino semu pengi wangaruno katinek traning

pun Broto Joyo kakak. Wah, jauh dulu ya. Bareng dandan pria kok persis kaya garwane. Sembodro, nuwun wonten paring pangandika ing adawu. Cara kaya mengkono kita bakal ulun percaya angilangi kliliping jagat ini bakal antrabusa ing kraton Ngamarta sumedya ngrusak marang jejeging negara. Kita senajan to wanita tak baleni melu tanggung jawab. Ngestakaken dawuh. Saranane kita kudu medhun ana Marcapada. Wektu dina iki kita nindakno tapa ngrami. Lan ulun paring piandel, epek-epek kita ulun paring rajah. Rajah Cis Jaludoro lan mantram Kalacakra. Matur sembah nuwun ulun tanpa nono nini. Dewa nuntun prangkasang saya.

dino iki kita meduna nang Ngercapada nindakno tapa ngrami paring pitakon kang nandhang peweteng agen dawuh areng nyuwun pamit medhak dhateng Ngercapada ya sing ati-ati pukulan rada kula nyuwun pamit sing ati-ati banjur kita mengko diparingi sesilih kekancing sesilih sapa marang Adi Permedi yen mekaten menapa malah kedah ulun ingkang mari tetelah babar pisan yen kedah pun saking tuwuh raos sing manah apa kita duwe kegebengan kang pinangka kanggo sesilih kita kulup mbok menawi cocok yen pancen kita duwe kegebengan ulun paring sesilih Resi Barata Kesuma kula badhe nami tetenger Bambang Sintawaka. Lah wis jeneng kita darbi sesilih loro wis cukup minangka kanggo samulaku bukulun mas nolan penyarian nyuwun pamit sing ati-ati Sintawaka sing ati-ati Barata Kesuma.

diri tansah amresani kawontenan jagat ingin ngawon ingin saya dipun gatosno awit menika mangke dados tanggel jawabipun para dewa-dewa cumadung dawuh saking ingin Maha Kuwaos murih paring pidana titah-titah ingin gladak ngilang sifat mirang kampuji nggih keparang nyuwun nyuwun pamit medal jari monggo kakang masno penyaran ayo kita menuju nyuwun pamit nyuwun pamit iya mas

0: nun.
1: Raupo dhisik.
0: Pono kali boleh. Karo sadus sisan apa piye, Pak? Nek karo adus sisan ngono wong ana blumbang ngono lho. Aku ki wong tuwa jarine kok lemu niku dukon raup. Wong genah kuwi ki Piyai Kakung kok disebut ibu. Cipu Abimanyu ora pangling karo aku.
1: Ora kaya nyukro.

mongen tapak no aku bakal topong rame. Ya gini, suawi kulo derek den, penjengan lakoni prihatin temenanan. Yo kau mengkuno kanggu pasemon, prihatinku bebarengan karo Kakang Semar. Mati urip bareng karo kawulaku sebaya mati sebaya urip. Yen pancen nampa kamukten bisa ndrasta kamurkan kepiye carane bakal tak tindak lan tak lakon. Yen pancen lebur bareng karo kawulaku kabeh. Lebur papan tanpa dat. Nggih. Dan tepi wae to, Lek. Nggih, Pak, nggih, Pak. Kocapo ingin belajar saking negari Poncowati. Prisa wonten satriya kang lenggah wonten majari wono. Sigra den perpeki sang Resi Muda Resi Mayangga Sita duh Raden.

0: Purno Riwondo Seto ingkang merbeki karwaku kowe sapa duh Raden padha kondang dumateng dasat kula awon tanpa rupi ati Pancawati kula pun senggono yih Anoman Resi Mayangga Seta mengkono paduka sinten Raden kumendang tiyang kabul kanginan tanpa dongko aku Sintawaka Resi Badra Kesuma yen boten klentu menika rak kiris lurah Semar muridku iki inggih Anoman inggih aduh leh bapak ora tau ketemu saiki nggo duit iyih beto kan wis entuk amplop ya sik nakokke duit wae ya syukur gustimu kepiye sedaya dipun paringi widodo sae sak sampunipun mangki kula badhe matur kaki niki wit cilik murid kula sing kula gegulang kawruh malah wong kaya niku sing do ngerti kawruh Jawa mah wong putih kaya niku sing niku mah ora denger ngerti wae ora tak duduke ya ndak tak jaluk nanti kaya apa lak suwera tau ketemu sugeng ta pangestipun ki lurah wilujeng sampeyan njeng wilujeng wah mboten kisah-kisah lho jan mboten prei nyambut damel layat nah seminggu loro-loro sekecake lenggah mangke gek ngendika sing sae kalih mumungan kula nggih badhe perlu menapa pesinggihan kula do wilujeng to den pangestunipun kula petruk wilujeng pian wilujeng ge waras ora suwe ora tau ketemu ambanu kethek cilik semono biyen dek dadi senopati ning Alengka ngobong negara Alengka wah melangi seneng aku tandangi orang muridnya bapak kaya pak mulai saya ngobong ngalem kan aku rame ngobong wuh ini ada yang ngampuh kita anggap muridnya yang ada waktu Wilujeng pengestri pun kira bagong sama Wilujeng lah kaya orang tua pripun ndara lesmana barang Wilujeng Wilujeng pun kagungan garwa dereng ana padha kalih nggen kula.
1: Ya.
0: Sampeyan iki urip ketrin kok ning ngendikane kok telonyar-telonyor. Ini ora apa-apa sepi mboten apa-apa kok. Ayo dampirke mumpung tekan kene wis dadi sedulur. Lah daleme pundi? Aurung gawe. Urung ke omah kok ngampir ki atok teles sepi nggon ngene. Kaki apa? Kula badhe matur. Gusti Klorjan Sinta menika nandhang yodi. Nandhang yodi mekaten. Wis pirang sasi sampun dang wiwit kundur saking Alengka mboten petawis dang lajeng nandhang yodi. Saben-saben namung girap-girap kengetan wujudipun Prabu Rahwana natkala dipun girigodha dasa muka wah suara karu-karuan ing nandhang yodi sapa Pak Bendara Murjan Sintaga dipresake ngene lara kene mbebayani ra ya waja degem luweh sampun kathah pendhita ingkang usadani nanging boten wonten ingkang cocok mangendikanipun Raden Wibisara ingin sakit ngusadani pendito Joko ingin topong rame Joko tegesi Joko dari nanti mondong wanita. Oh iki ini ngerai tau di uncali sikil lah ngeromong lah iya wis tau diundang wong ngono lho. Yuk mentelengnya aku pak. Gus opo gandeng sampean iki wakil topong rame niki kula minangka kanggo wakili anak kula Anoman panjenengan disroya supaya musadani garwa Pancawati ing nandang yodi. Oh nyoto yen to pandhita kang wis limpah.

wonten dawuh. Aku saguh yora selak yora bakal tak buktekke. Bakal tak buktekke lan semedya tak coba tak usadanan. Nggone nandang ya di Gusti Kurjan Sinta. Aduh Raden matur sembah. Ki lurah Semar apa? Penyanyi kedah sowan. Aku tak nang njaba wae ku ndak malah do tangis-tangisan. Aku ki nek ana kono ki sakananane. Ki padha tresna welas karo aku le. Luwung mengko nek wis tata tentrem ayem-ayem padha ketemu, padha guyu mesem, padha bungah. Ngono. Nek saiki agek kalimputing mendung kang peteng aku ya mung tak nderek nang nuwun. Monggo Raden kula dherekaken. Iya, sampun.

ing konurtyan sinto den perbeki marang Resi Brata Kesuma. Saknalika ambuka niktra tempuing sorot manik kekalih bisa ndudut esem kangang jiwat anggambarkan yento jumbuh penggalis tiyan cinta marang Raden Sintowoko nuyah nayu baskoro jawata wis maringi sasmito yento datan cidro dewa datan luput ing jangka bilih Bambang Sintowoko menika benjang calon swarganipun Retyan Wara Sinta. Kepaling jawata Retyan Sinta dupi wis ngetingalaken esem kang jiwat ngremaken nektra wangsul kados uwi malih kaya dene wis nampa pralampita Bambang Sintaka munjuk atur. Kanjeng Rama, kula nggih. Kula titi periksa kawontenanipun ibu nanging keporo estu bilih istanipun Nyolowati mengaten lajeng kersanipun badhe kula tingali inging sawetawis namung saderengipun kula matur yen wonten swanten didi swanten wonten tenaga didi tenaga sedaya kemawon pratwi kendel mboten kemubah musik menika badhe calon oncatri malapun ibu oh yih Lesmono Wibisono Anuman kakang sugrup midhangetake dhewe ingsun mundur pambiyantu gek ndang bisa waras garwane ingsun inggih sendika sendika den usap mawi epek-epek kawinaran raja cis jaludoro kang man pinaran mantram kala cakra biar padhang prisa yitmane Prabu Dasamuka.

0: Pancasona, Aji Pancasona. Sinto, aku wis bosen ana nang Gunung Sumawana. Aku njaluk tuntunan nang Paswargan. Aku tresno karo kowe Sinto.
1: Kowe aja mutha-mutha karo aku dus muka. Aku wis duwe bojo. Aja ngono.
0: Ah, ora peduli. Senajan kono sandingi bojomu ora peduli. Aku tresno karo kowe. Kowe kudu tansah sesandingan karo aku. Sinto, aku ladenono wong ayu, aku tresno karo kowe. Cirupa.
1: Aku wedi dosa muka.

mulane burjan Sinta girap-girap la wong sing ngliling wonge kaya ngono. Weruh karo kowe. Ora apa-apa dudu aku. Sopo kowe? Sopo jenengmu? Aku Sinta apa kowe sapa? Rahwana, Ratu Sumbaking Bumi. Aku calone Sinta gagal. Ini senajan aku gagal tetep tak oyak-oyak. Bakal tak jak mukti ono paswargan. Kowe kelakon bakal bareng karo Ibu Sinta. Dene iso mateni karo Bambang Sinta. Wah!

saya ternyuh manah kula. Dene panjenengan ngetok kekiyatan kados mekaten. Kula rak sampun matur. Yen wonten tenaga didi tenaga ampun ngantos kagungan penggalih kaget. Awit menika oncatipun trimanipun ibu. Oh. Dos pundi to, Nggir? Estunipun Ibu Rtian Sinta, Ibu Rtian Sinta dipun gudha kalian yetmanipun dosa muka. Oh. Ups. Paman iki memen urun otak ra. Ra tenan to Dimas. Lajeng dos pundi, Nggir? Ingin sakit berastro kamurkanipun boten wonten malih kejawi penjeningan sanes kengabdi punanuman kepiye senggono. Aduh, kula boten semerep tak sipat peningalmu. Kanuman pracondo seto cucak rawuh

wibu. Aduh, wis bisa waras diajeng sampun sinuwun. Nger, kula diwaji. Sak menika pengen badhe ngersakaken menapa ngendika kemawon. Menapa badhe jumeneng ratu monggo. Mboten. Kula mboten remen nampi sih saking Panjeneng Rama lan Ibu. Namung kula ngajeng-ajeng kula suwun ampun ngantos kesupen rumaketa anggenipun ngaken atmaja dhateng ingkang putra Rama. Oh, bocah kok kaya ngono bebudene. Kakang Ngerpati, nun. Wis krungu sampun. Iye menika topo ngrame. Benten kan lari-lari ketek-keten. Letek-letek wis goleki pitike. Kejawi saking menika, gandeng kula dereng rampung anggenipun teteki. Kula nyuwun tambahing pangestu. Waduh, mugi-mugi dipun paringana saged putus tapanipun. Ngatos-atos ndinggir minjing yen sampun paripurna kundur Pancawati. Ih, patrus mbanun. Lan kepareng lo badhe ngambil praguso kulanggi rencang. Pun monggo. Panjenengan ngambil sedaya. Ngenteng-entengi pangan. Nyuwun ngambil setunggal kemawon. Anuman badhe kula betoyi. Yen mekaten monggo, monggo nggih. Kepareng nyuwun pamit Raden. Ngatos-atos. Nderaken sugeng Raden.

0: Wajah cuat-cuat aku gilo. Anuman kowe kethek wis tuwelan mutar kapan ya? Aku wedi karo kowe setan.
1: Ayo bali gunung Sumawar. Bali ora.
0: Iyo, tak

lagi ini bungimu semunu bentete pranin dosamu kok iso metu. Aduh mati aku, kowe aja cengak-cenguk neng kula, minggato kowe setan putih. Druhun, kowe minggato. Wah,

0: tak pengker penyang ngoyak petruk. Anak kula dilarak Bagong. Duh, geng kuat dikapak ke bucah. Mongko digom melebu tengal.
1: Keparat kurapak.

Sudarsono butuh cekap sumatan atur pasukatan kiaran ring kita wacucal wektel meniko. Mugi-mugi saken datosaken suko renaning pengkali. Musono sugeng pepisan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: Pawartos wanci jam 7:00.
1: Sutresno Budoyo, Badan Pusat Statistik BPS Daerah Istimewa Yogyakarta paring andaran. Bilih sektor industri pengolahan menika minangka salah setunggaling penopang kinerja ekspor daerah. Kawontenan menika nedahaken bilih produk manufaktur ing Daerah Istimewa Yogyakarta saged bersaing wonten ing pasar internasional sinaosa tasih kathah pengaruhipun saking kawontenan global. Pawartos salajengipun, desa wisata dados salah setunggaling pilihan papan wisata ing mangsa liburan menika. Boten namung dados objek wisata kemawon, ananging desa wisata ugi paring pengalaman dening para wisatawan supados tepung lan srawung dening para warga masyarakat. Para wisatawan ugi saged mangertosi dos pundi jatosipun tradisi lan ugi nilai-nilai budaya ingkang tasih dipunlestantunaken ing desa wisata menika. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya sejenak kenangan bersama Skeber, bersama Cak Dikin ya. Pada hari ini kita akan mendengarkan karya-karya lagu dari Cak Dikin ya. Cak Dikin lahir di Banyuwangi tahun 1964 dari keluarga petani. Kemudian Cak Dikin ini awalnya pada 1985 dia pindah ke Jayapura, kemudian tahun 1986 Cak Dikin bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan jabatannya adalah di kebudayaan di Kecamatan Sentani. Berikut ini sudah kami siapkan lagu dari Cak Dikin berjudul Bisa Saja Saget Mawon. Sugeng midhangetaken.

0: Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Sutresna Budaya Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresna Budaya, pada hari ini terdapat feature yang sudah kami siapkan, yaitu Asta Cita Jadi Motor Penggerak Kuliner Tradisional. Sugeng midhangetaken.
2: Aroma kuah santan yang kaya rempah menyeruak dari kuali tanah liat yang dipanaskan di atas bara kayu. Di sudut lain, kepulan kaldu bening yang gurih beradu dengan wangi bawang putih goreng memikat selera setiap orang yang melintas. Dua aroma ini datang dari dua dapur yang berbeda. Empal gentong khas Cirebon dan sop Mbah Semar yang legendaris. Di sana, jemari cekatan para perajin lokal yang tak pernah berhenti bergerak. Mereka adalah satu dari jutaan detak jantung ekonomi Indonesia. Sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Di tengah dinamika zaman, sebuah harapan baru kini digantungkan pada arah besar pembangunan nasional yang terangkum dalam Asta Cita. Asta Cita Jadi Motor

0: Cita-cita bukan sekedar dokumen visi di atas kertas pemerintahan. Bagi para pelaku usaha di akar rumput, 8 misi agenda prioritas tersebut adalah peta jalan menuju kemandirian ekonomi yang berkeadilan. Bagi pelaku UMKM kuliner empal gentong dengan kuliner tradisional lainnya, menjaga keotentikan sebuah rasa merupakan harga mati. Dari sisi rasa dan cara masaknya memang harus benar-benar bercita rasa.
1: Untuk menjaga cita rasa empal gentong ini Budi, kita mengambil bahan-bahan yang berkualitas dan kita ambil di pasar tradisional. Empal gentong ini Budi sudah bersertifikat halal. Untuk cara pengolahan dan penambahan bumbu, memang kita modifikasi karena asal dari empal gentong tersebut, yaitu di daerah Cirebon, lebih pekat dan lebih jamu. Kita modifikasi dengan cara pengolahan dan beberapa tambahan bumbu biar agar bisa diterima di lidah masyarakat sekitar.
0: Langkah serupa diambil oleh pengelola Sop Mbah Semar. Kuliner sop daging dengan cita rasa rempah tanpa MSG yang terkenal dengan kehangatan kaldu, kuah, dan rasanya. Mereka sadar bahwa penguatan ekonomi kerakyatan yang tertuang dalam Astacita harus dimulai dari manajemen internal yang rapi.
2: Kualitas produk dijaga, ya, untuk kualitas produk dijaga, ya, terus kejujuran. Kedua kalinya tentang mengatur keuangan. Apa yang dimaksud pengatur keuangan? Bisa dipilah-pilah, dipisahkan. Ini uang untuk usaha dan untuk uang pribadi. Seperti itu. Kalau kita nanti istilahnya kita buka warung baru laku 100, terus gojek untuk jajan, ya sudah habis. Ya biasanya terus rata-rata seperti itu. Wah, jangan sampai nanti kita punya berpikiran gampang ke. Wah, besok pasti dapat, besok pasti tidak bisa. Ya, kita berpikir jangan berpikir yang penting hari ini, ntar sok ya besok salah. Kita juga harus bisa berpikir untuk besoknya. Kemudian peluang untuk mencari target itu melalui media sosial itu dimanfaatkan sekali itu, karena sekarang kan sudah zaman modern, ya. Jadi media sosial itu penting sekali untuk promosi seperti itu.
0: Kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan pengembangan ekonomi kreatif, termasuk sektor kuliner Nusantara. Transformasi dari warung tradisional menjadi usaha yang melek teknologi adalah kunci dari visi besar ini. Pengamat sekaligus dosen manajemen koperasi dan UMKM menilai bahwa sektor kuliner tradisional seperti empal gentong dan sop Mbah Semar merupakan contoh nyata dari ketahanan ekonomi nasional yang sesungguhnya.
3: Baik, nama saya Akhir Lusono, saya dosen mata kuliah manajemen koperasi dan UKM di Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Proklamasi 45. Jadi saya sangat yakin, ya, bahwa UMKM kuliner ini atau UMKM kuliner ini tetap bisa bertahan di saat perekonomian mungkin yang baru tidak bersahabat ini, ya. Nah, yang harus dilakukan adalah pelaku UMKM harus kreatif dan inovatif, kemudian juga harap cinta dan suka dengan pergerakan. Jadi bergerak terus. Bergerak artinya action terus begitu, ya. Dan yang jelas harus mau adaptasi dengan teknologi. Jangan takut untuk mengikuti perkembangan teknologi untuk menjual kepada konsumen, kepada pembeli tentang kuliner yang diproduk atau produknya, atau yang diproduksi, atau yang dilakukan itu.
0: Ia menambahkan bahwa integrasi antara bahan baku lokal petani dan juga peternak dengan pelaku UMKM kuliner merupakan bentuk hilirisasi pangan di tingkat akar rumput. Ketika empal kentong atau sop Mbah Semar laku keras, peternak sapi lokal dan petani sayur di daerah juga ikut sejahtera. Inilah multiplier efek yang menjadi esensi kemandirian ekonomi dalam Asta Cita.
4: Saya Ivana, mahasiswa dari Yogyakarta. Di sini saya suka sekali sama empal gentong karena rasanya pun enak dan saya juga mendukung UMKM agar bisa berkembang dan laris.
5: Saya Bu Astuti, saya penggemar sop sapi rempah Mbah Semar yang ada di Gamping ini. Tentunya saya kepingin pelaku-pelaku UMKM itu bisa maju, semakin laris begitu. Karena memang banyak pelaku UMKM itu bermunculan. Terus di situ kalau pada laris kan mesti saja pada jualan terus begitu. Dan perekonomian di sini tentunya akan lebih meningkat begitu. Menurut saya monggo dilarisi pelaku-pelaku UMKM yang berjualan begitu.
0: Terbukti, para pembeli pun menyukai masakan kuliner dari pelaku UMKM. Menyelaraskan geliat UMKM di lapangan dengan visi Asta Cita membutuhkan kerja keroyokan atau gotong royong. Tantangan seperti standarisasi rasa, rantai pasok bahan baku yang stabil, hingga sertifikasi halal yang cepat kini menjadi pekerjaan rumah yang terus dibenahi pemerintah bersama para mitra.
3: Kemudian harapan saya, kira UMKM ini kan memang satu kegiatan level awal ya, level perekonomian awal gitu, untuk menyuplai kebutuhan atau mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, oleh karena itu harapan saya tetaplah tangguh di segala situasi, kemudian membangun jaringan atau membangun link agar produknya itu bisa dipasarkan ke jaringan-jaringan yang dimiliki itu. Nah, kalau yang diperbaiki saya kira ya tentu ya mungkin lebih ke bagaimana cara menjual ya, harus aktif, harus progresif. Mungkin itu sih. Terima kasih.
0: Dari balik wali tanah liat empal gentong dan hangatnya mangkuk sop Mbah Semar, kita menyaksikan bahwa program besar negara tidak pernah berjarak dengan rakyatnya. Ketika komitmen Asta Cita menyentuh para pelaku kuliner ini, yang terjaga bukan hanya kelestarian resep warisan leluhur, melainkan juga kedaulatan ekonomi bangsa yang dibangun dari meja makan masyarakat.

0: Perompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno Budaya Perompat RRI ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Masih sejenak kenangan bersama Skeber Cak Dikin ya. Pada tahun 1993, Cak Dikin belajar di STSI Surakarta dan Cak Dikin mengambil jurusan tari. Cak Dikin juga bergabung dengan grup Campursari Mantos dan mencoba menulis lagu Campursari. Cak Dikin juga memulai karir di bidang musik Campursari sejak tahun 1990-an. Dan Cak Dikin mendapatkan penghargaan Anugerah Musik Indonesia tahun 2006. Sutresno Budaya, berikut ini lagu yang sudah kami siapkan adalah berjudul Sepur Argo Lawu dan Kidung Katresnan. Sugeng Midangetaken.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
1: Sutresna Budaya, terima kasih sudah setia di program 4 RRI Yogyakarta. Dan pada hari ini, semoga karya-karya dari Cak Dikin masih dikenal dan lebih dikenal lagi oleh masyarakat. Dan untuk lagu penutup dalam Sejenak Kenangan bersama Skeber, berikut ini lagu penutup adalah Jula Juli dari Cak Dikin, Sugeng Midangetaken.

0: Perempat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno Budoyo Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Terima kasih buat Sutresno Budoyo yang sudah mendengarkan giaran dari siang hari tadi hingga malam hari ini. Dan mekaten saya Betty Damayani pamit undur diri dan siaran berikutnya ada program siaran Bangun Desa dengan judul Pemanfaatan Lahan Pekarangan. Sugeng midhangetaken Bangun Desa.

0: Nuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng. Sugeng pepanggihan malih wonten ing kiaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno Budoyo mugi-mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro Sutresno Budoyo wonten ing pundi kemawon. Lan wonten ing wekdal menika Bangun Desa badhe ngaturaken babagan pemanfaatan lahan pekarangan. Bila saat menika kadhah keluarga ingkang sami manfaataken lahan pekarangan kangge taneman-taneman ingkang kadhah manfaatipun. Kadosta nanem sayuran, taneman obat keluarga, lan sanes-sanesipun. Wonten ing kelompok PKK utawi kelompok tani ugi kadhah pun ampingi saking praktisi lembaga utawi instansi-instansi lan ugi ingkang kawugan babagan pemanfaatan lahan pekarangan. Semoga kita pidhangetaken mawon Rembag kula Titik Renggani kaliyan Ibu Insinyur Sri Nurdani ingkang sampun mraktekaken babagan pemanfaatan lahan pekarangan.
1: Sebenarnya pekarangan ini bisa berbagai fungsi. Fungsi ekonomi kalau panjenengan tanamin sebagai warung hidup, bisa ditanami aneka sayur, bisa juga untuk perikanan, bisa juga untuk peternakan, tetapi juga sebagai apotek hidup kalau pekarangan bisa ditanami dengan aneka tanaman obat. Tetapi pekarangan juga bisa berfungsi sosial, karena dengan adanya berbagai tanaman di pekarangan dapat dipergunakan untuk wahana pendidikan bagi anggota keluarga, khususnya anak-anak. Bagaimana cara menanam, bagaimana cara memelihara tanaman, bagaimana cara memanen, dan juga bisa melatih hidup bermasyarakat dengan saling kirim-mengirim hasil tanaman. Kalau tanamannya banyak, kan bisa dibagi ke tetangga dan saudara gitu.
2: Begitu. Oke, berarti saat tanam menanam itu manfaatnya tidak hanya di

0: Oh gitu ya.
1: Tapi kan seneng toh dengan bunga toh. Mm-hmm. Nah, yeah. Coba kita tanam juga bunga. Uh-huh. Tetapi ya jangan hanya nanam bunga saja, yeah. Gitu. Mm-hmm. Nah, sebenarnya paling gampang itu kalau yang ada dua model, yang lahan sempit sama lahan luas. Yeah. Kalau pekarangan itu lahannya sempit, mm-hmm. ya sudah pakai pot saja,
0: oh,
1: atau
0: gitu,
1: pakai
0: ya?
1: Polybag, mm-hmm. atau mungkin itu loh ada plastik-plastik bekas minyak goreng itu kan kadang pada dibuat untuk polybag juga, yang penting dilubangi.
0: Iya. Gitu. Tidak usah beli ya, jadinya bisa memanfaatkan ini ya apa namanya plastik-plastik ataupun barang-barang yang memang sudah tidak dipakai daripada menjadi sampah tapi bisa digunakan.
1: Bisa juga begini Mbak Titi, itu bersama-sama di dalam kelompok.
0: Oh gitu, iya. Berkelompok gitu ya.
1: Dengan beberapa teman, saya lihat itu di Bau Sasran, waduh bagus sekali itu, kampungnya kampung sayur jadinya. Uh-huh. Jadi itu akan bisa saling ketertarikan ya, yang gak seneng kalau melihat subur, melihat bagus, terus tadi ikut-ikutan
0: gitu. Iya, kalau saya tuh senang aja lihat, tapi begitu saya menanam saya nggak bisa gitu loh.
1: Iya, karena mungkin belum telaten ya.
0: Belum telaten.
1: Memang tanaman ini harus kita perhatikan pagi, setiap hari harus dilihat minimal gitu ya. Disiram. Mm-hmm. Tetapi kalau Mbak Titi nanti sudah menyenangi, mau tindak ke RRI, dilihat dulu pasti tanaman itu.
0: Oh gitu.
1: Dan kalau bunganya itu mekarnya pasti akan tersenyum.
0: Ternyata bisa gitu.
1: Makanya pekarangan juga bisa berfungsi psikologis Mbak Titi.
0: Oh gitu. Yeah. Tapi paling tidak lebih indah kalau kita bersama-sama berbarengan tadi ya Bu Nur ya.
1: Kelompok. Dalam bentuk kelompok.
0: Iya, kalau kelompok gitu kan saling memotivasi juga loh. Ini punya saya kenapa bisa begini layu kayak gitu. Oh, harusnya begini misalnya kayak gitu
1: mungkin
0: ya.
1: Mungkin ada urete ku ya, ayo dibongkar gitu lihat. Oh gitu. Ini loh dikasih pupuk ini loh nanti furada nanti somati urete. Nah, itu gitu. Interaksinya menjadi bagus sekali.
0: Berarti itu tahapan-tahapan tentang pemanfaatan lahan pekarangan begitu ya, Bu Nur ya.
1: Jadi memang harus dirancang.
0: Seperti itu. Kaitannya dengan sekarang kan banyak lahan ataupun rumah yang sempit ya, tidak ada halaman. Jadi bisa pakai polybag ataupun dengan saya pernah lihat peralon-peralon gitu ya, Bu Nur.
1: Iya, Pak, bisa. Hidroponik itu.
0: Hidroponik
1: tapi
0: ya.
1: Itu perlu biaya yang agak banyak, Mbak Titi.
0: Oh, gitu. Iya, tapi bagaimana memanfaatkan lahan pekarangan kita tapi dengan harga yang murah gitu ya.
1: Udah pakai polybag aja.
0: Pakai polybag aja
1: pot-pot
0: ya.
1: Pakai pot-pot aja sambil. Kalau pakai pot itu, saya senang pakai pot, Mbak Titi.
0: Oh,
1: karena lebih indah.
0: Oh gitu.
1: Jadi
0: ya?
1: Saya menanam tomat juga di pot. Saya menanam kucai di pot.
0: Oh gitu.
1: Saya taruh di depan rumah itu. Jadi semua tanaman sayur saya sebagian besar saya lebih senang di pot.
0: Iya, tapi paling tidak kita memanfaatkan.
1: Bisa untuk sawangan.
0: Iya, paling tidak kita memanfaatkan pekarangan itu keindahan bisa didapat, tapi hasil juga bisa dinikmati begitu ya.
1: Dan kalau sempit sebenarnya bisa pakai rak itu loh Mbak Titi.
0: Pakai
1: rak itu di tingkat-tingkat gitu bisa pakai bambu. Kalau memang ada sedikit rezeki bisa pakai baja ringan itu awet itu enggak karatan dan enggak lapuk gitu.
0: Iya gitu jadinya paling tidak kalau itu turah gitu ya manfaatnya. Sisa gitu banyak gitu aneka. Tidak bisa dinikmati tidak hanya dinikmati sendiri tapi bisa juga dijual juga ya Bu ya.
1: Betul.
0: Menambah perekonomian keluarga juga ini.
1: Iya dibawa ke warung dituker.
0: Iya tuker apa tuker beras gitu ya. Punya kangkung. Punya kangkung berapa ikat tapi tuker beras 10 kilo enggak mungkin juga ya.
1: Dituker yang enggak punya karem biasanya yang enggak bisa buat.
0: Oh gitu ya. Dan kadangkala ini Bu Nur kesulitan-kesulitan ibu-ibu rumah tangga itu kadangkala mungkin remaja putri juga kadangkala kepengen juga memanfaatkan pekarangan juga biasanya. Kalau punya anak-anak perempuan gitu kan kadangkala oh iya nanam ini ikut nanam bunga, nanam ini kayak gitu ya. Tapi sebenarnya banyak enggak sih selama ini yang Ibu Nur apa lihat gitu biasanya keluhan-keluhannya itu di mananya nih Bu?
1: Iya, sebenarnya kalau untuk generasi muda dan itu sebenarnya harusnya lewat edukasi.
0: Oh gitu ya.
1: Saya kebetulan dulu sekolah saya itu di SD-nya di Pakem sana ada SD Pancasila itu.
0: Oh gitu.
1: Itu di pertanian Mbak. Jadi ekstranya itu di pertanian. Jadi kami nanam-menanam sehingga itu akan membekas. Nah sekarang saya juga memulai untuk ke sekolah-sekolah. Ya, oh, tetapi gitu, memang ya? Karena pandemi ya, terus jadi tidak ada pembinaan-pembinaan. Tapi ini setelah pandemi.

0: Ini kita akan coba bagaimana anak-anak sekolah itu juga bisa memanfaatkan pekarangannya, bisa menanam dengan mudah melalui pot kayak gitu.
1: Kayak gitu.
0: Nah, masalah yang dihadapi di sebagian ibu-ibu setelah saya kembali ke Jogja karena saya lama di luar Jawa,
1: di luar Jogja ya Mbak. Iya.
0: Itu pekarangan saya itu banyak ayamnya tetangga Bu Nur, katanya gitu. Nah, ini dia. Ayam itu memang amat sangat mengganggu tanaman yang ditanam tetangga, Mbak Titi.
1: Oh, gitu.
0: Nah, ini yang harus ada kesepakatan. Ayam sing dikurung atau tanaman kita yang di burung.
1: Oh, gitu ya. Kadangkala itu kadangkala bikin masalah juga.
0: Males nanam karena kita nanam PTA tonggo nih nyekerin gitu.
1: Iya, kayak gitu. Kadangkala cari makanan di tempat kita.
0: Jadi ini yang kadang enggak mau pada nanam dengan baik tetap karena alasan itu.
1: Iya, gitu. Tapi harusnya bisa dimusyawarahkan gitu.
0: Itu
1: ya,
0: perlu musyawarah.
1: Terus kaitannya dengan ibu-ibu yang pengen sekali menanam tanaman ini ya, pemanfaatan lahan keluarga gitu, pilih tanaman bagaimana nih cara untuk pemilihan jenis tanaman, Bu?
0: Gini, saran saya kalau untuk lahannya pekarangan itu sempit, kita pakai polybag. Ya kan, pakai pot polybag.
1: Oh, gitu.
0: Kita pilih tanaman yang multifungsi, Mbak Titi.
1: Seperti apa multifungsi?
0: Contohnya, kalau kita nanam pepaya, daunnya bisa kita pakai untuk sayur, bisa kita pakai untuk obat, ya misalkan satu tanaman aja cukup gitu. Terus kalau kita nanam bayam, bayam kan gampang, Mbak Titi. Bisa kita tanam di pot, di polybag bisa. Bayam kan vitaminnya banyak. Gampang nanamnya, kalau dipotong tumbuh lagi. Jangan bayam cabut.
1: Oh, bukan yang dicabut gitu ya, tapi yang dipotong ya.
0: Ada jenisnya.
1: Gitu.
0: Ke tempat saya, Mbak Titi, banyak.
1: Oke, nanti saya kesana.
0: Terus kita nanam lagi empon-empon ya, misalkan yang apotek hidup, serai, jahe, kunyit. Itu bisa untuk pengobatan, tetapi juga bisa untuk bumbu.
1: Oh iya, nggak usah beli ya, kencur, bumbu power itu ya.
0: Kadang kencur gampang kering, tapi kalau kita di pot ada, tinggal nukir aja udah.
1: Gitu ya, tidak usah beli, tidak usah ngeluarin duit, tapi tinggal ambil tempat kita gitu ya. Oh gitu. Kalau untuk kangkung gitu kan ada kangkung yang dicabut itu, apa ada yang dipotong gitu, Bu?
0: Kangkung itu sebenarnya ada yang bisa dipotong. Kalau kita nanamnya pakai anu aja, gelas plastik itu loh, Mbak.
1: Oh, gitu ya.
0: Terus dimasukin di air. Saya pernah tanam pakai styrofoam aja. Styrofoam itu dilubangi 4 terus dikasih gelas aqua itu bekas, terus tanamannya di situ. Jadi bawahnya kan berair terus.
1: Oh, gitu.
0: Itu dipotong nanti tumbuh lagi. Cuman tumbuhnya itu suka tidak sebagus yang pertama. Jadi ada yang bisa tumbuh lagi.
1: Tapi paling misalnya kalau yang dicabut itu kan tinggal tanam lagi, bibit lagi gitu ya.
0: Bisa juga, iya.
1: Oh gitu.
0: Tapi hati-hati loh, Mbak Titi.
1: Kenapa?
0: Kangkung itu kurang bagus untuk pencernaan.
1: Oh gitu ya. Kaitannya dengan ini tanaman obat keluarga ini ya. Jadi kangkung jangan banyak-banyak gitu ya.
0: Mohon untuk dihindari, agak dibatasi saja.
1: Jangan banyak-banyak gitu.
0: Kalau toh kepengen banget,
1: baru
0: ambil daun-daunnya aja, sehingga tapi nggak bisa kerkut-kerkut ya.
1: Kan yang enak itu yang ada batangnya itu.
0: Karena agak susah dicerna, Mbak Citi.
1: Gitu,
0: jadi
1: ya,
0: hampir semua resep tanaman obat di buku saya itu hindari kangkung.
1: Gitu. Itu.
0: Makanya tadi contoh saya bayam aja. Bayam juga kurang bagus untuk yang asam urat. Tetapi kalau yang sehat monggo aja. Apalagi yang kekurangan vitamin B itu bagus banget.
1: Gitu.
0: Kan gampang nature.
1: Iya. Jadi kita pemanfaatan lahan pekarangan itu bisa untuk sayuran, bisa juga untuk tanaman keluarga obat. Gitu ya.
0: Iya. Bisa untuk bunga-bunga.
1: Okay, baik. Bunga-bunga juga bisa ya.
0: Terus kalau seneng burung kan bisa tuh, Mbak Titik, di situ.
1: Oh gitu ya.
0: Terus seneng ikan.
1: Nah, saya ada kolam, ada sayuran. Waduh.
0: Kolamnya gini, Mbak Titik, sekarang dengan lahan sempit.
1: Baik, bagaimana?
0: ada yang pakai ember. Lele yang di ini kan di ember, di kita pelihara di ember.
1: Gitu. Kayak bioflok gitu ya?
0: Ya di tempat saya, saya ada satu ember yang saya isi lele. Gak gitu. Banyak Mbak Titi, 3 atau 4 saja.
1: Tapi ya. Bau enggak itu ya?
0: Oh enggak, gini caranya saya. Tiap hari airnya kita ambil untuk nyirami tanaman itu.
1: Oh gitu. Nah, jadi biar nggak bau itu ya.
0: Iya. Air lele itu nitrogennya tinggi, itu pupuk yang tinggi banget.
1: Waduh, nah. Kita bisa mencoba ini ya. Sahabat budaya. Wah, nah, terus, rugi kalau nggak nyoba nih.
0: Itu saya di bawahnya, gitu, itu, ya? Di atasnya kan ada anggrek saya. Oh, anggrek saya itu saya sirami pakai air lele itu Mbak Titi bisa 44 kuntum. Bayang Mbak Titi.
1: Waduh, bagus banget itu.
0: Sepanjang itu hanya dengan air lele.
1: Dengan air lele. Iya. Saya itu nanam bunga anggrek. Saya suka anggrek, iya. Tapi saya nanam itu selalu mati terus itu.
0: Loh, kurang kasih sayang.
1: Aduh, memang harus sentuhan-sentuhan iya. Tangan yang penuh dengan kasih sayang yang bisa menyuburkan tanaman di sekeliling kita gitu ya,
0: lele
1: Bu.
0: Lele aja tiap hari, tapi dibundut, dibeli sore, biasanya kita siram itu sore.
1: Oh, sore.
0: Jadi tanaman
1: iya?
0: Itu ada
1: cara, ada aturan ada, waktu iya. Ya.
0: Oh, kalau gitu. Kalau pagi dia kalau enggak sore ya pagi. Pagi sih, tapi bagusnya sore sehingga pagi dia udah seger. Oh, terus gitu. Dia bisa hidup, bisa memanfaatkan air dan matahari nanti untuk asimilasi untuk hidupnya.
1: Oh, sore. Jadi berarti sore di jam berapa itu, Bu?
0: Kalau bisa setelah asar, Mbak.
1: Setelah asar ya. Tapi kalau misalnya kadang-kala kan aku sempatnya itu setelah maghrib, agak malam-malam gitu.
0: Oh, enggak ya, apa-apa, monggo aja. Enggak apa-apa gitu ya. Atau pagi-pagi sebelum jam 9.
1: Oh, nah, gitu.
0: Karena nanti kalau matahari sudah keluar, dia akan fotosintesa.
1: Iya,
0: dia
1: kalau siang-siang
0: air.
1: Oh,
0: untuk
1: gitu.
0: Memproses di daunnya. Ini kompos. Kompos itu sebenarnya kalau yang mau gampang ya mundut saja dibeli di toko pertanian.
1: Oh gitu.
0: Pilih kompos. Bilang kompos gitu. Ya, itu macam-macam, ada dari kotoran kambing, ada kotoran sapi, ada kotoran ayam. Monggo saja, tetapi yang paling bagus memang kotoran kambing.
1: Oh ya, gitu, yang paling bagus kotoran
0: ya,
1: kambing ya.
0: Kotoran kambing ya. Tetapi kalau saya di toko pertanian saya minta kompos karena di situ sudah difermentasi dan sudah ada arang sekamnya.
1: Oh gitu.
0: Jadi,
1: sudah ada arang sekamnya.
0: Atau mungkin sekarang sudah ada banyak yang jual media tanam gitu saja Mbak Christine.
1: Oh,
0: ya,
1: gitu.
0: Beli
1: itu. Okay.
0: Nah, penjenengan tanam saja yang paling gampang itu di pot.
1: Oh, paling gampang di pot ya.
0: Di pot. Kalau mungkin di Danurjan lahannya kurang luas, bisa di pot ya. Pilihlah misalkan jahe. Sekarang musim mulai hujan jadi mulai semi ini. Tetapi kalau musim kemarau memang tidak berdaun ya. Kunyit, jahe, terus kencur kayak gitu bisa di pot. Tinggal kalau penyan mau nanam temulawak, itu kan nanti rimpangnya besar. Potnya ya yang besar. Polybagnya yang besar gitu. Tapi kaitannya sama kompos, kita bisa buat sendiri dengan limbah dapur. Kita bisa pakai E4 atau bisa. Jadi sampah itu
1: sampah dapur
0: sampah
1: ya.
0: Sudah kita pisahkan kan antara plastik dan bukan plastik. Terus kita masukkan di karung beras kita.
1: Oh gitu, dikasih di karung.
0: Iya, di karung beras kita. Setelah itu masukkan perlapis itu nanti biasanya beberapa hari. Terus nanti dikasih tanah.
1: Oh, kasih tanah juga dicampur
0: tanah.
1: Gitu. Oh,
0: ditutup tanah
1: tutup
0: gitu
1: tutup
0: ya. Saja. Terus besok lagi dimasukin lagi kalau sudah cukup ininya. Habisin tanah lagi. Nah, siramnya sebenarnya pakai apa Mbak Titi?
1: Apa itu?
0: Leri.
1: Pakai leri. Kita kalau
0: cucian
1: masak nasi ya, cucian beras ya.
0: Ya. Itu bisa dipakai, kita fermentasi.
1: Oh,
0: nah,
1: gitu.
0: Dikasih campuri aja sama gula pasir. Tapi sebenarnya yang paling bagus memang kalau seneng tanaman, saran saya mbok belilah itu E4 paling enggak
1: E4 gitu ya. Beli itu, yang memang langsung tinggal
0: itu
1: masukkan
0: hanya 25.000.
1: Oh, gitu
0: bisa
1: ya.
0: Kita pakai untuk membuat pupuk cair. Berpuluh-puluh liter bisa.
1: Oh, bisa berpuluh-puluh liter,
0: liter
1: gitu.
0: Bisa untuk membuat pupuk kompos ini juga.
1: Paling tidak bisa untuk bagi-bagi teman-temannya yang satu kelompok gitu ya.
0: Kalau menyenangi itu saran saya sebelum buat bisa juga pakai ini. Kita fermentasi juga pakai nanas dan yakult.

0: Sutresno Budoyo anggenipun manfaataken lahan pekarangan kanyata saged ningkataken kesejahteraan keluarga. Nanging kedatipun kelola kanthi sae. Pemanfaatan lahan pekarangan ugi saged budidayakaken bab taneman buah-buahan, sayur-sayuran, ugi taneman herbal kangge jamu.
1: Salah satu cara hanya dengan edukasi. Edukasi itu sebenarnya ini tinggal komitmen dan goodwill ya, iya, dari pemerintah. Kita bisa ekstra-ekstra kurikulernya juga kalau yang di dimanapun, walaupun di perkotaan, juga kaitannya dengan menanam-menanam. Sekali lagi, saya dari kecil, dari selain saya tinggal memang di pedesaan dan saya, SD saya ekstranya seperti itu melekat di saya. Jadi walaupun kakak-kakak saya ini dokter, hobinya ya nanam. Oh, di sekitar gitu, rumahnya masih nanam, dan itu akan membekas sampai tua. Hal yang perlu saya sampaikan di akhir ini, monggo kita jaga kesehatan dengan menanam aneka tanaman untuk keluarga. Minimal manfaatkan tanaman-tanaman obat yang atau ada yang ada di sekitar kita. Buatlah jahe, serai, laos, itu kadang satu jari jahe aja, satu batang serai, satu jari lengkuas, semua dimemarkan, rebus dengan 4 gelas air. Nah, kalau mau manis tambah gula, itu akan meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi ini tanaman-tanaman yang bisa kita tanam di pekarangan. Kalau belum sempat nanam, minimal di dapur pasti ada. Saya ingin semua pemirsa bisa mendengar, bisa sehat, tingkatkan daya tahan

Ingkang kabiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Penjaga Tapal Batas Pantai Selatan. Naskah dan sutradara Titi Renggani. Oleh Radio Republik Indonesia, Yogyakarta.
1: Dikisahkan, suasana gaduh, ribut, kini sudah tidak terdengar lagi. Penyakit masyarakat pada zaman dahulu kala, sebelum Kiai Tunggul Sari bertindak, sungguh sangat meresahkan masyarakat. Maka tak ayal, Kiai Tunggul Sari adalah sosok yang didamba masyarakat. Dia berjiwa tenang, berwibawa, dan sedikit bengis jika melihat orang lain bertingkah laku kurang ajar atau tidak sopan. Itulah masyhurnya Kiai Pojok Penjaga Tapal Batas Pantai Selatan.

0: darah sudah habis, Kang. Kaleng susunya adik juga kosong. Gimana toh, Kang? Masa Kakang belum gajian toh?
1: Makanya, jadi perempuan itu jangan bawel.
0: Aku kurang sabar apa sih, Kang? Kok masih enggak mau lo diomongin? Kang,
1: senangnya
0: kalau memang aku harus mencari
1: hati.
0: Uang, enggak apa-apa. Tapi yang ngomong anak kita siapa?
1: Alah. Ganggu, wey. Memangnya kamu ini bisa apa, eh? Orang SMP aja enggak lulus kok.
0: Bener kalau lulus SMA.
1: Walmin, gak denger toh?
0: Kang, Minah bisa jadi pembantu rumah tangga, Kang. Atau penjaga warung Mbok De Jalal.
1: Alah, gak usah ikut saudara. Nanti aku lebih terganggu kesenanganku. Apalagi kok jadi pembantu rumah tangga? Remeh betul. Narti, apakah Akang terlalu letoy?
0: Kang, kok malah nyebut Narti toh? Sopo Narti itu, Kang? Sopo?

0: Duk, bagaimana sebetulnya si Daryadi itu? Bapak dengar suka menelantarkan kamu. Apakah dia punya wanita lain?
1: Ah, kok Bapak tahu sih? Aduh, gimana aku mesti jawab ya? Pak, ini tadi Minah masak sendiri. Sawut singkong kesukaan Bapak.
0: Ya gampang. Bapak perlu mengetahui sebetulnya benar tidak dia suka menelantarkan gara-gara perempuan lain. Ayo jawab.
1: Enggak benar, Pak. Mas Dar itu sayang kok. Apalagi sama cucu Bapak.

0: Assalamualaikum. Gimana, Kang? Nyari ya? Iya, anak kita pengen ke tempat Mbah Warto. Makanya langsung saya antar. Kakang sudah sampai rumah. Apa? Kakang lapar. Iya, Kang. Iya, sebentar lagi ini pulang. Lah ya, gak bisa cepet-cepet toh, Kang. Memangnya Akang sudah membeli beras. Kok Minah gak tahu?
1: Memang banyak yang bilang bahwa memasuki wilayah Kretek dari arah utara harus menyeberangi Sungai Opak. Sementara itu jembatan belum ada. Oleh karenanya, pengawasan atas orang-orang dari luar ini relatif lebih mudah dilakukan Kiai Pojok dari tepian sungai. Kelebihan-kelebihan yang pernah dimiliki Kiai Pojok ini terus dipelihara dengan cara melakukan pertapaan di tepi sungai. Kiai Pojok mondar-mandir tiap harinya untuk membuat pengawasan yang dilakukan dari tepian sungai. Karena kelebihan yang pernah dimiliki Kiai Pojok ini, maka petilasan atau makamnya tetap dihormati banyak orang. Selain itu, banyak juga orang yang mempercayai akan berkah dari tokoh ini dengan melakukan tirakatan dan doa di lokasi petilasan atau makamnya.
2: Apa? Daryadi kecekel. Aduh, alhamdulillah.
3: Ojo kebangetan le bunga sum. Mengko nek ngantek krungu si Minah, kowe iso diuleng lho.
2: Hah? Siapa takut? Syukurlah. 4 tahun yang lalu aku itu rak sempat menolak lamaran Kang Daryadi. Aduh, kalau enggak
3: menyesal apa lega. Ngomongnya kok di depanku.
2: Alah. Cep sayangku. Sayang itu cuma tingku Kakang Mamat, muridnya Kiai Pojok loh.

0: putranya Pak Ansori ya.
1: Kenapa Pak Duku?
0: Sini, tak kasih tahu. Ingat ya, jangan pernah melakukan hal-hal yang mengotori wilayah ini dengan sebuah kegiatan yang bisa merusak mental spiritual masyarakat sini.
1: Merusak mental?
0: Pak Dukuh tahu kok. Kamu dan putranya Pak Jamil melakukan semua permainan dengan uang itu. Cara judi jelas-jelas merusak mental orang. Kau tahu kan Pak Dar sekarang seperti apa?
1: Apa kaitannya dengan sakitnya Pak Dar?
0: Diingatkan susah. Ya mungkin bisa ditegur Kiai Pojok, repot nanti.
2: Siapakah Kiai Pojok? Kiai Pojok, atau lebih dikenal dengan Kiai Tunggal Sari, adalah seorang tokoh yang berasal dari Majapahit yang melarikan diri karena peperangan yang melanda kerajaan itu. Di tempat inilah Kiai Tunggul Sari kemudian menjadi orang yang dituakan karena ia memiliki kelebihan baik kanuragan maupun kebatinan. Ia pulalah yang kemudian diberi tanggung jawab untuk melindungi warga di sekitar itu dari berbagai gangguan keamanan. Oleh karena itu, ia selalu menempatkan diri di pojokan dusun, utara, timur, wilayah Kretek, persisnya di tepian Sungai Opak. Maka ia diberi julukan sebagai Kiai Pojok.
3: Halah Kang, seandainya waktu itu kamu mau dengar omonganku, pasti tidak akan terjadi. Kamu dirangket di sini.
4: Maafkan Akang Yomin. Nanti kalau Akang sudah keluar dari masalah ini, Akang akan berubah menjadi lebih baik lagi, Min.
3: Lagian, udah Minah ingatkan 1000 kali toh Kang, jangan terus-terusan pergi keluar rumah. Lah kok malah ngeyel. Ya udah.
4: Enggak kok Min. Sebetulnya Akang itu tetap dengar. Semoga Minah bisa menerima permintaan maafku Tuhan. Walaupun sebetulnya teman-teman pada semangat mengikuti anjuranku. Minah, Akang benar-benar ingin menjauh dari semua itu. Dan
5: hidup memang harus mengikuti aturan. Jangan bertindak brutal dan semaunya sendiri. Kiai Pojok siap menghadang kamu, Daryati.
2: Suara aneh itulah yang secara spontan mengingatkan preman pemberani yang bernama Daryati untuk insaf. Ketentraman desa Kretek benar-benar dapat diwujudkan. Maka warga masyarakat yang merasa aman dan nyaman dalam melakukan segala kegiatan ekonomi lalu saling mengingatkan dan selalu membagikan sedikit hasil panen untuk Kiai Pojok dan Kiai Pojok hingga masa tuanya hidup sebatang kara.

Engkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Kajawi menika sampun wonten ajaran nggih menika gendong mikul.
1: Gendong
0: mikul. Gendong mikul. Nek barang iki ora abot banget yayo tak ewangi gendong bareng-bareng. Ning nek abot rodok banget yayo dipikul bareng-bareng. Menika nyatanipun ya gampangane pun nek ling ngomong gampang ling lakoni angel. Nanging kedah kula lan panjenengan cobi. Sebab tiang menika boten sami pemanggihipun. Sing rumangsa ra duwe ngumpul wong duwe ya isin. Sing wong duwe nyedhaki wong ra duwe terkadang niku rodok minggrang-minggring semelang nek dijaluki. Pramila nek wong duwe niku le semelang saya nemen, nek wong ra duwe le semayang saya titik. Ngoten niku. Niku kahanane pun
1: wonten
0: srawungan ngoten. Wonten niku. Nek sing wong ra duwe ora gelem nyrawungi sedulure sing ora duwe mongko. Wonten tembung keluarga bapak topo anak nompo simbah keserambah buyut katut wareng kegandeng menika mestine pun mboten uwal saking tembung-tembung menika karana kula lan panjenengan terkadang mboten memahami utawi sarana kagem ngempalaken warga pramila wontenipun trah menika ming arisan karo utang piutang mboten ngrembak sejatining urip sejatining keluarga menika ngaten
1: keboro malah pun agem jor-joran
0: Len nyuguh
1: kae gelange semene kae kalunge gedhe
0: menika pramila monggo dipun awiti karana setunggal keluarga nek masyarakat rada angel sebab niku saking pinten-pinten keluarga pramila saking keluarga lajeng winggahipun wonten trah wonten paguyupan lan patembayatan menika pramila wonten tembung patembayatan ayo ditembayat bareng-bareng digotong bareng-bareng menika jiwa satrio jiwa perpiro sebab kuncaraning keluarga menika menawi sanak kadang sami gesang sesarengan rukun saged madang bareng kasaranipun ngaten.
1: Nggih. Ngaten nggih. Panjenenganipun Pak Bodo Tri Utomo matur nuwun rawuhipun. Salajengipun menika wonten ing keparang rawuh. Halo, sugeng dalu.
2: Sugeng dalu pendopo dhateng Pak Untung lan Mas Sugiman Dwi Nurseto.
1: Nggih, monggo menika Pak Subadri
2: Kalibawang
1: nggih, nggih.
2: Nderek Bagyo siaran pendopo dalu menika ingkang makepuan kalian jiwa kaprawiran nanging imanipun wonten ing akhir-akhir menika kok jiwa kaprawiran menika ragi luntur
1: nggih
2: amargi pengaruh lingkungan terbawa sistem yang ada berbeda dengan cerita misalnya Kumbakarna utawi Adipati Karna walaupun piyambakipun gesang wonten ing kalangan nyusewa ingkang boten saya nanging tetep jiwa kasatrian lan kaprawiran pun boten owah gingsir awit netepi nopenye raos idealisme ini pun tasih kiat nanging raos idealisme saat menika kok sampun gampil luntur kata tiang menika ingkang berpikir pragmatisme dan mementingkan diri sendiri nggih. Mugi-mugi kanti andaran menika lan momentum Agustusan menika saged ing samangke menyemangati malih jiwa kaprawiran ing bangsa Indonesia. Matur nuwun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Subadri nggih menika ingkang meh sami kula aturaken nggih monggo. Sugeng dalu menika Mas Eko Sunyoto wonten ing Magelang. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Derek mangayu bagyo lan derek sinau. Ulo sarujuk sangat jiwa
0: ini pun hukum karma itu membalai pramila ingkang pun pendet nggih menika sakjane rezekine anak turune niku dalane sto nek secara ekonomi
1: nggih.
0: menopo kemawon engkang ninda akan laku engkang boten sak terpipun boten sak mestini pun contohnya nganggo dalan culiko meniko sak wanci-wanci ke taman utawi nampih hukum alam
1: yeah.
0: Meniko nggih piyambakipun ingkang badhe nglampahi
1: tembungipun ngunduh
0: ngunduh wong pakarti sapa gawe bakal ngunduh sapa nandur bakal ngunduh sapa gawe nganggu
1: menika
0: pramila sak dadosipun wonten ing kapitadosan tiang Jawi menika sapa gawe nganggu menika berlaku nek hukum secara tertulis mungkin saged diotak-atik.
1: Nggih.
0: Ning nek hukum alam utawi hukum karma sinten kemawon mboten saged endo, Pak.
1: Nggih.
0: Pramila miterat kapitadosan kula supados ndadosaken lare ingkang perwira menika dipun wiwiti diperkasi kanthi niat rikala badhe omah-omah menika kados bondelan lenggonta wentah menika nganggo cara ingkang mitrat kapitadosan piyambak-ambak ya upacara ya ngupakara
1: nggih. Terus nggih matur nuwun rawuhipun kula wau Pak Sedi nggih wonten ing dengan nggih. Salajengipun menika saking panjenenganipun Mbah Cethul nggih wonten ing Jalan Wates. Sugeng dalu pendopo badhe nyuwun pirsa narasumber kalau wau ngandharaken ingkang dipun pestani turun giri sarangan.
0: Nggih.
1: Kula mboten dereng mangertos menika asal usul giri sarangan menika sinten matur nuwun. Matur nuwun
0: nggih.
1: Mbah Cethul.
0: Mbah Cethul. Nggih. Menika sanepa pralambang.
1: Ngeten.
0: Giri menika gunung, sarangan saringan. Anak pertopo. Putra ingkang tiyang sepuhipun sok seneng mertopo. Giri sarangan. Kados dene puncaking Damur Dipa nika ya
1: mboten pun wantah.
0: Mboten wantah kan menika, mboten
1: nggih. Nggih, nggih.
0: Ya. Contonipun nek alam napa jenenge Gunung Jamur Dipa menika kok ya
1: cerita wayang
0: mboten cerita wayang nggih pramila wonten tembung giri menika sarangan ya awakipun piyambak menika wong tuwa sak dangunipun badhe nglairaken putra menika awake dhewe ya direwangi mertapa prihatin menika tembungipun trah turun ngiri sarangan. Nanging nawi dipun otak-atik malih ngiri sarangan menika wonten-wonten sarangan menika wonten Gunung Lawu. Wonten Gunung Lawu menika napa? Oh, trah Majapahitan. Pramila trah ngiri sarangan menika nek sing cara wantah menika trah turuning Majapahitan wonten tembung Sirna Kerta ilanging bumi wonten Gunung Lawu menika wonten nggih menika nek ditampa anu campa wantah menika ngaten
1: nggih tapi wonten ing cerita wayang menika pertapanipun Begawan Abiyasa
0: nggih Abiyasa
1: nggih nggih matur nuwun rawuhipun Mbah Cethul salajengipun menika halo sugeng dalu
3: pendopo Pak narasumber Pak Untung Waluyo kalian Mas Sugiman Dwi Nursito.
1: Monggo Ibu Supriyati menika.
3: Sugeng tugas, salam sehat selalu nggih. Kula Ibu Supriyati kawon semanu. Tema dalu menika mengenai watak kaprawiran.
1: Nggih.
3: Watak kaprawiran menika pemanggih kula menika dasar orang Jawa. Sikap murah hati. Tatak tanggon rasa handar beni senang weweh utawi sikap dermawan kesadaran penuh dengan kesadaran penuh dalam hati yang tulus, tidak dengan pamrih. Kalau menolong dengan sesama itu dengan lubuk hati yang dalam, tidak dengan pamrih apapun, dengan tulus. Pemanggih kula mengkaten Pak, kalian tidak bisa diukur dengan kedudukan, sikap kegotong royongan, dan dengan kerjasama dengan sesama. Ini perlu dicontoh untuk anak cucu kita nanti.
1: Ngaten, matur nuwun. Nggih, matur nuwun
0: Ibu. Matur nuwun Bu Supri. Mula nggih. Kula wau ketoke, kula nggih matur kaya niku sami. Sami matur nuwun Bu. Langsung nggih.
1: Nggih. Matur nuwun Bu Supriyati ingkang wonten ing Tunggul Timur sampun kepareng rawuh. Inje, ya istri pun tak sekata ingin keparang rawuh, mau namun rani minat si betel. Bu mulai wonten andaran ingin menangkut tututan dalam mereka monggo.
0: Matur nuwun, dumateng ingkang respon wonten pepanggian ing dalu menika. Monggo kulan panjenengan tansah memasuh malaning budi. Raketan sak glugut pinerasa sura awakipun penakmal, awakipun piyambak menika inggih nggadahi rasa ora seneng wong liya, ya sak wirasa serik lan sak panggalanipun, monggo menika dipun ilahi ndak ngreget-ngregeti ati. Kagem menapa mangasah mingising budi. Budi luhur kula lan panjenengan menika menawi dipun mboten dipun asah menika dadi ketul. Pramila kudu tanggap tanggon peduli utawi ngraosaken sanumu barang ingkang wonten ing alam donya menika, monggo dipun sikapi kanthi bener lan bener, mboten namung mergo ah mesake ning secara hati nurani menika pantes dipun bantu sesarengan. Matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun Romo Untung paring andharanipun. Mugi-mugi saestu mimbui seserepan lan wangsul dumateng unen-unen Jawi utawi ingkang kamar pun tening tembang sak bejo bejane kang lali se bejo kang iling lan mas podo. Matur nuwun rawuhipun tansah kula antu-antu rawuh panjenengan wonten ing kiyaran pendopo candhaipun.
0: Matur nuwun.
1: Mekaten Sutresna Budaya atur kiyaran pendopo ing dalem menika ngambali atur mugi murakapi ing busana sugeng pepisahan pinanggih malih ing kiyaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

Tanpa ngasorake. Tembung menang tanpa ngasorake iki mengku teges menungso kudu darbe watak anda pasor jroning pasrawungan kanggo gayuh kasiling kegayuhane ora kudu dadak nganggu ngarani nguciwani lan nguasani wong liya. Kaajab menungso tansah ajen kinajenan sak temah bisa runtut lan rukun lakune tanpa darbe rasa duwe mungsuh utawa

berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara. Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran Uyun-uyun Monosuko lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula sugiman Dwi Nursita ingkang dhirikaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saged ndamel renaning penggali. Rajian gending-gending Jawi sesarengan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta tumuli kabiyarsa. Sutresna Budaya badhe katuraken rajian gending Ramban setunggal. Kabiyarsa gending Sumedang kalajengaken ladrang Kapi Dondong kalajengaken ketawang Pucung Nirbayan laras pelok padat 6. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: barke jam 12 kile maneman.
1: Ya wis nek kono wae.
0: Tak teruske.
1: Gregeten, gregeten ya gregeten ning ngene kono.
0: Nek nyawang kowe kira ora sepira to le?
1: Ya aku ke apa rupa ya ora, rupa ya minim.
0: Ning suaramu kuwi lho.
2: Mangke niku le, nek sampean pun kondur, ibu niku isih ngrasani lho. Ning ngrasani apa?
1: Oh ya sok nek ngrasani apa. Wah,
2: lek Mupardi kae tenan kok.
1: Patok isih gelem urip iki dirasani, ya Allah ya ora apa-apa kok.
0: Ora.
1: Aku wis
0: ngrasani, ibu nek ngrasani. Suaramu ki kemedol. Budol ki payu.
1: Dadan ko bersama

0: terus wah jan ra patut bocah kuwi. Lawange ki lak ya dikancing. Mau krungu suarane karo di sumringah krungu suarane mbokne turu ketangi to. Lawange dikancing sik.
1: Berampung ta bot niki mau.
0: Mbok sekar. Ah,
1: SMS. Nek tak kancinge bola
0: karo. Kardiki lunga ya. Panganan

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutrisno Putoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluluri Putoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Melalui frekuensi FM 106,6 dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yasuni nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara.

Kabupaten dari Ingeluluri Butoh Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi, Sugeng Injang Sutrisno Butoyo. Kembali menyapa Anda di pagi hari ini, saya Jordan Talaksoro. Senang sekali bisa menyapa Anda di pagi hari ini, pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Perempat RRI sudah siap untuk menemani aktivitas Anda selama dari pukul 5 pagi ini sampai nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Ragam program telah kami siapkan juga untuk menemani ragam aktivitas Anda tentunya bersama dengan perempat RRI. Dan di pagi hari ini Sutrisno Butoyo mengawali hari, kami ajak Anda mengikuti program yang pertama, yaitu babakan Niti Kapecian Buddha di hari Selasa dengan penyuluh agama Buddha Ibu Partini yang akan mengangkat tema karma. Kami yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

Sutresno budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil.

Judi ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesta, gawe cilaka lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Judi ora leren-leren. Wis akeh tulodo, wis akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online dadi dredhae negara. Ayo padha disingkiri yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasta judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

Matur nuwun sutresno budaya, Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Gending Soran akan kami hadirkan untuk Anda menemani aktivitas Anda hingga pukul 6 pagi nanti. Kali ini akan kami perdengarkan yaitu adalah Gending Siring Laras Pelok Patek Barang Sugeng Midangetaken.

0: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sutresno Budoyo, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Distikpora Kabupaten Bantul menyebut bahwa masih ada sekolah menengah pertama SMP yang kekurangan murid pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026. Mengatasi fenomena tersebut, Distikpora Bantul telah menyiapkan solusi berupa pemenuhan pagu. Kepala Distikpora Bantul, Nugroho Eko Setianto mengatakan, kebijakan tersebut sudah tertuang dalam petunjuk teknis atau juknis SPMB 2026. Dalam juknis itu dilampirkan aturan-aturan yang akan dilakukan oleh sekolah yang pagunya tidak terpenuhi. Lebih lanjut, pihaknya akan melakukan pendataan terkait sekolah yang kekurangan murid usai proses daftar ulang berakhir. Sebab biasanya ada murid yang tidak melakukan daftar ulang meskipun sudah dinyatakan diterima di salah satu sekolah. Beralih ke informasi lain, PT Kereta Komuter Indonesia KAI Komuter mencatat tingginya jumlah penumpang komuter lain Yogyakarta-Solo pada momentum libur sekolah kali ini. Direktur Utama PT KAI Komuter Purnomo Sidik mengatakan jumlah penumpang pada Juni 2026 mencapai 359 ribu orang. Rata-rata berangkat dari semua stasiun setiap harinya mencapai 31 ribu penumpang. Selain komuter lain, ada pula kereta Pramex tujuan Kuto Arjo. Selain komuter lain, ada juga kereta Pramex tujuan Kuto Arjo yang disediakan hingga 10 perjalanan. Purnomo menjelaskan setidaknya ada 3 stasiun paling padat. Di antaranya adalah stasiun Yogyakarta, stasiun Lempuyangan, dan stasiun Palur. Demikian, saya Anita Rizkia. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi Sugeng Enjang Sutrisno Budoyo. Senang sekali bisa menyapa Anda kembali. Enggak kerasa sudah hari Selasa lagi ya. Ini tanggal 7. Tanggal 7 bulan 7 2026 ya. Harusnya 2027 nih Sutrisno Budoyo. Tanggal dan bulannya cantik tapi tahunnya enggak sama gitu karena 2026. Ya enggak apa-apalah, pokoknya di tanggal dan bulan yang cantik ini saya kembali menyapa Anda Jordan Talaksoro dari Selasa ya. Apa kabarnya Sutrisno Budoyo? Semoga sehat, semoga waras ya. Pokoknya sudah jam 6 pagi setiap hari Selasa di 106,6 FM. Ini adalah titik kumpulnya Wong Ruwet-Ruwet ya. Titik kumpulnya pagi hari ini ya. Titik kumpulnya Wong Ruwet-Ruwet sampai nanti jam 7 pagi. Seterusnya Budoyo di Matuk Gatuk. Yuk kita pagi hari ini mau tes logika lagi. Yang menjadikan Matuk Gatuk sebagai ajang untuk olah pikir, ya matur nuwun seterusnya Budoyo. Karena memang olah pikir itu penting sekali, bagus sekali untuk kita. Nggak melihat usianya muda, sedengan apa, udah matang banget gitu ya. Ya agak diperalus lah bahasanya, nggak enak soalnya ya. Pokoknya yang namanya olah pikir, logika itu bagus untuk membuat ingatan kita jadi nggak gampang lupa seterusnya Budoyo. Buat yang udah komentar di statusnya Pro4 RRI, matur nuwun. Kira-kira gimana nih? Pada bisa ngelihat semua kan statusnya Pro4 sekarang? Kalau kemarin masih error, kayaknya masih ada beberapa yang error ya. Tapi semoga hari ini enggak deh, Sutrisno Budoyo. Karena kalau misalnya error, waduh repot ini ya. Gimana lagi, saya juga bingung karena saya bukan yang punya aplikasi WA-nya ini, Sutrisno Budoyo. Ya udah kalau misalnya enggak bisa lihat di WA, dengerin aja di radio ya. Karena pagi hari ini saya mau ngasih tahu pertanyaannya adalah sederhana. Ini enggak sulit-sulit banget, Sutrisno Budoyo. Ya enggak ada suruh ngitung-ngitung dan lain sebagainya. Cuman butuh dipahamin maksud dari soalnya apa. Oke, dengarkan baik-baik. Jika satu ayam menelurkan satu ayam atau melahirkan satu ayam begitu ya. Nanti diprotes, kok ayam melahirkan? Ya wes pokoknya bahasanya menelurkan satu ayam. Penting poinnya paham ya. Jika satu ayam menelurkan atau melahirkan satu ayam setiap hari ya. Pertanyaannya dalam 7 hari ada berapa jumlah ayamnya? Sutrisno Budoyo ya. Pertanyaannya saya ulang lagi, jika satu ayam melahirkan atau menelurkan satu ayam setiap hari, maka pertanyaan dalam 7 hari ada berapa ayam totalnya di hari ke-7 gitu ya. Monggo yang bisa menjawab bisa WA 0895 0144 1066 atau telepon 0274 540 333. Kita tunggu satu telepon, dua, yuk satu lagi, yuk telepon, yuk bunyi ya, yuk kita angkat. Halo si Geng Isep, mari getuk.
1: Yesu.
0: Waduh. Kata wes niteni.
1: Mas, Mas Jan.
0: Ya.
1: Tolong anu WA aku nggon status dianoke Mas, lha ora metu Mas.
0: Lah yang lain pada keluar ini.
1: Ora muncul nggon aku iki.
0: Ini tak lihat di settingannya, tidak ada settingan yang berubah, Mbah Noyo.
1: Tapi kok nggon saya kok enggak ada yang WA ini status iki.
0: Sebelumnya ada.
1: Ada.
0: Nah makanya saya juga bingung ini, wong statusnya settingannya di Pro4 tuh aman-aman aja nih. Coba di update.
1: Gimana Mas? Caranya mas.
0: Minta tolong cucunya di update di Play Store. Di update biasa. Ya saya juga bingung kalau jelasin lewat radio gimana. Yes, nanti minta tolong aja karena yang lain bisa komentar ini Mbak Noyo.
1: Iya makanya itu.
0: Mm-mm.
1: Fokus juga. Tapi aku menunggu.
0: Kayaknya harus lem biru deh.
1: Lem biru. Lempar beli yang baru.
0: Nah gitu.
1: Oh, tambah titi. Barang-barang wi.
0: Lah iya, monggo Pak Tony Poster.
1: Pak Sipaimin, karo Pak Yanto.
0: Iki ngopo to senengane nggodani kancane?
1: Men. Aku arek glimpangi wong piro iki, Mas?
0: Loh, itu aku sing salah loh nek kene.
1: Ora nyalahke kowe. Kan nyalahke aku. Karo Pak Yanto.
0: Sik tau senengane golek mungsuh iki lho, wis. Ayo dijawab berapa?
1: Kepiye iki mukae? Jawab ini, anune pertanyaane.
0: Jika satu ayam menelurkan atau melahirkan satu ayam setiap hari dalam 7 hari ada berapa ayamnya?
1: Yo nek logikane yo 7, nek logikane 6.
0: Udah itu?
1: Yes, itu
0: ya, oke, okay, siap.
1: Salam sehat bersama Pro4 Merdeka.
0: Merdeka, matur sembahun. Halo Sugeng Isuk, mari getuk.
2: Sugeng Isuk, getuk.
0: Siapa ini?
2: Patriot.
0: Waduh, nggih sehat Mas Ipul Morama.
2: Alhamdulillah.
0: Kok gasik ya?
2: Langgeng nu gasik wae utang esuk. Sing penting sehat waras.
0: Sehat. Ini persiapan sebelum Morama ya.
2: Wah, mesti. Mulane kene prombange ku pemanasan.
0: Pas kebetulan ya pagi-pagi ya.
2: Iya, pokoknya iki sadurunge lah kan ku stretching sih, Mbak.
0: Stretching. Stretching pikiran. Heeh.
2: Engko gek melalang buana ketemu Magelang.
0: Ah. Monggo Mas Ipul sehat toh?
2: Alhamdulillah sehat. Mugi Mas Ipul tetap sehat
0: nggih. Amin, doanya Mas.
2: Nek jawab. Yo.
0: Berapa?
2: Kita nganu ya Mas, 8
0: ya. 8? Heeh. Ya, enggak apa-apa tak catet 8.
2: Mas Mamat mlebu Mas Mamat.
0: Ya dereng wong ngene nomor 2 kok yo.
2: Oh, alhamdulillah. Ya Mas Mamat mesake mburine. Selamat ya
0: saya. Nggih, matur nuwun lestari budayaku. Halo sugeng esuk maru getuk.
2: Halo sugeng esuk maru getuk.
0: Wah, ketuanya Mas.
2: Wah, kok ketua menaik ketua.
0: Mantan ketua. Gimana?
2: Ketua paguyuban kaki 5 memang ya.
0: Oh gitu toh?
2: Iya.
0: Itu beneran apa enggak?
2: Don.
0: Beneran apa enggak itu?
2: Beneran kaki 5 gitu, ayo pedagang pinggir jalan gitu.
0: Kok bisa disebut kaki 5 ya? Wong sikile mung loro ya, Pak, padahal. Ya,
2: aku dise wong gerobak dorong bongkar pasang, Pak.
0: Oh gitu, makanya kakinya 5.
2: Iya. Ya selamat pagi lah jodoh.
0: Pagi.
2: Selalu buat keluarga.
0: Inje sehat-sehat ya Pak Rimbang.
2: Ya amin. Alhamdulillah. Mm-hmm. Aku tak jawab tetap si jiwa Mas.
0: Monggo.
2: Ayo, misalnya kita kok melahirkan, mau kita itu menetaskan kok.
0: Nah.
2: Aku tak si jiwa.
0: Satu, oke.
2: Okay. Satu minggu tetap satu. Ayo, ya. Salah nyoban.
0: Siap.
2: Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Menir ora imbang. Monggo. Halo sugeng esuk maduk getuk.
3: Sugeng iso mantuk gaduh.
0: Lo piye ta iki? Kok le masuk ki rodok telat ki mana?
3: Biasa to yo.
0: Biasa apa to, Bu?
3: Ora ajek, wong ki ora ajek.
0: Lah nek iso ki yo digawe ajek ta yo.
3: Kaya sing gawe urip. Ora sing kuoso sing cakal nentokke.
0: Oh gitu. Siapa yang kuasa ya?
3: Mesti Allah.
0: Oh, lah ya bener itu.
3: Sing nang dhuwur kok.
0: Nah, sing nang dhuwur sapa ya? Ono gentang iki ne.
3: Kok wingi ora kesoting ya?
0: Siapa?
3: Ya nak Yordan.
0: Lho, ya saya itu malu kok disoting.
3: Apa dasare ora anu? Ora melu aktivitas ini.
0: Lho ya enggak lah, saya itu malu, Bu.
3: Singaren kok duwe isin.
0: Lah, ket biyen.
3: Biasane ora duwe isin anakku.
0: Waduh, jangan gitu toh, Bu. Isin iki lho.
3: Isin iki nggone ngendi?
0: Lah yang nggon kuwi. Monggo.
3: Rasa suwe-suwe.
0: Ya.
3: Nek tembuki beranak. Aku tak sejumlah kurang tahu kerungu eneng
0: kita. Enggak, ini bukan masalah beranak ya, cuman ini aja bertelur, wes tak ganti bertelur, wes.
3: Oh, iya. Ganti bertelur.
0: Iya.
3: Oh, nengono ya walu.
0: Walu, ya siap.
3: Matan dulu ya nak.
0: Sami.
3: Keluarga semuanya.
0: Inje, salam sehat ugi. Sami. Ya. Sugeng Injang, lanjut. Ya halo, sugeng esok maru getuk.
4: Esok mangan getuk.
0: Tak pikir wes pindah ya?
4: Pindah nanti wong aku ora mau ramah kok.
0: Iya, aku ora ngomong anak ke mau ramah kok.
4: Ini aku ki burung tahu kerungu loh Mas, nek pitik ki melahirkan.
0: Ya ngendok wes.
4: Aku nggo juga makelan nih kena pitik kok melahirkan.
0: Wes ngendok tak ganti ngendok wes.
4: Wah ya ngendok wae. Ngendok kayak ngerem kayak neptas.
0: Nah wes. Tidak diprotes oleh Mas.
4: Aku jawab ya pitu wae, Mas.
0: Pitu ya, Mbak Ase.
4: Ya.
0: Oke. Matur nuwun. Halo sugeng esuk matur getuk.
4: Sugeng enjing. Matur getuk sugeng enjing ketuane wong bermasalah.
0: Yo, titik kumpul wong ruwet mlebu.
4: Ayo iki ketuane wong ruwet. Bapak le wong ruwet.
0: Pokoke Selasa karo Minggu iki titik kumpul wong ruwet.
4: Lah kuwe ra entuk WA, ra entuk status iki yo kepiye.
0: Lah ya padha karo Mbah Noyo.
4: Lah ya kuwi sahabat karet paling aku ro jenengan diblokir ya Mbah Noyo ya wong-wong sing paling menyepetkan ngono kuwi lho.
0: Ora banter-banter ndak krungu sak ngalam dunyo.
4: Awak
0: bisa ya sing ketawa radio kru kabeh. Ketok e ki sing ra iso komen-komen ki sing wong ruwet-ruwet, Mbak.
4: Ya jan sengaja ngono kuwi kok. Paling iki sing nyebai-nyebai nek kuwi iki mending ora usah dinei kesempatan pertanyaan wae ben gek kapok. Ning yo ora kapok. Kenale karo pro 4.
0: Lah iya.
4: 4 kan kan
0: soto.
4: Nah,
0: sip apik banget suarane. Cocok dodolan bakso iki.
4: Cocok bakul tukang pijet.
0: Ayo Mbak Ana, berapa jawabannya?
4: Jawabannya itu kan berarti menekaskan toh si telur
0: ya,
4: itu.
0: Ya, wis ngendok, menerah dikelerak-kelerak meneh iki.
4: Berarti kan kalau 8 ya tetap belum masuk akal kalau menurut saya. 9 kan harus ada bapaknya. Masa dhewe ora kawin iso melahirkan?
0: Ono lho pitik ora kawin melahirkan.
4: Ora iso dadi, ora iso dadi bayi. Oh, bayi.
0: Bayi pitik. Ya, siap.
4: Ibu, si telur 7 menetas semua. Terima kasih. Dadah.
0: Dadah, matur nuwun. Nalo sugeng esuk matuk gethuk.
5: Sugeng esuk matuk gethuk.
0: Lulululu. Sinta Rama di mana?
5: Namanya delik iki.
0: Kok senengane delikan iki kepiye ta ya?
5: Wis ora ngayem-yemi wae to. Iki sidane ngendok apa melahirkan?
0: Ngendok, ngendok.
5: Ngendok.
0: Wis angel soal iki, ndak mengko dipikir piye
5: meneh. Aku nek ngendok dadine akeh iki jawabane.
0: Oke.
5: Pitu peng pitu, tidak papat, ngono wae, semangat lagi.
0: Matur nuwun. Halo sugeng esuk matur gethuk.
6: Juga
0: siapa ini?
6: Ejo.
0: Wala, sing Joko Tel Purwomartani tau niki. Gimana kabarnya?
6: Yo sehat.
0: Sehat.
6: Terwaras nulu.
0: Nah, monggo kanggila.
6: Jenengan ya sehat terus.
0: Sehat doanya.
6: Alhamdulillah. Aku yo nengku ngendok tau?
0: Ngendok.
6: Tadi angrem lah.
0: Ah.
6: Anu, walu.
0: Walu.
6: Walu.
0: Siap, tak catet.
6: Yo, ngono nggih. Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Sugeng esuk madu ketuk.
6: Tuh, matu.
0: Bahasa kramanya angka 6 gimana, Mo?
6: Hah?
0: Basa kramane 6.
6: Angge 6, 5 tambah tunggal.
0: Oh, ya pinter.
6: Tambah setunggal ayo ya, toh.
0: Nah, 5 tambah setunggal. Sip. Nah, sip. Monggo ya. Iki nek kleru tak tembak iki monggo.
6: Oh, sak karepe. Itu cukup wis ora apa-apa.
0: Enggak apa-apa aku. Ini oh, ya. Ponakanku piye iki?
6: Aku kalau wis sarapan nih, Ben.
0: Oh, udah sarapan?
6: Nah, iya ya, merumput
0: ya. Ojo nganti kuru lo ya.
6: Insyaallah ora kok yo. Liburan malah. Oh, ya pengen ketemu jenengan kapan enggak ketemu.
0: Ya ke studio aja udah jelas ketemu.
6: Wah, iya nek
0: kuwi. Lah iya bener toh. Ora
6: sida ajake dolan go jenengan.
0: Oh, gitu.
6: Yo. Nggih. Melu jawab ndak kesuwen.
0: Apa, Kung?
6: Nek pitike siji, nek pitik rondok 8.
0: Hmm.
6: Sak karepe penting jenengan sing penting guyon ndak ruwet.
0: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, kumpulan wong ruwet-ruwet yo. Halo, sugeng esuk mare gethuk.
6: Nah, iki ora ruwet.
0: Tur.
6: Jari.
0: Ora ruwet, Tur.
6: Tur yo iso ora ora pokoke ora ruwet-ruwet.
0: Wah, syukurlah nek ora ruwet. Nggih.
6: Alhamdulillah.
0: Jenengan nggih sehat to?
6: Sehat. Mm. Pak Noyo nggih sehat. Pak Yono nang pedes nggih sehat.
0: Nggih. Syukur.
6: Itu tinggrem netes dadi 8 sak babone.
0: Oke.
6: Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Dekemin. Sugeng esuk madu gethuk.
7: Sugeng esuk Mas Jordan.
0: Waduh, sing dodolan pitik mlebu.
7: Pitik tanggane pun.
0: Nah, iki pitik apa sing dodol ya?
7: Pitik ya tanggane.
0: Oh, tak pikir pitik kate. Sehat Mbak Siti?
7: Alhamdulillah sehat, Mas Jordan sehat.
0: Sehat dong, waras iki. Aku arep nambani wong ruwet-ruwet piye, Mbak?
7: Jadi nganu kaya apa apa?
0: Dine apa? Mosok meng abang-abang ora ngandel aku. Kurang kuwi.
7: Ibu peke
0: wae. Monggo. Aku
7: ngene kok 5 apa 6
0: ngono. Oh, gitu ya? Wah, tumpur iki nek ngene iki.
7: Wah.
0: Monggo Mbak Siti.
8: Nggih, Mbah Noyo matur nuwun segolane. Pak Paimin gedongane matur nuwun.
0: Oh, elok ampuh tenan Mbah Paimin ya iso gendong iki.
8: Oh, lah nyatane ya tekan rompat digendong ya.
0: Mangga.
8: Berarti menetaskan ya ora melahirkan ya?
0: Iya, menetaskan.
8: Walu.
0: Ewang
8: guru mesti ono jagone
0: yo. Kadang jagone
8: tangane warang.
0: Siap. Tak catet. Matur nuwun Mbak Siti. Halo sugeng esuk matur getuk.
9: Sugeng esuk matur getuk.
0: Nah, wes komplit.
9: Sing iki kok lebar Mbak Siti wae.
0: Oh, kenapa ya, Mas?
9: Lah ya dilalah niku kabin ujon.
0: Oh gitu. Tak pikir ono apa ki lho.
9: Ya, ono wae Mas Sudan.
0: Nah, ono wae.
9: Ono wae Mas Sudan iki.
0: Sehat Mas Mamat?
9: Ngestunipun alhamdulillah rada telat nyium mlaku-mlaku e.
0: Mboten apa-apa. Belum jeda. Yo
9: ingat ya, Mas.
0: Oh, nggih, sehat pokoknya ya.
9: Mas Sudan sak keluarga tancah sehat.
0: Amin.
9: Kru 4 ugi sedaya budaya kru 4 ugi sedaya sami sehat.
0: Amin. Nggih, matur nuwun infonya.
9: Sipun mesti pun mlebu niki.
0: Udah tadi nomor 2 ya.
9: Mboten ketemu.
0: Nomor 2 tadi masuk.
9: Yo, nomor 2.
0: Heeh.
9: Lah Mas Sipul kan jawab pinten wae.
0: Mas Ipul jawabnya 8.
9: Oh, 8. Pitik ketoke mboten melahirkan
0: to. Iya, netes.
9: Lah kula tetep jawab apa siji mawon.
0: Oke.
9: Oh, sing netes ndok pitik mboten melahirkan kok.
0: Siap.
9: Nggih mawon Mas Dedan, salam sehat alam.
0: Nggih, lestari budayaku. Matur nuwun. Halo sugeng esuk matuk getuk.
10: Sugeng esuk Mas Dedan.
0: Gimana iki Brasil kalah iki Brasil?
10: Ora berhasil
0: nanti. Heeh, wis ora koyo jenenge Brasil.
10: Gagal
0: ya, kadang-kadang ya sok gagal.
10: Iya.
0: Gimana kabarnya Pak Dekemin? Kok Pak Dekemin? Pak Amin?
10: Sehat, berkah dalam.
0: Nah, gitu Allah dong. Oke. Monggo. Siapa?
10: Bu Sumilah Kersan.
0: Bu Sumilah, oh yang kemarin tuh?
10: Nggih.
0: Oh nggih, syukurlah sehat-sehat selalu pokoknya.
10: Amin. Jawabannya apa ya Mas
0: Nggih? Lah monggo.
10: Tipe Alsep Pak.
0: Artinya
10: 128.
0: Oke, siap Mas, baik.
10: Nggih, ngoten mawon, Mas.
0: Nggih, matur nuwun Pak Amin. Nggih, lanjut lagi sugeng esuk matur getuk.
11: Sugeng matur getuk Mas Jabang ganteng.
0: Nggih, benjang malih.
11: Nggih, mami rapi kan masuk.
0: Injih.
11: Kasih sayang dulu buat semua saja. Muah.
0: Monga.
11: Ya, pendengar sehat, penyiar sehat.
0: Nggih, mami, monggo.
11: Nggih, kula tak melun jawab setunggal anak ayam mawon.
0: Setunggal anak ayam.
11: Nggih, matur nuwun. Salam saking Mbak Eni sikit, lihat anak kula ten iki.
0: Sami-sami salam buat semuanya. Monggo dilanjut sarapan. Matur nuwun mami. Sugeng esuk matur getuk.
12: Sugeng esuk matur getuk.
0: Nggih, ngersake pitik mboten, Pak?
12: Aisyah ndel-ndel ya pira regane nak
0: kaya ngene pira. Niki 23.000.
12: Ayo ra payu, doren endi ra payu.
0: Lho sekilo niku.
12: Oh sekilo.
0: Nggih.
12: Ya.
0: Gimana kabarnya ini?
12: Alhamdulillah warga sehat walafiat Mas.
0: Alhamdulillah. Sinten meleh?
12: Mbah Noyo pun mlebu dereng.
0: Sampun lah.
12: Ana Mbah Noyo sinten nemani niku.
0: Aduh, kok senengane iki godani to ya.
12: Godani ora waton godani rondo.
0: Yo ngalah. Mangga Pak Dirja.
12: Kuwi siji babone tok Mas nak pitung dina iki rung netes le netes rikur dina.
0: Yo.
12: Ya meng babon tok meng babon tok karo.
0: Ya.
12: Tapi tuwi mau.
0: Ya wis ra popo.
12: Rung netes nak pitung dina kuwi.
0: Ya, oke boleh.
12: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk matur getuk.
13: Kuningan mata sarta imo kirim lebet.
0: Inje sinten nggih?
13: Mulasari.
0: Oh, Pak Bloko Suto. Sehat Pak Bloko?
13: Alhamdulillah seger waras.
0: Seger waras. Monggo Pak Bloko sudah dihitung belum pitiknya ada berapa?
13: Nah, ayamnya itu cuma satu yang bertelur.
0: Heeh.
13: Nah, itu kalau telur itu bukan ayam tapi yang ayam hanya satu.
0: Oke, siap, baik. Matur nuwun, Pak Bloko Suto, sugeng esuk matur gethuk.
14: Oke, itu mantuk.
0: Akhirnya ajar omong masuk.
14: Akhirnya yes.
0: Yes. Akhirnya orang gedruk dino iki ya.
14: Dan untuk si Mas Mamat mau, karo Mas Ibul mau.
0: Oh, le ngenteni nganti seminggu lu arep mlebu iki.
14: Le bersama-sama saka Kulon Progo ngono karepe jene ya ora iso urut ya.
0: Nggih. Sehat, ya, Baman?
14: Oh, dalam.
0: Sehat.
14: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
14: Sehat di Mas Sudan.
0: Doanya Mbah.
14: Amin, jaga sehat dari
0: monggo Mbah Man.
14: Kalo latihan ngomong neng cepat di Mas Sudan.
0: Nah, gitu dong.
14: Nunggu. Rapi.
0: Nah, monggo Mbah Man.
14: Oke, kalau saya Mas Pitik bertelur 7 hari.
0: Dalam 7 hari.
14: Oh, dalam 7 hari.
0: Ada berapa pitiknya? Setiap hari ngendok 1 ayam.
14: Iya, iya. Mesti ngendok tetap ayamnya ming 1 ya, Mas.
0: Oh, si tak 1 tok jawabannya?
14: Iya, ming ayam 1 jeung telur arpa seminggu kae ming ayam siji kuwi mingen.
0: Oke.
14: Nggih, ngaten mawon. Assalamualaikum.
0: Matur nuwun. Halo sugeng isuk madu gethuk.
15: Sugeng Injang Matur Gaduh.
0: Injih, Popo Semar, kabar pripun?
15: Alhamdulillah sehat, Mas Yurgan Talaksono.
0: Injih. Kula mboten Talaksono, Mo.
15: Napa?
0: Kula kapten apa namanya iku sing ketoprake?
15: Lasaro.
0: Lasaro. Kapten Lasaro. Aduh, monggo niki pemedal dereng, Mo.
15: Setengah
0: lebet. Oh, pelebet pun di.
15: Teru.
0: Jawabannya berapa mau?
15: Setunggal mau lihat nih dokumen keren badan stasiun.
0: Oke, siap baik. Sami-sami mau, mater simbah nuwun. Sugeng esok maru gedok. Halo. Halo.
16: Mantul.
0: Aduh, nggak ada suaranya. Udah nanti lagi ya. Dadah. Langsung ditekani aku gila.
16: Mas Jerdan.
0: Ya.
16: Melorot pulau Bali kok dia
0: kayak. Sik melorot apa nih? Kacamata. Melorot napa dipelorotke, Pak?
16: Iya, dipelorot. Leres paling. Mas Mamat di Bondang iki dipelorotke ya.
0: Nah. Nggih, monggo jawabannya berapa Pak Sumar?
16: Sehat nggih Mas Jedan.
0: Sehat. Sak kederipun panjenengan nggih saya sedanten to Pak.
16: Nggih, sehat ugi. Oke, jawab.
0: Monggo.
16: Naming setunggal.
0: Setunggal siap, kula catet.
16: Matur nuwun Mas Jedan.
0: Sami-sami matur nuwun Pak Sumar. Sugeng esuk matur gethuk. Wis to enggak usah dibikin-bikin suaranya. Senengane bikin-bikin biar apa?
16: Ya dasar dasar dasar yang dilala.
0: Nah, panganane bendino sego. Sego apa sega?
16: Sega.
0: Sega. Ayo tetangganya disapa dulu yang suka enggak seneng itu.
16: Oh iya. Ora sah ora wayahe nyegol-nyegol. Ora beneng ge, Pak. Sehat, Gus?
0: Sehat. Jenengan ge sehat to ki?
16: Pengajene Gus kula tetep sehat.
0: Nggih, pokoke tahan pukul ya ki.
16: Tuwa tahan pukul.
0: Tahan pepanas.
16: Tahan pukul. Ora tahan pukul Gunung Kembar lho.
0: Oh. Ora lho. Iya, ora. Gusti Allah.
16: Gus, maaf, selasa kemarin itu mah baca film ya aku.
0: Gak apa-apa.
16: Wah, gelo aku. Tangin. Singkat orang aku, gue kok mulai malam tuh selasa kemarin ya.
0: Selasa apa?
16: Selasa kemarin dulu.
0: Kenapa selasa kemarin?
16: Ketiduran.
0: Iya, gak apa-apa. Monggo, jawabannya berapa? Ya,
16: jawabannya gak setunggil mawa.
0: Setunggil? Yes. Siap tak catet. Matur nuwun. Waalaikumsalam ke Joko Bodo. Oke, kita jeda dulu ya seterusnya Putra. Nanti kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Matur Gatuh.

0: Lho Pak, kok ngasto pacul badhe tindak pundi?
1: Iki lho Le, arep melu gotong royong bareng-bareng karo warga desa nandur. Ayo melu. Guyub rukun kuwi apik lho.
0: Nandure sayuran kok dadak sareng-sareng to, Pak?
1: Lah iya, menawa bareng-bareng kuwi dadi enteng gaweane. Iki mujudake babagan ketahanan pangan, swasembada pangan, masyarakat bisa mandiri. Saiki bareng-bareng dhisik. Nah, sesuk banjur tandur dhewe ning pekarangane dhewe-dhewe. Nandur apa wae sing dadi kebutuhane dhewe, ngono le.
0: Sae nggih, Pak. Kejaba irit, hemat tur yo melu cawe-cawe mbangun masa depan bangsa.
1: Lah iya, dadi generasi muda kuwi sing sat-sat.
2: Inbaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Matur nuwun sutresna budaya, masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini. Terima kasih yang sudah ngirimkan jawaban lewat WA. Rame juga ternyata ya yang gabung ini. Buat yang enggak bisa baca WA-nya ya cobalah dicek-cek lagi HP-nya ya. Karena kan saya enggak pegang HP-nya jadi enggak bisa ngasih tahu nih HP-nya beda-beda. Yang jelas kalau statusnya di perempat RRI itu netral, kalau tidak ada settingan yang berubah, sudah dicek berulang-ulang kali ya. Berarti kendalanya ada di tempat HP-nya panjenengan. Ini tadi Mbak Ana ya bilang statusnya enggak ada. Ini udah bisa muncul lagi. Nggih, matur nuwun Mbak Ana. Tadi udah gabung lewat telepon juga. Kita cek dulu jawaban yang sudah dikirimkan. Pertanyaannya, saya ulangi lagi ya, seterusnya butuh. Ini cukup dipahami pertanyaannya supaya bisa tahu jawabannya. Jika satu ayam ngendok satu ayam setiap hari, netes gitu ya. Dalam 7 hari ada berapa ayam totalnya, seterusnya butuh ya. Yuk kita cek dulu. Ada Bu Mulyatse, absen aja. Mas Teo jawabannya 1. Pak Sunaryono jawabannya tidak melahirkan. Ya tak ganti ngendok wis. Mas Adi Gamelan, ayam bertelur tidak melahirkan. Wes tak ganti ngedok, wes. Ada Pak Sutarno jawabannya 8, Pak Frans jawabannya 8, Bu Susmi jawabannya 7, Bu Widyaningsih jawabannya 7, Pak Gading 8, Mas Pridi Plan jawabannya 1, Mbak Anggun 1, Pak Barno jawabannya 1, Mas Jordan. Ada Pak Yanto Seken tersudah, Mbah Mus jawabannya ada 14, Mas Jordan. Ada Pak Untung Rarjo jawabannya 8, Pak D. Paimen sampun, Bu Esti Kulon Progo 14, Bu Mami 128. Ada Pak Tejo jawabannya 8, Pak Agus Prastowo jawabannya 8, Pak Yuwono absen saja, Mas Enget jawabannya 8, Pak Kartiman jawabannya apa nih jawaban kulo 7. Ada siapa nih, Sugeng Enjang Matuk Gatuk, salam sehat walfiat. Ada 7 butir ekor dari Pak Sanyoto Bakti Wijoyo di Bantul. Nggih, matur nuwun. Pak Dimas ditempel jawabannya 128. Pak Trimuyadi di gereja jawabannya 7. Iki juaranya jawabannya 8. Buning Siwonosari jawabannya 7. Bu Atun jawabannya 6. Yurati jawabannya 8. Bu Im jawabannya 8, Mbak Mulyo Nogotirto 49, Mbak Cindy jawabannya 8, Mas Arief juga 8, Uminarti jawabannya 8, Pak Efek Suwondo jawabannya mustahil Mas, wong ayam niku ngendok. Iya Pak, tak ganti ngendok. Ibu Sarmiatun jawabannya 8, Bu Sutini jawabannya 28, Pak Damaskes jawabannya ayamipun katah ya. Pak Sudarmono jawabannya 8, Pak Wiono jawabannya 8. Ada Kang Min jawabannya aku rasih tunjuk Mas, mulak-mulak pertanyaannya tak hapus katanya. Lu kenapa? Mas Said Ahmad jawabannya dari Klaten Kalikotes jawabannya 7, Bu Partina jawabannya 8, Bu Radmini jawabannya tetap 1, Pak Joko Kadilopo apa nih? Aku ramelo njab mau ngajak Mas Jordan di tanggal dan bulan ini melu tradisi bebitan ning Kadilopo. Oh nggih, matur nuwun tawarannya Pak Joko yang ada di Kadilopo. Moga lancar ya acara wiwitan dan panen padi. Bu Pipit jawabannya 8. Yuk kita cek dulu voice note ya seterusnya budaya. Ada Bu Sugiyarti.
4: Sugeng Enjang Gatuk Mas Jordan. Sama sekali tidak ada, karena ayam tidak ada yang melahirkan.
3: Okay.
4: Ayam bertelur dan menetas. Begitu Mas.
3: Matur nuwun.
4: Selamat pagi.
3: Pagi.
4: Terima kasih.
3: Terima kasih juga Pak Kasiono.
5: Matuk gatuk Sugeng Enjing Mas Jordan. Kula Pak Kasiono mulawen telaga ati ngaturaken jawaban.
3: Monggo Pak.
5: Ayamipun wonten satu ayam Mas Jordan. Maturun sugeng injing.
3: Sami-sami matur nuwun. Lanjut lagi Pak Tupar.
6: Sugeng injing matuk ketuk. Sugeng injing Mas Jordan talak seru. Lo tak derek jawab Mas. Ya nek secara logika ono 7 Mas. Ning nek karo mbokne dadi 8 ngoten mawon Mas Jordan
3: matur. Oke, okay, siap. Matur nuwun.
6: Aku ra melu murama lho iki Mas.
3: Ya enggak apa-apa. Ada Mbah Imah.
7: Assalamualaikum Mas.
3: Waalaikumsalam.
7: Dan iki Mbah Imah. Metik kulon toko jawab 8 wae Mas.
3: Nggih, kok pakai metik barang toh? Ada Mbah Glendi.
8: Halo, sugeng esu.
3: Minggu.
8: Niki kelep siaran.
3: Sama.
8: Kuro aku jawab. Mm-hmm. Jawabane nggih namu wonten 7.
3: Oke. Okay.
8: Soale tiap hari ini setunggal. Mm-hmm. 7 dino niku lah. Dadine wonten 7 ayam anak. Matur nuwun Mas Judan.
3: Sami-sami.
8: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bu Agianti tumben iki.
9: Assalamualaikum sugeng injing matur kaduri Masku ganteng. Nderek jawab melahirkan satu saja. Mm-hmm. Begitu ya, ini baru ada agak repot dikit.
3: Siap.
9: Matur nuwun.
3: Sami-sami. Budhe lancar ya, Pak Supoyo.
10: Sugeng esuk matuk gaduk. Sugeng esuk Mas Jordan kesarasan wonten ing panjenengan.
3: Amin.
10: Lan tansah mangke rejeki sugeng nindakake tugas ing pro sekawan ngayuja kato.
3: Inggih.
10: Kula minggu yu kemekel wong pitik kok. Nglairke kudune ngendhog to Mas nika jawaban kula nggih. Itu mawon Mas lepatnya dengan punten guyu ratuku keplok ratu mbok sing bagus seneng atine tetep gues nggih Mas. Mm-mm. Semanten maturun.
3: Sami-sami. Lanjut Mas Kloriju.
11: Pagi Mas Jordan.
3: Pagi.
11: Dite dadi 8 ngono ya Mas. Pendengar Morami ora Morama. Monitor radio misteri Gunung Merapi. Serak pakem Mas Jordan.
3: Nggih, siap.
11: Lanjut jalan pagi niki.
3: Oh nggih. Mantap. Selamat ini ya jogging bersama dengan kekasih. Waduh mantap. Mami Sartika tadi sudah Buya Nuase.
12: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
12: Mas Jordan.
3: Injil.
12: Saya dari Bandung mau derek jalan.
3: Belum pulang toh ini.
12: Tetap cuma satu induknya Mas kalau 7. Telur itu kalau belum 21 hari belum bisa lahir ataupun besok belum bisa netes.
3: Siap.
12: Jadi jawabannya cuma satu.
3: Okay.
12: Karena harus nunggu 21 hari.
3: Siap.
12: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
12: Wabarakatuh.
3: Lanjut lagi. Siapa ini? Bu Supriyati 125cc.
13: Sugeng enjang matok gaduh Mas Jordan kados menika martosipun sami-sami pun adik cantik ibu saya selalu bahagia selalu berkatnya melimpah terus dumateng keluarganipun Mas Jordan kula badhe jawab setunggal katon kemawon Mas Jordan matur nuwun sugeng enjang
3: matur nuwun Pak Suryo.
14: Maduk gaduk, maduk ketam masuk Mas Jordan. Jawabannya ya satu ayam Mas Jordan.
3: Siap.
14: Tetap sehat semangki. Salam budaya.
3: Lestari budayaku. Matur sembahun. Seterusnya budaya yang sudah bergabung ya di pagi hari ini lewat WA. Nanti saya bacain lagi, saya putar lagi voice note-nya ya. Tak ulangin pertanyaannya ben jelas ya. Jika satu ayam ngendok netas satu ayam setiap harinya, wis makin tak jelasin banget ini. Nah, dalam 7 hari ada berapa total ayamnya seterusnya budaya? Yuk kita buka teleponnya dulu atau kita jeda dulu ya. 0274540333 sugeng esuk maruh getuk.
15: Sugeng esuk maruh getuk.
3: Ya.
15: Absen saja.
3: Lho kok absen aja ki piye?
15: Baru masuk tadi Allah baruan baru ini.
3: Oh, ya jawab jawab dulu no.
15: Eh, sini jawab ya satu aja.
3: Satu ya, habis ini mau morama monggo. Nggih. Matur nuwun Pak Puji, lanjut morama sugeng esuk maruh getuk.
15: Besok mantuk-mantuk.
3: Lo. Kok kenapa teleponnya baru masuk?
15: Udah 15 kali ini. Baru bangun tidur.
3: Baru bangun tidur? Oke, siap, baik. Jawabannya berapa, Pak?
15: Kita ikut yang lain aja.
3: Cuma satu. Oke, siap. Matur nuwun. Sugeng esuk matur gethuk.
16: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Waduh. Rubikin masuk ya.
16: Dibuka naikan.
3: Ora Rubikon. Nah, kalau Rubikon lanang nek iki Rubikin. Kabarnya gimana Yusi Rubikin?
16: Bagus,
3: sehat. Alhamdulillah.
16: Adik Olivia sama ibunya.
3: Sehat semua.
16: Oh iya, sama-sama. Sama sehat.
3: Inje, monggo.
16: Jawab nih. Nek jareng selikur dino niku yo ming siji. Itu aja. Kula anu request Gus.
3: Apa?
16: Gedang kluthuk.
3: Hah? Gedang kluthuk? Emah. Ojo, rapik kuwi. Ya, siap. Nanti tak cari lagunya dulu, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk, matuk gethuk.
15: Mantuk.
3: Aduh, aduh wis pait uripku.
15: Apa pait?
3: Iki siapa ta?
15: Adimin.
3: Oh, kancane Pak Ijem.
15: Pak
3: Jor dikubur. Monggo Pak Bandono. Apa tak nek jeneng
15: Kabinet?
3: Nggih, niki rencange Pak Pletuk nggih.
15: Ora muni jenenge iki ra petuk.
3: Ora napa?
15: Anu Padil Mas Dirjantil.
3: Oh, ada Padil toh. Padil, kabarmu gimana toh, Le?
17: Halo.
3: Kabarmu piye?
17: Baik.
3: Baik. Lagi ngapain nih, libur ya?
17: Mm-mm.
3: Ayo main bola yuk.
17: Enggak.
3: Lo kenapa?
17: Enggak mau.
3: Mancing?
17: Enggak.
3: Maunya apa?
17: Enggak mau apa-apa.
3: Duit mau duit?
17: Mau.
3: Ah, katanya enggak mau apa-apa tadi. Is minta kakung duit sana yang banyak. Minta kakung duit yang banyak bilang.
17: Oke. Okay.
3: Ya, Dil, jawabannya berapa Dil? Ayamnya ada berapa?
17: Pertanyaannya ada apa?

0: bilang sabar.
1: Lah iyalah harus sabar.
0: Empat itu latihan sabar. Kemudian kan telepon kita udah ini bu monggo anak sekarang dijaya sabar.
1: Sabar banget sampai piye bu loro ati deh. Enggak
0: loro. Saiki aku nang perempat iki ajar sabar.
1: Nah gitu dong. Pinter tenan.
0: Iya, sabar terus gua guyu terus kaya penyiare.
1: Nah.
0: Di Pro 4 itu Mas Jordan sehat sekali karena satu jam tunggu yuk terus.
1: Oh ya, kok iso ya?
0: Iya. Kan daya apa di dalam tubuhnya itu meningkat.
1: Iya, orang normal soal ini. Monggo Bu, jawabannya berapa?
0: Jawabannya nek aku ya 1.
1: Oke.
0: Oke, memang 7 tapi kan nunggu 21 hari agek
1: tes. Siap.
0: Engko nek ayam melahirkan nek rumah sakit kebak kabeh.
1: Lah iya makane.
0: Yo pinter iki sing gawe. Dijebak soalnya sukanya akan menjebak.
1: Oke, siap. Oke. Matur nuwun Bu Sriwi.
0: Sugeng
1: enjing. Nggih, sugeng enjing ugi. Sugeng esuk matur getuk.
2: Sugeng esuk matur getuk.
1: Lho lho lho. Jarene arep ning Maguwoharjo.
2: Wedo Martani kemarin.
1: Oh, Wedo Martani yo mencerak to tanggane.
2: Ya.
1: Tanggane Wedo Martani Maguwoharjo.
2: Ah iya, betul itu.
1: Kabare gimana Pak Mur yang bisa makan bakso?
2: Lah kok makan bakso.
1: Lah, Mur apa yang bisa makan bakso?
2: Iya.
1: Sehat toh, Pak?
2: Sehat, maksudnya sehat ya.
1: Sehat doanya. Kok do seneng digarapi ngopo ya, Pak ya?
2: Hah?
1: Kok do seneng digarapi ki kepiye
2: gitu. Iya, ya. Dengan tambah akrab.
1: Oh gitu. Ya, yes, monggo jawabannya berapa?
2: 1 saja.
1: Siap. Matur nuwun sami-sami. Lanjut lagi halo sugeng esuk maru gethuk.
2: Sugeng esuk maru gethuk.
1: Ini korek-korek. Pak guru akhirnya gimana?
2: Ya, baik kabarnya mudah-mudahan baik.
1: Alhamdulillah.
2: Amin sehat di sana.
1: Amin.
2: Tetap sehat dan semangat ya.
1: Mm-mm.
2: Dan singkat cerita, saya mau menjawab. Saya memperhatikan sekali ngendikannya Panjenengan bahwa tidak perlu menghitung, tidak cukup mencermati saja. Saya sudah tanggap insaf mito.
1: Wah, tanggap insaf.
2: Maka dari itu kan bisa kita lihat dari kata-katanya, dari premisnya yang keluar adalah ayam bukan telur. Jadi di situ ditanya berapa ekor ayam. Jadi ayamnya ya tetap satu ekor. Ditunjuk dari sisi biologi juga tetap apa dari bertelur ovipannya menetas sampai 21 hari. Jadi jawabannya mudah sekali simple. Satu ekor ayam, nol telur.
1: Oke, siap.
2: Yang baik hati.
1: Dadah, matur nuwun Mas Aldi. Pokoknya warna-warni ya jawabannya ya. Monggo yang mau telepon lagi masih ada waktu nih seterusnya Butoyo. Atau tak cukupin ya teleponnya monggo 0274540333 ini WA-nya juga masih banyak ini ya. Oke, kita ke WA aja deh. Takutnya enggak kebaca ya waktunya mepet. Ada Pak Untung jawabannya 1. Mbak Jia jawabannya 7. Pak Toding luar jawabannya 64. Bu Ayu apa nih? Tadi salah sebut 64 itu 8 kali 8 bukan 7 kali 7. Oh ya. Ada Pak Klik jawabannya 1. Bukiran jawabannya 8. Ada Bu Aida di luar jawabannya 1. Utidiah jawabannya apa nih? 1. Ada Pak siapa lagi nih? Mbah Lan. Bu Atik dulu ya. Ayam kan bertelur Mas, enggak melahirkan, tetap 1 ekor. Oke, Mbah Lan jawabannya 7. Pak Badai Tiritomo jawabannya akeh nganti kemeruyuk. Pak Jiono jawabannya apa nih? Ngikut Kang Mas penyiar aja mumet. Alamat Perlanaan Simalungun Sumut. Dari Sumatera Utara tuh ini. Dari Simalungun, jauh loh Simalungun ini. Gih matur nuwun udah dengerin ya Pak Mut Mujiono dari Simalungun. Ada Pak Irwan jawabannya tetap 1 ayam. Yusirup tadi udah. Bu Hartini jawabannya apa nih? Tetap 1. Mbak Suro ayam gak melahirkan. Dibeleh katanya, malah dibeleh wingi sore. Mas Klorijo dari Aklas, Pak Mardianto, ayam tidak melahirkan tapi bertelur, jadi tetap 1. Lengerem wae 21 hari ya, durung netes nek kalau 7 hari Pak Tino. Oke, siap. Bu Dewi Budia jawabannya 1. Pak Giring jawabannya pripun nggih? Derek Maun Kang

0: Jordan siap bahwa Kiran jawabannya untuk melengketkan saja ini bukan soal yang salah, berarti jawaban ini kurang masuk akal. Udah tak ganti ngendok Mbah, ngendok. Wes aja dipikir mumet-mumet banget ya. Pak Muladi oke ngirimin voice note.
1: Halo, selamat pagi Mas Jordan. Jalan Bantul Pak Muladi. Oke. Gimana ini cuaca?
0: Cuacanya begini.
1: Tempatku cerah sekali. Matahari bersinar. Aku ya jawab, setiap hari ayam itu bertelur menetas itu.
0: Menetas.
1: Menahan ya. Menetas ya. Jawabannya ya 8.
0: Siap.
1: Makanten Mas Jordan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu langsung aja tak kasih tahu jawabannya seterusnya Buto ya. Soalnya adalah jika satu ayam bertelur satu ayam setiap harinya, ya berarti kan sampai netes tuh. Dalam 7 hari ada berapa ayamnya? Nah, ini banyak tadi pertanyaan apa jawabannya beda-beda gitu. Enggak apa-apa, itu menunjukkan bagaimana cara kita berpikir ya. Tapi kalau yang dimaksud dari soal ini adalah jawaban yang benar itu langsung aja tak kasih tahu 8 seterusnya butuh ya. Gampang kan? 8 ayamnya. Ya, kenapa kok bisa 8? Kalau secara biologi ya memang ayam itu enggak melahirkan seterusnya, kan udah saya ralat ya, bertelur dan netas gitu. Nah, kalau secara matematikanya kalau diasumsikan melahirkan atau bertelur itu maksudnya bertambah berarti ada 8 ayam. Kenapa 8? Ya satu ayam di awal, 7 ayam baru. Yang bertelur itu tadi kan termasuk dihitung kan, pertanyaan ada berapa ayam bukan berapa telur ya. Jadi jawabannya benar adalah 8. Sesimpel itu seterusnya Buto ya. Tak kasih yang mudah, mikirnya berat-berat. Tak kasih yang berat, kok jawabannya terlalu mudah ya. Besok saya kasih soal-soal lagi yang model bahasa Indonesia, coba bisa jawab enggak ya. Tapi tungguin hari dan tanggal mainnya. Pastinya hanya di Perempat RRI, ngeleluri Buto Joy Suara Budaya Jogja. Oke, cukup ya seterusnya Buto. Kalau gitu, saya pamit undur diri. Wes, gak usah dipikirin terlalu berat-berat. Ini cuman hiburan saja. Sampai ketemu lagi di Matuk Gatuk selanjutnya yang belum bisa gabung lewat WA dan telepon di lain kesempatan ya. Selamat beraktivitas ditemani Perempat RRI, ngeleluri Buto Jawi Suara Budaya Jogja. Dadah!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutresno Butoyo, kelompok PKK RW 11 Kelurahan Bosasran Kementerian Danurejan Kota Jogja berhasil mengubah limbah dapur menjadi lebih dari 60 liter sabun cair multifungsi. Sabun ini diolah dari ekoenzim selama periode April hingga Mei lalu. Program ini efektif mengurangi sampah organik rumah tangga sekaligus menekan pengeluaran keluarga. Selain digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, produk sabun cair ini juga dijadikan souvenir dalam berbagai kegiatan warga seperti pertemuan PKK dan kelompok lansia di tingkat kelurahan. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Bantul resmi menurunkan tarif retribusi wisata pantai sisi barat per 1 Juli 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2026. Dengan aturan baru ini, skema tiket terusan di kawasan pantai barat resmi dihapus. Wisatawan kini cukup membayar retribusi Rp5.000 per orang untuk setiap destinasi yang dikunjungi. Kepala Dinas Pariwisata Bantul, Saryadi, mengatakan, kebijakan ini diambil setelah membahas aspirasi para pengelola wisata pantai selama beberapa bulan terakhir. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.